bulu bansu baka bulu bansu kera nyak kengujuang eta de kumai ora kera to da tuai pene ini na lebuah ke de interview bara pengermai berita ya ke nemu kisah sino eto tadi dia de zang to maya ke make mikrofon nyu kita getar peninga nyu lembut tulang nyu kurus to da tuai jarang makai laban nama ke buah duit ke de bekal hari menua yang tadi nyu dah habis de kena beli ke pemakai de kena ngiga kerjaan tibiu kia tibiu kito tambang taksi lagi tambang bas nyu na du tai game tu dah tuai nyadi ya madah tre minta tolong meh sapa-sapa ke sanggup ngambil ko kerja nak kisah ko gaji janji bisi kerja kasih apa indai kun menua dengan harap ke ko gawa ketega agama jai bakal ko tak kasut Laman berita kita terubah dikirim ke tuai rumah Luang Jambi di sebawah dia. Terima kasih tuai rumah. Kita mansang ngagi laman berita kita kedua ke sekali itu. Bado genang ya. Kita ingin nang orang tip pedias dekat Birak. Di menua England dan peninggal. Bisi sikok lelaki itu. Nyadi pintar, nyadi pandai, nyadi landia. Udah bekal keluput ketega pedias dekat Birak. Tentu kita pedih tengok aku. Bedau karik-karik laman berita. Udah nusi ke pemanggar. Kau kita tidak dengar kita cerita tu. Nyak muta kenyadi bersikut lelaki bernama Tommy Hughes. Kala ya nyak tadi peningau udah kena stroke. Kena stroke lebuah kebeteran birak dalam jamban. Ah, kisah ya nyak puan ya tadi. Ya pedih sama ya paginya. Muat-muat perut ya. Nak lemak kapan suat? Nak kapan suat? Nak kau ngujuang kenyak tadi. Lama dalam jamban bininya tu sati nama pengawal laki ku tu. Lama mendalam jamban dia. Ketua-ketua pintu agungnya tadi narai ke nyawan apa badi terluput derumpang bini pintu peningah pedai nyatanya meluat ke mata ketika ke kena stroke angin ahmar ke okay, angin tikus saya punya ke family angin ahmar kena stroke alu de baik ke hospital ke peningah lebuah dutua ngeciak nyat dutua madah ngege bini ya nasib ya ada taban ketemu ke hospital gitu. Laban ti mimet dak ge tadi tu. Sah ko kam dah ko dutur nama pun kena stroke. Ko bini nanya ko dutur. Ya tu berak sendat ya tu. Engkanya nan tu leh berak ngujuang benar leh beteran. Maya ya beteran yang tadi darah nyu niki. Kau dutua bila darah niki ternyak ngujuang kena stroke. Au pia kau bini ya boleh gerai dutua boleh tamannya lubah-lubah meh. Kau dutua apa ni ngau 10 hari ya luput ditidurkan ditinduk ke orang ya tadi. Udah bekal ke birak sendat kau ngujuang kayak kena stroke. Nasa sebarang au birak sendat nanti dengan saya ke sendat birak anak-anak naban diri ke hospital tau ke ngage klinik nak lah kena stroke tundik-tundik ke au. Nama dia udah bekal 10 hari nama teh jih nyadi maya kencelak ke mata tadi dia ada nyo gini-gini yang lelaki bernama Tommy Hughes tu nyak yang madah nama tak ada pedak aku tutup nyelai kau yang madah ke bini ya. Nama hotel pedak dia deh. Kok bini bisi tepe peti atau pedak dia. Nak lain pakai bisi numbur, bisi tertulis-tulis, tak ada pedak ke tu. Nyanyin gama burung ke ingat bapun kayu nyanyo bisi. Hotel tulis-tulis bisi numbur. Aku yang mana gama hotel kala-kala bak dia aku. Ya mana ke bini ya. Oh, nuan tu ngigau nuan tu. Kok bini ya. Pulai ke rumah. Ya lalu ngelukis, lalu ngalau. Tak mayu, mayu macam tu deh. Kalau habis dinding. Peti ISD, cuntiang ya deh, deh okay cuntiang apa nya? Tak sikit deh gagak mana deh cat, mana mana bisi gambar-gambar utai deh gagak ya. Nyu landia yang derong, lama tu dini landia nak dedro yang mana utai deh gagak aku ngujuang bini tadi nantu rindu. Nama ulah deh tu tak nyelai orang bukai kerja deh tak gila nyuntiang utai kan mia ke bini. Ngai nyadi nyaja utai temu utai deh kerindu ko. Ko laki bernama Tommy Hughes tu nak tan bukulai ngoya bini pun ninggal ke ya. Tang lelaki bernama Tommy tu nak ada rawatif meh. Ayah ni kudik meh. Dia ingat bungalai dengan aku. Tak agak aku. Aku kak ngelukis je. Gagak gambar mana. Tapi maka cucunti yang tak mana-mana tak ada gagak. Dia color yang mana-mana. Jadi itu ngujuang ke bala dutur.
lalu mansia ya nama ke buah ya tok beketok le buah ya ke berpersa baru jadi sida tertemu ke bisi utai dalam muntah ada dian kira munyi jaku tundi kita bisi suat mimet utai dalam nyin wayang ke bisi putus tau kangus aku ngujuang ke unta landi nero yang tadi nyupan suat ke ngujuang ke lelaki itu tadi lalu muka galeri galeri itu tadi muka tempat no mandang ke utai kedai draw utai kedai lukis utai kedai color mayu hame barang dia beli orang gemar-gemar ke de cat di mana-mana yang tadi mana tadi gagak ya kau berbola ke ngujuang ke tadi lalu berduit hari yang tadi peringat jadi lelaki itu nadai dalam tahun 2012 subak udah bekau ya ke ngidap sakit riman nyak mentari kisah penghidup lelaki ketegal kebirak sendat kena strok ke ngujuang ke lebuah ya ke angkat hari tinduak 10 hari ya ke ditinduak korang ya lelulan dia ngelukis utai ngala utai nyak mentari kenyadi peningat terima kasih ngagai unggal bel IL lari serah tua kudah ngiruam ke leman berita kita ke sekali itu bisi siti gini kiruam ke cerita dari menua Jerman duduk jenuh kita aku nusik ke kita cerita dari menua Jerman tu dari Munich Jerman ngenang senentang jalai jam jalai sekuat dini dia tu di Sarawak dia tu anang ngumainan yang kuang aku di miri jam di bentulu jam di selangau jam mimit adi sibu jam mayuah dia semanggang dia di serikai dia bentangur dia datai kita di kucing datai di lunduk nadai nak jam menua kita sebut aja taman dini Samarinda taman belian belian stabil ngundak stabil semua dia tu nang sigi jam megang. Jadi mayuh macara kita dekat ngeliah ke dia air jam ni pihak. Kita yang terbisiknya ngai mai kereta ngai ke sangkut dalam jam. Ngenam tu sikal. Nanti ke semak tadi. Ngenam sikal. Nanti semak mamai jalan kaki. Jadi nama utai dia kerja sikut lelaki di benua Jerman dan lebuah sidaknya tadi kena jam. Lelaki tu bernama Benjamin. Bakal rabu kain menyanduran bekerja peningat ya. Ya bisik kereta. Tang ke Tegal luar ke diau yang tadi kelalu jam bulan siti majak nambah kereta. Bulan siti bekenya masuk bulan siti. Nyo nak boleh mai kereta ke. Nak boleh tau. Yang mai kau kena bas kau ya. Nama dan depan bas. Mereka Benjamin. Nurun ngagin dua ke bekerja. Dua bekerja 2 kilometer dari rumah. Tanya mai tadi ke Tegal jalan kelalu sekut. Jam punya kau ketanya. Kau ngujung ke yang tadi ada pakai yang ajak kereta ya nurun yang nak bas peningan ada ke lama ya nurun kerja yang nak bas kau ngujuang ke semua orang sama bakaya berkena ke bas kau ngujuang ke basnya pun kena jam nyu sekuat kadang boleh kadang tak ya depan bas lah benar orang nyu sekuat sama bertepan ke bas jadi berundiang tu dah ya yang tadi apa berkeni metuk kau ya ngena kereta nak uliah ngena bas ke nak uliah ya nyu mayuh gorang berundiang ya peningan nyamai kau kena bersikal dia beli bersikal alung ngenak bersikal main nurun kerjanya main ya tang nak lama genya tadi 2-3 bulan ya ke ngenak bersikal pedaknya kedua-dua segorang hari belakang nitiah ke yang ngenak bersikal nyo jem baru gak jalai akai pedih nanti Benjamin tu sandal ke dua tu berketuk ku ya berkeni macara tu jadi maya nyak peningah ya dua-dua abatisi sungai dua-dua abatisi sungai jadi sungai kedua dua-dua tu bernama sungai Isar di Munich Dedin ya duduk abad dia saya ke berarti ku tejem kini maku tukat nurun kerja ngenak kereta kediri nak uliah ngenak bas tu saya ngenak bersikal pun orang maiwa berkini kap jalan kaki pak madiri getunya perpeluan rusan dah terdupis ku ya apa ni ngah seraya ke berjakuk seraya medak air sungainya air sungai yang tadi rarat hari ulunya rarat kili betul-betul nuju ngagai upis sekian berpikir apa ni ngah lebuah ke medak bala serati bala itiat menom main dia apa nyamai aku tak nyemerai kau rundi yang ada dia nyamai aku tak nyemerai ni ku ya amai-amai dia beli ya baju kena orang nyemerai yang peningat dia beri ya siti beg getah yang tadi gari kasut semua stukin utai kena-kena ya kawak disimpan dalam begnya lalu duduk luang mana-mana dia baik ya nyemerai peningat nah sikit nak tamak air biaknya nah sikit kena orang berikan dia kena orang tamak ngagai air biak ke dia beli ya yang tadi ada kena air baju tadi terjun ya ke sungai yang peningat sungai isarnya tadi nak nyemerai ya tadi punya kokor pun tadi nak nyemerai ya nyin beranyuat ya kilik kan lalu datai bapak pengkalan nak jauh hari upis dia datai dia dian ya nikai lalu bertukar gari datai dia upis apunya main dah agak berketuk ya 20 minit aja hari rumah hanya peningat tanya mana tadi bakal cerita ke tadi 2-3 bulan adanya semua orang ngau beranyuat
ke gujuang ke sungai Isarnya tadi, ya ke abak Munichnya, nyo penuh lah orang, nyo jam, jalai jam. Sungai pun jam, laban orang medak ya beranyut, semua beranyut ngoyo. Macam-macam tekenya ni, nada cara langit ngajam kaki kusuang berkenina, ilang ngika cerita ya. Nya mencerita kedua kali kirim ke Bell Elaris Ratu. Terima kasih. Puas-puas kita ketawa. Uji kita berperindang dulu. Uji kita ngetuh nak lemah. Udah lagu telgi bisik duit ilman berita nanti kita. Tunggu baru kita udah tahu.

sang ngagi round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nampuang leman berita cerita kita ke sekali tu ya. Kita mansang ngagi leman berita kenyadi di Jakarta Indonesia. Nak panjai cerita tu nyak ke buah aku ngarap ke kita mendiang ke mamai. Bukan ninga aja pendiang ke kita mamai. Jadi lelaki itu banget tu sehati. Ha? Yang tadi nama aku buah Nunu Pias Ndora Gawa ketegana oleh nikik pangkat atau sikit carut ke pampai sitik tu nyadi di menua Jakarta Indonesia din. Agensi berita detik di menua Indonesia madah ke lelaki tu nama pandai ya tadi As. Ia berumur 43 tahun. Nunu Upis ya, ianya Upis perkara pengangkut wilayah Bangka Belitung di Jakarta Indonesia din. Udah bekau peminta ya. Ia minta dari nikik pangkat ngagai bos ngagai ketuanya tadi ketega lama udah kawa. Ia minta nikik pangkat nada jauh hari 3B ngagai 3C kanya nikik kelas nya reti ya. Dipinta ya, berkenyatang nak dikemenar ke pegawai ya. Selamat pagi tuan. Nyadi aku tu lebih dah 10 tahun kawak di tu tuan. Minta kasih ke kita metuan aku tu. Nanti uliah meri aku tu niki pangkat mimit metuan pamam kena nambah ke gaji. Kuya mandah ngagai bos itu terngagai ketua itu. Ah berkata ayah, kai ngai ngan menar ke nuan tang. Ukai nuan aja ke kak minta pangkat. Orang bukai mayuah bandua di tu kelebih 10 tahun gawak bisiknya 15 tahun bedau mulai niki pangkat nang lagi nuan tu baru 10 tahun gawak di tu nanti bisik jeriki lah ilah gau kok ketua itu peningah pu pedih mati ya nada itu nang mudah-mudah hati peningah ke ngujuang ke tadi orang bukai udah pulai tinggal dia aja ada upis dia bandua residak ke gawak tu tadi ya ada peda orang dalam CCTV kinding-kinding ngesan gilin minyak gilin binjian nga tadi lalu kalau di imbur-imbur unsai ya, upis ke nur ketuanya tadi gawa upis bilik upis bosnya tadi lalu tunung kenapa pukul 6 lemai ya tadi hari kesamanya udah bekau di tunung ya ya nak lari ambil ya, gambar dia lalu berselfie ya, dia nak nemu nama utai ke dia sebuat ya, dalam nyangka ya benar betitu ya. Madah ke diri ngagi bos ya nyap pernah ada bos angus upis deh laban deh. Ngai ni ke pangkat aku. Ko ya madah ngagai. Engka jangan bajak lem titua pelaba aku. Kenya mencerita ya. Ke ngujuang ke upiasnya tadi retuang. Laban nama ke buah, mayo upias rada dia lagi upias lama degaga ari kayu. Nasigi kayu ke kerik-kering. Tok ngujuang ke ya tadi peninga, dia temu orang polis sigi nemu laba gambar CCTV udah ditemu orang deh. Tambah mega ayahnya tadi sigi ngaransi dia pedak orang. Tok ngujuang ya ditangkap polis. Kau ngujuang kaya tadi pun dukung orang. Leman berita tu dikirim ke kaban aku. Ianya ngadan Radin. Hari kucing tu pun. Terima kasih ngagai nuan tuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ya, berkini kati. Nanti ukai rezeki kita yang benang. Minyak nikik pangkat. Oh. Kita mansang ngagai leman berita kita ke penudi. Leman berita ke baru dulih ku amai-amai. Dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Hari kucing di tu. Terima kasih tuan ngagai nuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ngenang sebuah pulau di menua Scotland dedin. Pulau tu nak megak besar, 15 km pemesai pulau tu. 28 ikut aja orang dia batas pulau tu. Tang ia bisi sebuah sekolah, sekolah primary. 4 ikut aja nembiak bersekolah ba sekolah primary-nya. Jadi dia tu sidak benong igak cigu. Siapa cigu ke ulih nyadi guru besar sekali emanya ba sekolahnya tadi. Alaban dia cigunya tadi semua mata pelajaran yang tadi subjeknya dekat diajar ya. Jadi sidak dekat merik gaji £61,000 setahun. Tak pulang ngagi duit kita lebih hari RM320,000. Gaji diberi orangnya setahun ya RM320,000. Rumah disedia kurang makai pun bisik. Kenang luarnya megak bak pulau Fowla. Tu nama pulaunya. Pulau Fowla. Pulau Fowla tu nasi gigi mayuah. Utai tumbuh pihak mega jelu kelebih lagi buruang kena segi jarang dipedak di serata dunia bisik bak pulaunya berangin pulaunya serta mega mana benda dipedak rampak menua dia nadai stres dia bak pulaunya laban dia nadai kedai. Nadai berbuai ke duit dia segi nyimpan duit makai sedia kurang rumah sedia kurang nah di ni nungi gage api air semua sekolah megang tanggung.
gaji RM320,000 setahun. Hanya apa tadi sedak ya, sekolah primary Faula tu benong ngigak cigo. Cigo sedak dia ya ke pincin nak lama lagi bernama Beverly McPherson. Jadi sebedau cigo ngau kepala pengajar untuk pincin, sedak ya bergigak ke sikuk cigo dekat nganti bandurnya. Empat ikut je nembiak dajar. Nah, nanti kita bisi hati dekat ngajar empat ikut je nembiak, nada stres, rumah bisik, makai dia sedia aku datang. Nada asyik rada dia tau. Makai ikan aja bawa aku dedin. Tau nguji ngiga kerja bak pulau Faula dia tau. Di menua Scotland dia nanti nakal celap. Aku nak nakal celap. Dedin tadi bisik mana? Utai dia peda. Jadinya tadi pendengar leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih kerana kita aku dah bergulai sejalan dengan aku berlama program ke minggu tu. Aku Edmund Langi merik besar terima kasih kerana kita bertemu baru kita bak leman berita ke bukai mumpu aku. Bye-bye.

Okey, hanya tadi peningat kita baru dah mendiang ke program Laman Berita ke pagi tu ya. Begulai dengan Edmund Langi. Udah kita mendiang ke lagu Ari David Elio Jayau Pasar Kapi atau lagi. Kita dekat ke Kapi ya. Dekat ninga ke berita ke Mado Baru. Berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang di Kapi. Sari tu bahari kedua ya.

0: Okey, jaya pasal rekapit hari debit video. Yang dimunyi ke di Semaya tadi. Kita bergulai ngau kaban kita menti sigih hari kapit ke pagi tu. Selamat pagi, Inti.
1: Selamat pagi, Sam. Selamat jalan ke Pelawak.
0: Ya, sama megah kita di kapit ke Sarito. Hari kedua program Sarawak Ku Sayang, Inti.
1: Ya, betul-betul. Hari kedua Sarawak Ku Sayang. Kalai semua tim kami, all team, di tu, Sam.
0: Udah hati dia. Udah ready makan. Maka gawak Sarito nyentuk ke pergi lah, ne?
1: Untuk kepilah hari kedua kami semua tetap lagi steady.
0: Sarito pagi tu nyangkung pengawak hari kita nanti.
1: Ya pagi tu mana hari? Jangka aku nyangkung tu nanti. Jentuk ke malam
0: lah. Jadi ngaunya pelapak aku ngelansa utai ke dekat nyadi Sarito meh nanti buat program Sarawak Ku Sayang.
1: Okay, terima kasih ya Sam di konti YFM di Kuching. Jadi peninggal mayu sekali lagi ambil selamat pagi. Sari tu ngasai ke hello wah ini Sam laban ni selalu ya Arin nah mari kapit ngam lah genep ya ngelansa berita atau ke TVT ke di sini atau tunggu sebagai menua kita di kapit kalau bagi hari kedua Sarawak Ku Sayang dan sebenarnya saya mengamuk peringat mayu aku mega mega tri berfungsi ngau peringat mayu kalai hari keterubah yang kemarin bisa 8,538 ikut orang ke udah data yang agai namanya Bapak Sarawak Ku Sayang 8,538 ikut harap kesal itu lebih mayu ini nemu oleh data 10,000
0: mayu pelabak kunti laban sarito orang ujung minggu.
1: Betul, lepas ujung minggu, abang ini kudek nunggu mai balanek nanti ya. Bari ke terubah, aku dengan satu minyak jalan ya. Lagi pengawak ke Bisu Datu, lapor kemari, jasa meruan dia tu, bakal Ipratuan, lagi meruan di pecah lagi untuk ke Sarito Mega. Anak-anak ngau Ipratuan, laban price ya, nanti yang pukul 4 lemai. Sepamanya harinya ngau Ipraduan pukul 4 lemai baru dekat temu siapa ke pulih ya yang tadi deh. Lalu pergilahnya final ya grand prize siapa dekat lemai pulai 4 buah motosikal. Jadi kami dua DJ Mal dekat nguji ngau Ipraduan.
0: Kita
1: itu bisa awak lah
0: uli yang ngau ne
1: kuliah. Udahnya Sam malam tadi mengawal bisi pengawal namanya pentas budaya pentas utama bagi menua kita tatapak program Sarawak Ku Sayang. Jadi saya itu peninggal mayu kalai saya itu 27 hari bulan 6 2026 jadi anak bakal selama mereka labu hari pagi itu kemeruan bisi ke pameran adanya konten perkhidmatan yang berkaitan dengan kepada kota Riau, Pak Kemah Sarawak.

0: 2026 magari kada to ba kema utama do kita dito alu nangkan kenya lemai lagi mega pukul 2 lemai bisa pertandingan street soccer kalangan futsal kalau mega pekiat i support ba kema utama udahnya ne pukul 8 malam lagi bisa mega malam budaya ba pagi menua ke Perry Cafe mai menghatis ke dekat Merinang lebih maya tu lebih lagi baca kita bisa Ben Bucaksa bisa mega Pup Yusuf bisa mega Karen Libau bisa mega Cheng Eng bisa mega Dayangku Basilah ngau mega BBC Ma anak ni ngah ada tanya dari konsert rakyat kira-kira tu malam tu lagi apa pentas utama pukul 8 malam lagi jadi ngah kita keberapa tadi dulu tu anak-anak datang ba program sawak ku sayang ke bisu dia tu kita ba hari kedua tu agak rancak kami di tosem
1: au capuh dinga konti yang
0: aku au mas ya ne
1: au nyangkung meh kita lihat
0: ya ne au nya meh utai kau lihat konti aku bawa kita kita itu nuan pak mimi nangkan kenyak pak jam-jam kerja datai pada kami semua dekat my report ke pemadu baru hari Palan atau ke Tapak Sarawak tu saya.
1: Okey.
0: Pagi menua kita keempat.
1: Ya.
0: Palan ke empat tu dipilih apa Sarawak tu saya lah.
1: Okey. Ya.
0: Okey. Agen asal malam mayu atau saya mengambil kesama nurun. Udah nyak kita tentu ya. Pekawangan lo pagi yang sikit bakal yang aku dek. Sikit amat kerja sikit kak. Jadi kita bisa kelalanya. Manehnya kunci kereta biasa tu ni.
1: Ya, aman.
0: Jadi tak perlu pun tercampur, pelipun ada bukai.
1: Ya.
0: Eh, hanya jarak aku ke
1: Kota Tosen,
0: pula baru
1: kawan di Bonti di Wife. Okay. Terima kasih. Selamat berjalan ke Pengawan Ti.
0: Ya.
1: Okay. Okay, sama-sama. Nya tadi kaban pula program kita ya menti sigi ya. Ba Dewan Suara Kapit ya Basri mai ngau program Sarawak ku sayang sarito hari kedua. Hanya dibunyi ku ya tadi mayuh macam program aktiviti ke diatur nyentuk ke malam tu lagi ya. Jadi orang kapit ngau kita ke diau ngelingi atau ke Rimno Bukai. Dan ada salah sama-sama datai berami ngulu program Sarawak ku sayang ke benung diatur bak Dewan Suara Kapit ke Sarita Wayam. Okey, kita berperindang ngau siku hari penyanyi ke dekat merindang malam tu lagi pak malam budaya bersrimai ngau program Sarawak ku sayang di Kapit hari Karen Libau.

0: 28/6/2026, hari Minggu. Main dalam grup L, Panama, Bersatu Engkau England, pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana, buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Congo melawan dengan Uzbekistan, pukul 7.30 pagi megak, live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan Bersatu dengan Argentina, bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Jadi, berkenyak megah hari Minggu, Cupcake Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedap kebejual, pemakai sedap kebejual handicraft bunyi keku. Lagi terus, pihak megah pameran utama lagi. Kaunter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi, e-peraduan ia kemai ia manah lagi. Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya. Kita mesti nyelia ke 4 itik motosikal. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkaum helmet, nyengkaum nama tadi rotek, yang kaum insuran, yang kaum registration, yang bunyi kaku tadi tak nada yang main utai nuan, laban helmet udah bisi start kunci lalu terus berjalan semak jaku lah, semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah penasihat mana tuliah ke 4 itik motosikalnya tak kelipah di motosikalnya kita yang buka bisi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu buka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Chamit sapit menteri kita lupia mega jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram jadi dekat menjadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan untuk ke peduli ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya
2: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Gunti Aria de Semaka sangka ujung minggu tu berjalan rawan tanganang salah Gunti ya. Lagu maka dekena merindang kita ke pagi tu peningah. Nyo nak berasai jam kita nyo semak pukul 9 pagi. Nakak tu aku Sam boleh bergulai dengan kita ke pagi tu. Terima kasih Mayuh peningah. Harapkan kita sama lantang hati meh. Ujung minggu tu kita ke Nadai Mindah. Engkanya dia wajak selamat belalak. Lalu pihak muka kita ke bisik pengawal ke diatur. Harap ke pengawal ke diatur kita sari tu mujur. Lalu pihak muka kita ke dekat nguluk pengerami. Harap ke nyaga pengelikuan kita mampu. Ya. Lebih lagi kita ke berbaik ke barang ke berga kini. Atau ke berbaik ke bala anak kini ya. Nguluk pengerami. Jadi harap ke sama nyaga pengelikuan kita empu. Okay. Jadi pukul 9 pagi sama mendiang ke berita hari Kuala Lumpur nangkan kenyak bergulai pa awak Y912. Okey, aku ninggal ke bala peninggal ngah dua buah lagu atau lagu hari Richard Lee terpada mimpi nangkan kenyak lagi lagu hari Sylvia Banyi diau ke Tegal Sayau. Ya, bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat hujung minggu semua.

0: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih, Hamami. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan 3 penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat, Engkok Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan bila dijangka dicabar calon Barisan Nasional si Akik serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkok Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperolehi 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam pertandingan 3 penjuru. Sekarang ini, proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya di Womano di Dewan Jubli Intana Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamami.
0: Baik, terima kasih Audi. Dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di perkarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sukri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan 3 penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
3: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insyaAllah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insyaAllah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
3: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insyaAllah.
0: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H, Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara ke pusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan gencatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Tom Fletcher berkata, harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gerai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran dan Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, assalamualaikum. Selamat pagi. Kita bersama kembali untuk ruangan Geng Pagi di Miria FM untuk hari itu edisi 27 hari bulan Julai 2027 Jun 2026. Syaz menemani kita orang untuk hari itu. Apa khabar kita? Moga semuanya sihat walafiat hendaknya dan juga ceria-ceria selalu. Dan selepas itu kita akan ikuti cerita hari itu bersama dengan rakan-rakan di Sarawak FM, Sibu FM, Lima FM dan juga Sri Aman FM. Kita akan bersama-sama 9.30 minit pagi nanti. Namun saya nak kongsikan juga beberapa perkongsian, antaranya kita ada info cuaca hari ini untuk hari Sabtu. Selama 12 jam pagi diramalkan tiada hujan, petang juga tiada hujan, malam tiada hujan dan juga suhu minimum hari ini 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sebelum itu kita berhibur dahulu dengan sebuah lagu untuk hiburan pagi anda. Selamat pagi Sabtu dan kita akan kembali bersama semuanya selepas ini.

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Dan Limbang FM setiap Sabtu
2: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
3: Alright, macam biasa cerita hari tu, edisi hari Sabtu 27 Jun 2026. Pagi tu, Sibu saya dah bersama kita sebab Sibunya akan bersama dengan Dato' Amar. Dan pagi tu kita hanya bersama dengan Sidak Daibada Bintulu, Limbang, Miri dan Seri Amar.
4: Ya, hanya 5 stesen yang bergabung untuk hari tu.
3: Jadi kita nak menyapa Sidak dulu lah.
4: Ya.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, apa khabar?
5: Hello, selamat pagi.
4: Halo.
5: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
5: Sehat.
4: Alhamdulillah.
3: En, okay En?
5: Okay.
3: Terbaik En, sahabat saya di Limbang tu. Aduh.
4: Ingat penyampai wanita kita tu. Naga apa? Mula-mula tadi kan bertudung. Mungkin teknikal lah nak.
3: Ingatkan bunga, berhal kumbang.
5: Kumbang.
4: Ni tunggu-tunggu bui nama si juga. Maksa tak ginte tak siapa sebenarnya.
3: Hai Zana, di Bintulu Zana.
7: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
3: Zana aku. Zana sehat Zana?
7: Alhamdulillah sehat. Tambah sehat di Bintulu tu Yus, Jai.
3: Merah makna.
4: Malasku.
3: Hai Amy, Amy Siaman, Amy. Zana ya. Merah. Merah makna.
4: Sianya dah mengalah bibir kakak Amy-nya tu.
6: Jadi perhatian ya Zana.
7: Belajar dari Amy, belajar dari Amy.
4: Buka, mesti belajar buka kakak kelas. Dulu buka kelas di Bintulu sia. Ya. Sudah atau eko-eko.
7: Aduh, pecah rahsia dah Amy.
6: Cukup dah ilmu beri pun Amy dengannya.
3: Cukup.
4: Ya kami sidak geng-geng dah diberi cop merah ke bibir. Sidaknya agak lebih daripada kita. Jadi tak enak di sidak.
3: Sidak lain tu semua dah nampak muka ni syas.
7: Ada, tapi kena muka kan basic keluar sih.
3: Ya.
4: Ni syas tu.
7: Entahlah.
4: Syas tu nanti dalam.
6: Kena muka Amy ya syas.
7: Entah.
3: Dalam kena, alam mesti lain
7: syas tu. Ada benda ya. Kami tu.
4: Nyamuk di mas ya syas. Mas.
7: Ada sih.
6: Saya ada orang yang tak siaga.
7: Ada sih.
6: Ada.
7: Ada.
6: Anak-anak
7: ku
4: anak-anaknya
7: nya pun cikgu kami jadi
4: dulu kan
3: wan. Kami nganuk kan wan.
7: Lupa bah.
4: Ucap salam tah.
6: Pedai kami nganuk. Pedai. Nya jago pedai.
4: Jago kita. Si ada salah banyak bahasa tu bagus lagi.
3: Okeylah banyaklah.
4: Okeylah.
3: Nak dikongsi ni sibu
6: hitam.
3: Sibu hitam.
6: Sibu
3: dah Black Maria.
6: Kita abaikanlah sibu. Sibu ada apa pengisian yang pun lah untuk pagi tu.
3: Jadi kita nak singgah ke sini dulu je. Nak pergi dekat ke ataupun nak jauh dulu?
6: Kita pasang je siapa yang dulu nyaut salam ni tak ada.
3: Ya.
5: Orang jauh.
3: Orang jauh dulu.
5: Orang jauh dulu.
3: Jadi kita
6: walaupun jauh kan. Okey. Serah ke Limbang dulu lah.
5: Okey, baik. Terima kasih Jai, terima kasih you. Selamat pagi semua. Baik, untuk perkongsian kita pada pagi tu, mesti cerita hari tu berkenaan dengan Pesta JT Santaba yang berlangsung bermula hari tu selama 2 hari, 27 sehingga 28 Jun, bertempat di Kampung Petiambun, Limbang, bermula seawal pagi. Dan antara aktiviti-aktiviti yang diadakan, okay, sempena Pesta JT Santaba pada hari itu diadakan juga pertandingan mengail bagi anda yang minat mengail boleh turut serta dan selainnya juga ada pertandingan menganyam ketupat, pertandingan mewarna, pertandingan karaoke dan tarik tali dalam gubang. Pertandingan lumba berkayuh, pertandingan bowling piasau. Kalau saya tahu piasau ya kelapak.
3: Oh, okay. Gubang-gubang apa?
5: Gubang yang macam pauk lah.
3: Oh,
5: tapi yang kecil sikit gubang tu.
3: Okay.
6: Bahasa tak ni nyebut kelapak enak ya TN?
5: Piasau, bahasa Limbang lah.
6: Limbang, okay.
5: Limbang. Dan tarik-tarik dalam gubangnya, ya satu yang menarik lah kalau kita saksikan. Macam ni sidak ya mengimbangkan badan sidak ya dalam perahu. Dan selainnya pertandingan kuit, satu permainan tradisional yang biasanya kita nangga. Yus pernah main sebenarnya kuit
3: ya,
5: tu.
3: Ya, kuit.
6: Apa di kuit?
5: Yang main permainan makai tempurung kelapak ya. Ingat sih Yus?
3: Ingat.
5: Pernah cuba nak?
3: Dengan siapa masanya?

0: Ramles pernah main juga. Ramles Water.
1: Oh, betul. Ramles Water pernah main tadi.
2: Ingat. Ada lah macam ni mainnya.
1: Apa dah Yus? Macam ni Yus?
0: Dia makin tempurung.
2: Okey, tempurung.
1: Tempurung kelapa.
0: Makin apa, kaki ya?
1: Okey, kaki.
2: Oh, berjalan maki atas tempurungnya?
1: Bukan.
0: Bukan. Macam ni.
1: Tempurungnya di apa?
0: Di kuit ke?
1: Di kepit.
0: Kepit kaki. Ketika mana?
1: Tikam, tapi tikam ya ke belakang.
0: Ke belakang.
2: Ya.
0: Betul. Tikam ke belakang.
1: Tikamnya ke belakang.
2: Mencabarlah permainannya.
1: Memang mencabarlah permainannya.
2: Takut salah tikam kelak.
1: Tapi Yus lulus tadi ya.
2: Ya, lulus. Pertama kali cuba
0: Kami dah training bukan pakai tempurung kelapa. Kami training pakai batu.
1: Ya Allah.
0: Batu mata.
1: Aduh. Okey, ya, salah satu permainan yang ada di
0: sangat unik lah, sangat unik.
1: Sangat unik. Betul. Dan selainnya ada pertandingan melastik dan juga pertandingan memasak. Itu antara program yang diadakan untuk sebelah siang dan untuk sebelah malam diadakan malam kebudayaan. Baik itu untuk pesta JT Santabah yang berlangsung bermula hari itu sehingga esok dua hari diadakan. Baik, dan untuk aktiviti yang seterusnya tu yang berlangsung pada awal bulan Julai, 2 Julai sehingga 5 Julai, iaitu Irau Aco Lun Bawang diadakan di Taman Awam Lawas. Dan banyak aktiviti sebenarnya yang diadakan sempena Irau Aco yang ke-39 tahun diadakan pada tahun tu, Anjuran Satuan Lun Bawang Sarawak. Dan antara aktiviti yang diadakan antaranya ada pertandingan Ayung Awatinan, persembahan tarian dan juga persembahan artis-artis Lun Bawang. Dan antara lain juga yang diadakan ada pertandingan sukan, iaitu pertandingan badminton, pertandingan bola sepak, pertandingan talent Ruran Ulung dan Padan Lio Burung, majlis perasmian IALB yang akan diadakan pada hari Sabtu. Dan selainnya juga banyak aktiviti sebenarnya yang diadakan selain daripada persembahan kebudayaan, pertandingan G20, penyampaian insentif pelajar cemerlang SPM dan STPM, dan juga pertandingan Bamboo Band. Itu yang akan diadakan selama 4 hari program untuk berlangsung di Lawas. Sebab itu antara aktiviti yang diadakan yang terdekat yang boleh saya kongsikan Ayus dan juga Jai.
2: Ya, banyak
0: terima
2: aktiviti.
0: Terima kasih atas perkongsian untuk pagi itu. Lepas di Limbang kita nak ke
2: Miri.
0: Miri.
3: Boleh.
0: Sama dengan Syah. Silakan Syah, apa nak dikongsi dek Syah?
3: Oh, adalah sikit 4 jenis lauk aja.
2: Tapi sedap
3: lah. Oh, sedap. Oh, harap-haraplah bismillah ya kata kita.
2: Insya-Allah.
0: Siput.
3: Campur. Siput. Ada western juga.
2: Western.
0: Okeylah, sila.
3: Okay. Baik, untuk hari itu berlangsung di apa namanya SK Muib, Carnival Muib 2.0, ada diadakan aerobic turn dan juga Gegar Muib 2026. 7:30 pagi tadi dah bermula hingga pukul 2:30 petang untuk kelak. Dan antara aktiviti menariknya ada menjaring bola, tiang bola jaring, balingan dart, sepakan gol penalti, karaoke ke Gegar Muib, dan semua tu diadakan bertempat di Dewan Sri Muib. Dan tu adalah bersempena dengan jualan apa namanya Carnival Muib 2.0 di SK Temenggung Datuk Muib. Diadakan juga Carnival Jualan, dan difahamkan di siap ada 25 gerai jualan yang disediakan khaslah untuk penduduk-penduduk ataupun warga-warga sekitar siap, dan juga anak-anak sidaknya yang bersekolah di sekitar Taman Tungku, Taman Jelita, Lambir, di kawasan Sialah sekolah tu. Okey, dan yang kedua hari tu juga di sebelah petang lah, kira pukul 1:30 hari, ada Roll and Cake Teaching bersama dengan Rabiah Amid di bangunan PPWS Miri, dan tu bermula 1:30 hari hingga pukul 5 petang. Okey, dan saya ni pada ya juga hari tu di Paragon Pickleball Center Miri diadakan kejohanan pickleball paling dinantikan di Miri, iaitu 2026 Northern Seahorse Cup yang berlangsung selama 2 hari. Hari itu hari yang pertama dan esok hari yang terakhir. Jadi ada beberapa acara dipertandingkan secara berpasukan, regu lelaki, regu campuran, regu wanita, manakala untuk

0: kategori individu, ada regu lelaki, regu campuran dan juga regu wanita. Jadi itu adalah terbuka kepada kakitangan Kerajaan Persekutuan dan Sarawak di bahagian Miri sahaja. Dan yang terakhir tu, 1 Julai hingga 2 Julai akan diadakan pemeriksaan senjata api daerah Telang Usan bermula 9.30 pagi hingga 3 petang di Pejabat Telang Usan. Ialah antara aktiviti-aktiviti yang akan diadakan.
1: Dia.
2: Wah, ya, aktiviti di Miri.
1: Empat lauk dikongsinya.
0: Empat lauk international, tak nak?
2: Oh, ada western, ada makanan kampung. Semua ada.
0: Semua ada, lengkap.
2: Terima kasih, Sas. Terima kasih. Ha, lepas tu kita nak ke
1: Bintulu.
2: Bintulu, Sabangan sana. Apa cara sidak di Bintulu tu ko? Eh. Oh,
1: apa
2: Zana.
1: Cara? Ya, oh. Zana. Kita tak berapa si bahannya.
0: Ha? 30 ringgit.
1: 30?
0: 30 ringgit.
2: Oh, jadi radio tempun je kita. Sedar. Okey, Zana.
0: Okey, dari Bintulu, apa yang Zana nak kongsikan antara program yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu dalam masa yang terdekat, ha, untuk hari tok Sabtu 27 Jun pagi tok di Universiti Putra Malaysia Sarawak sedang berlangsungnya program InnoVenture yang diadakan seawal 8 pagi tadi hingga 5 petang bertempat di Dewan Kuliah Pusat Universiti Putra Malaysia Sarawak. Dan kita dipahamkan bersempena dengan program tu, antara aktiviti yang diadakan adanya pertandingan Reka Cipta 5R, seterusnya aktiviti pembentangan idea inovatif yang bertemakan kelestarian alam sekitar, diikuti aktiviti pertandingan ekspedisi Gen Inovasi yang diadakan pada hari itu bertempat di Dewan Kuliah Pusat Universiti Putra Malaysia Sarawak bermula dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Dan seterusnya juga Zana mahu kongsikan tentang aktiviti program jualan Rahmah Madani hari itu dan hari esok 27 dan 28 Jun, Sabtu dan Ahad. Program jualan Rahmah Madani diadakan bertempat di Pasar Raya Singkong Medan Raya bermula dari jam 8 pagi hingga 2 petang. Dan seterusnya, lokasi kedua bagi program jualan Rahmah Madani bergerak juga hari itu berlangsungnya bertempat di Rumah Panjang, Rumah Suhaili, Batu 25, Jalan Bintulu Miri, yang diadakan pada hari itu bermula dari jam 9 pagi hingga 2 petang. Dua lokasi bagi program jualan Rahmah yang diadakan minggu tu di sekitar bahagian Bintulu. Dan seterusnya, untuk program yang terdekat pada awal bulan Julai tu kelak, Zana nak wawarkan juga tentang Pesta Sebauh yang akan diadakan bermula 3 hingga 12 Julai 2026 selama 10 hari yang akan diadakan bertempat di kawasan letak kenderaan parking lot BDA Sebauh. Dan apa yang menariknya, sepanjang berlangsungnya Pesta Sebauh selama 10 hari, antara pengisian aktiviti yang akan diadakan antaranya ada pentas rakyat, seterusnya pertandingan Ratu Ibu Kebaya, majlis perasmian Pesta Sebauh, program gaya hidup sehat iaitu program senam aerobik, seterusnya Sebauh Bike Show, Battle of the Band, dan acara kemuncaknya iaitu Sebauh Power Boat Race, perlumbaan boat yang akan diadakan pada 11 dan 12 Julai Sabtu dan Ahad bertempat di Sungai Kemena Sebauh. Jadi tiga program yang Zana nak kongsikan dari Bintulu pagi tu. Kembali bersama Yus dan Jai.
2: Terima kasih, Zana.
0: Ya, apa sama-sama.
2: Cara Zana. Mikrofon kuning, earphone biru, kan?
1: CD on yang baik kita.
0: Warna-warni.
2: Salah tekan
0: warna-warni.
2: Benda.
0: Warna-warni.
2: Oh, warna-warni.
1: Oh. Headphone biru, mic kuning.
2: Mic kuning.
1: Bibir merah.
2: Oh.
1: Nang cun.
2: Nang, boleh tahan tak, Zana?
1: Padanan warna yang sesuai, Zana. Pandai, Zana.
2: Oh.
1: Match warna.
2: Oh.
0: Kita menceriakan hari tu, Yus, Jai dan lain-lain.
2: Betul.
0: Ha. Mesti warna-warni colornya di konti tu.
1: Mantap. Oh.
2: Bak kata ngeksa, kita tak skrim.
1: Masih ada warna pink kat Sia.
2: Ya Zana, okay. Masih Zana.
1: Makasih Zana.
0: Ya, sama-sama.
1: Saja yang dalam bahan Zana ke. Jom kita ke Seri Aman bersama dengan Amy. Amy.
0: Yeah. Amy anaknya Amy. Anaknya.
1: Minta wakil. Talian hayat. Zana.
0: Okay, cikgu lah. Kami ya.
1: Cikgu nyawa lah. Cikgu Ani ku.
3: Hari tu dah kan senyum je. Siapa nak gerakkan banyak gila. Badak batuk bahas semua.
1: Cikgu tak saya dapat nak nolong kita. Tak maaf.
3: Maknya sihat boleh. Boleh lah. Tuknya menang lah. Zana 1-0 lah. Macam main boy juga.
1: Kena spend gini tok lah.
3: Oh, no,
1: 1-0 dengan Uruguay.
2: Okay, oh, lah. Amy, silakan dengan
3: Amy. Okay, kita, baik, terima kasih Jai dan Yus di sini tengok Sarawak FM.
2: Saya ingat lagi. Bukan sesama aja tu, lupa ingatan juga sekali tu.
1: Apa dah jadi dengan cikgu tak tahu? Ha.
3: Yalah, bilanya powernya dah kurang tu. Macam tu lah. Hang tak lah. Okey. RTM Seri Aman dengan kerjasama Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri N32 Simanggang akan mengadakan konsert Ngiling Tikai Gawai Seri Aman FM pada petang tu, ya, jam 6.30 petang, bertempat di Stadium Mini Seri Aman, ya. Jadi hari itu hari Sabtu 27 Jun 2026. Dan sebagai makluman juga, konsert itu akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Francis Haden Hollis, Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang, ya. Dan malam itu juga akan menampilkan persembahan artis-artis terkenal seperti Angela Latajua, Remjana, Anthony Usan dan Alice Lim. Ya, jadi jangan lepaskan peluang lah. Ya, terutamanya anda yang bersama, yang berada di sekitar Seri Aman maupun yang berada di luar kawasan Seri Aman, ya, hadir untuk memeriahkan konsert Ngiling Tikai Gawai Seri Aman FM, ya. Masuknya adalah percuma, siap ada bayaran. Jadi di Sia juga, sambil kita berhibur, nanggaung berlagu, malah persembahan, kita orang berpeluang lah bersama dengan penyampai-penyampai RTM Seri Aman. Asalnya rakan kita, DJ RB, Deku Cim pun ada bersama sebagai pengacara nanti, bergandingan dengan DJ Insin. Di situ ada DJ Wang Yume, Shelly, Stephen ataupun Ibin, ya, DJ Azimah pun ada, DJ Iza pun ada di stadium Mini Seri Aman malam tu. Kita orang nak tahu, nak kenal dengan lebih dekat, bolehlah, ya. Risik-risik juga lah sidak DJ tu. Jadi menyuruhlah kepada orang kami, orang awam sebenarnya di sekitar Seri Aman maupun yang berada di luar kawasan Seri Aman, datanglah, ya, dijemput sama-sama mbak keluarga teman-teman kita orang, ya, untuk menyaksikan konsert Ngiling Tikai Gawai Seri Aman FM pada malam tu jam 6.30 petangnya bermula awal di Stadium Mini Seri Aman. Itu ajalah yang kita cuba mbak untuk hari itu dalam apa cerita hari itu. Siapa nak gerakan panjang gila tu? Kelaknya mundah batuk. Siapa dihentikan kata orang. Munya dah datang ngat di kong kan. Sah juga ke mana?
1: Ya, kita aretik minta nak suara demam lah. Kan nak
2: demam.
1: Kan,
3: munya demam, si ada batuk, si ada flu, nyaman juga jai. Kita kelakar.
1: Tu 3-in-1.
3: 3-in-1 ba. Payah nak asal tu. Nak bekerja pun susah juga kata orang.
1: Barehan.
3: Si fokus. Si fokus sebab bibir merah tiap dah pulang ke sana. Ayalah si fokus kena tu. Hilang misalnya.
2: Hilang merah.
3: Hilang merah. InsyaAllah lah awal bulan 7 lah saya nak merah lah. Ambil bibir
0: hanya pulang ke kita. Lagu Ella ya. Yang Ella apa? Lagu Ella ya.
3: Nenek standing in the ice.
2: Tapi saya kan nangka sas tu keru.
0: Ni sas. Ada tak kau kat situ?
1: Ada. Okey je.
3: Oh, posnya kali.
0: Oh, lain kita tu.
3: Lain kita tu. Soalannya tetap ada.
1: Hari tu memang ada problem sikit lah lain kita.
2: Stuck. Okey lah.
3: Yalah perkongsian kita.
2: Terima kasih Mi. Di Kuching pun ada juga lah perkongsian. Ada dua lah. Yang pertamanya Jai.
1: Okey, yang pertama kita ada Tok berkenaan dengan gimana, di mana Pameran Kerjaya sempena dengan program Sahabat Maritim PSM di SK Sungai Ladong. Ritok lah 8 pagi sampai pukul 2 petang kelak. Jadi warga sekitar dijemput hadir lah untuk sama-sama memeriahkan program Sahabat Maritim PSM yang menampilkan pelbagai agensi lah yang turut sama dalam program kali tu. Antara pengisiannya, Pameran Kerjaya daripada agensi Sahabat, pengenalan peluang kerjaya dalam pelbagai sektor. Ada juga pameran aset dan kelengkapan keselamatan serta aktiviti bersama dengan komuniti dan keluarga. Jadi, sekali lagi, yang mendengar waktu tu yang berada di sekitar kawasan yang kita nyatakan tu, dijemput sama-sama kawan-kawan, keluarga dan sahabat handai lah. Boleh apa orang ada, boleh berjanji lah kita orang.
2: Pergi baju sama. Baju sama.
1: Oh ya. Okey, pergi nangga pameran yang diadakan di SK Sungai Ladong pada hari tu lah. Okey, namanya tek Pameran Kerjaya sempena program Sahabat Maritim PSM. 8 pagi sampai 2 petang, okey.
2: Dan sikit lagi perkongsian tu, macam biasalah event tu memang tiap-tiap tahun tau, Ren Forest World Music Festival. Okay. Yang dah pun bermula semalam. Semalam yang menampilkan Dato' M. Nasir. Yang dah pun menghiburkan semua pengunjung-pengunjung di Sindun lah. Di Ren Forest World Music Festival untuk edisi yang ke-29. Jadi hari tu hari yang kedua di Kampung Budaya Sarawak lah, SCV lah. Dan sebenarnya ada selain daripada persembahan daripada artis jemputan lah di seluruh dunia tu yang hadir. Di sampingnya juga ada macam-macam aktiviti lah, interaktif lah, termasuklah bengkel muzik tradisional, persembahan kebudayaan, ada jualan hasil craft tempatan sebelum kemuncaknya lah persembahan artis dari pelbagai negara lah. Ya, sebelah malam. Malam tu ada lagi artis, dan antara yang akan membuat persembahan adalah Srolim daripada Sabah, Samba Asunda daripada Indonesia, Namga daripada Mongolia dan Jepun, dengan highlight persembahan daripada band USA. Whoa. Yang popular sekitar 70-an lah, ada Commodos, lagu popularnya Easy by Lionel Richie. Dan seperti yang saya dah malam tadi, malam tadi Dato' M. Nasir yang telah pun buat persembahan malam tadi. Saya sempat juga nangga lah, ada rakan kita yang buat liputan.
1: Ya, betul.
2: Ya pun malah live, saya sempat juga nangga lah. Sedikit. Memang kami lah.
1: Nani
2: kan? Nani. Dan Aida.
1: Aida.
2: Memang pack lah. Saya lihat memang sangat-sangat pack di Kampung Budaya Sarawak. Benda tu memang, kata orang tek, Ren Forest tu memang setiap tahun memang akan penuh. Dengan bukan saja daripada Semenanjung, bukan saja daripada Sarawak, tapi dari setidaknya daripada luar negara pun turut serta datang semata-mata untuk menyertai Rainforest World Music Festival.
1: Tiga hari ya?
2: Tiga hari.
1: Hari Maret, hari itu dengan esok.
2: Dengan esok. Jadi yang si sempat datang hari Maret, hari itu pun boleh, hari yang kedua tu. Mungkin si dapat hari itu, esok ada lagi.
1: Esok masih ada.
2: Okay? Ialah dua perkongsian yang kami Dok Jai nak kongsikan untuk pendengar-pendengar kita yang mendengar di Serai FM dan juga yang mendengar di stesen kawasan lah bersama dengan kita di Bintulu, Limbang, Miri dan Seriaman. Nah, dua perkongsian lah daripada Kuching.
1: Ya ajak jakuk kami.
2: Ya ajak jakuk kami.
3: Muka kita,
1: kita ada. Bukan apa. Sebab apa program sejiwa senada. Ya, di kapi tu azaz satu tak ngulu.
2: Sarawak ku sayang.
3: Sarawak ku sayang.
2: Sayang. Sayang.
3: Dah lama. Dah lama dah sejiwa senada.
4: Mengibau kembali.
3: Kenangan lama.
1: Dinamakan semula.
3: Sejiwa jai.
2: Silamat lagi sibuk kan. Sarawak ku sayang. Jadi
3: Saya Amal bertemu lah bulan 9.
2: Oh, bulan 9. Bintu lu dah kan ya, Zana kan?
3: Bintu lu dah nak.
2: Kan Zana kan? Sibu
1: yang akan datang. Ya,
3: sibu bunyi. Lagi asalnya lepas tu. Habis bibir merahku diambil.
5: Berganti, berganti title.
0: Agak-agak tu, Amy. Lah merik lah.
2: Okey lah, jadi terima kasih semua.
3: Sama-sama jumpa lagi, insyaAllah.
2: InsyaAllah, jumpa lagi. Terima kasih, En, di Limbang. Terima kasih, En.
4: Oh, sama-sama. Terima kasih kembali.
2: Jadi, nang steady. Badan kita.
1: Pergi gymnya, Yus.
2: Oh, terima kasih, Zana.
0: Ya, salam 1-0, Yus.
2: Oh, Zana scream. Terima kasih, Sas, di Miri. Terima kasih, Sas.
5: Sama-sama.
2: Oh, dah berkongsi menu hidangan tengah harinya.
5: Harap cukup lah, oh.
2: Terima kasih juga Amy di Siaman.
3: Ya,
2: terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada ruang dan masa kita jumpa lagi lah. Oh.
1: Selamat meneruskan tugasan untuk kita sampai 12 tengah hari ya.
3: Kul 12.
1: Okey. Sampai 2
3: years tempatan.
2: Sampai 2 dah habis. Awal madah.
3: Bulan je tak ada.
2: Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Jadi kami dua Jai pun nak ngundur diri. Jadi kami dua nak habis di situ lah. Oh. Terima kasih banyak-banyak yang bersama kita di live TikTok. Pagi tu dah mencecah 104.9k likes. Terima kasih.
1: 105.0.
2: Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang menonton kita di live Facebook untuk cerita itu. Terima kasih semua yang hantar komen tadi yang sempat baca. Minta maaf banyak-banyak. Okay. Ya. Kita jumpa lagi hari.
1: Hari tu hari apa?
2: Hari Sabtu.
1: Sas.
2: Sasa.
1: Sasa.
2: Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Okay, bye.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 untuk perkembangan di Dun Layang-Layang, kita
1: tim Breswell Anak Brown beranau mengaku ke sekali itu bahasa.
2: Baik, saya kini berada di Dewan Orang Ramai Layang-Layang bagi mengikuti rapat proses hari penamaan calon di N27 Layang-Layang di Johor ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan apa yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan situasi ataupun proses penamaan calon pada ketika ini, seramai 3 orang calon telah selesai menyerahkan borang pencalonan mereka pada pukul 9.20 pagi tadi, dan calon yang hadir merupakan calon daripada Pakatan Harapan iaitu Guna Balakrishnan yang turut hadir bersama penyokong dan juga pencadang. Selain daripada itu, kita juga ada Barisan Nasional, calonnya Chua Jian Bun, dan calon yang ketiga merupakan calon daripada Perikatan Nasional Abdul Muttalib Abdul Rahim. Dan pada pukul 10 pagi nanti, kaunter penyerahan borang pencalonan di pusat penamaan calon ini akan ditutup bagi memberikan ruang untuk pengumuman rasmi dibuat berkenaan dengan calon-calon yang bakal bertanding di N27 Layang-Layang ini. Suasana di kawasan pekarangan pusat penamaan calon, proses itu berjalan dengan sangat lancar, suasananya pun teratur. Jadi saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada jam ini. Sekian dari saya, N27 Layang-Layang.
0: Baik, terima kasih Aiman Awazwin. Kita ke berita seterusnya. Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menurut satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon yang lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengesahkan telah melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Menurut Markas Pemerintahan Pusat Amerika, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat genjatan senjata. Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan itu ialah pelaksanaan genjatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher berkata, harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Gelombang haba X-ray memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah sekaligus menyebabkan suhu air sungai yang digunakan sebagai sistem penyejuk meningkat mendadak. Menurut syarikat tenaga Expo, loji nuklear Bisnau di utara Switzerland itu akan diaktifkan semula selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa berkaitan. Berlari ke bola sepak Piala Dunia 2026, Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Désiré Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan. Sementara itu, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq dalam satu lagi aksi kumpulan I. Papa Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol, dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kalah mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula tersingkir tanpa sebarang mata. Sebentar tadi, Spanyol menewaskan Uruguay 1-0 dalam aksi terakhir kumpulan H manakala jaringan menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizam Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Di mana kita kembali lagi untuk siaran di Geng Pagi Miri FM. Dan selepas ini kita akan ikuti bersama-sama cerita hit Miri FM bersama dengan DJ Fast yang akan menemani anda.
1: Carta Hits Miri FM, evolusi muzik terkini.
2: Carta Hits Miri FM.
3: Ya, Carta Hits Miri FM. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu kepada anda semua di mana jua anda berada ketika ini mendengarkan kami di Miri FM. Anda di Lambin mendengarkan kami 95.7 FM dan juga di Suai 95.1 FM dan juga di tengah Bandar Raya Miri 98.0 FM. Saya Fas menemani anda dalam segmen Carta Hits Miri FM. Terima kasih DJ Shaz yang menemani anda di geng pagi hujung minggu untuk anda semua sehingga pukul 12 tengah hari dan juga 1 jam Fas mengambil alih seketika untuk segmen Carta Hits Miri FM ini sehingga pukul 11 pagi nanti. 11 buah lagu kita akan dengarkan dan juga semuanya atas undian anda juga di www.mirifm.artem.gov.my. Okey, jom kita nak recap dulu kedudukan Carta untuk minggu lepas edisi yang ke-17.
1: Recap

0: Jota Hilaria FM, evolusi muzik terkini.
1: Itu dia recap untuk minggu lepas edisi yang ke-17. Dan juga untuk minggu ini pastinya ada perubahan naik turun. Semuanya atas undian anda hanya di laman web kami, laman sesawang kami. Okey, ya, selamat bersarapan kepada anda yang tengah bersarapan pada hujung minggu ini. Dan juga kepada anda yang tengah memandu pun, berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi di mana jua anda tuju pada masa ini. Okey, kita mulakan dulu untuk kedudukan ke-10 untuk minggu ini. Ini dia 10 minggu dalam carta jatuh 2 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 8. Jadi minggu ini berada di nombor 10, lagu Takdirku, Arki Sufian Suhaimi, komposer Sirhan dan juga Rin Kanan, dan juga lirik Sirhan. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 10 untuk minggu ini hanya di Carta Hits Media FM.

iaitu di nombor 10 untuk minggu ini, lagu Takdirku artis Sufian Suhaimi. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtmgov.my. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini, edisi yang ke-18 Carta Hits Media FM. Ini dah lagu Suara Si Sering Salah artis Rizwan dan juga ciptaan sepenuhnya Rizwan, dan jatuh dua anak tangga minggu lepas, berada di nombor 7 minggu dalam carta. Sama-sama kita dengarkan, ini dia nombor 9 untuk minggu ini, hanya di Carta Hits Media FM. 9.

iaitu dia nombor 9 untuk minggu ini. Lagu Suara Sisering, salah artis Rizwan. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirafm.rwgov.my. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-8 pula untuk minggu ini. Ini dia, satu minggu dalam carta pencalonan minggu lepas, lagu Aku Nak Kahwin Cepat Sikit Nikah. Artis Andy Bernadeh dan juga komposer Quiz dan juga Donat Droplet dan juga lirik Donat Droplet. Itu dia nombor 8 untuk minggu ini. Sama-sama kita dengarkan. Dan juga nombor 7 selepasnya, hanya di carta Hits Mir FM. 8.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

Shamsuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian.

Yang nombor 7 untuk minggu ini, lagu seketika artis Ira Milfan, komposer Akhir HyperX dan juga lirik Frozen Jatuh Dua Anak Tangga minggu lepas berada di nombor 5. Jadi minggu ini berada di nombor 7, 8 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtmgov.my. Okey. Sekali lagi yang baru bangun tidur tu, kami ucapkan selamat bersarapan untuk anda semua. Selamat berhujung minggu sekali lagi. Saya Fas menemani anda dalam segmen carta Hits Media FM di hujung minggu edisi yang ke-18, 27 Jun 2026, berada di penghujung bulan Jun untuk hari ini. Dan juga kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-6 pula untuk minggu ini, lagu Maafkanlah Aku, artis Projector Band, komposer Angah Razif dan juga lirik Pak Long DKFK, Krisda Ida dan juga Brother Syam, naik 3 anak tangga minggu lepas berada di nombor 9. Jadi minggu ini berada di nombor 6, 2 minggu dalam carta. Sama-sama kita dengarkan, dan juga nombor 5 selepasnya hanya di carta Hits Media FM.

0: 95.7 FM di Bukit Lambir, Miri FM.
1: Catahis Miri FM, evolusi musik terkini. 5.

Iaitu dia nombor 5 untuk minggu ini. Lagu Sayang Orang Sama, artis Adira Suhaimi, komposer Mas Dewangga Jova De Vito, dan juga lirik Mas Dewangga Jova De Vito, Dato' Aris Abdul Rahman, JP. Jatuh 2 anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 3, jadi minggu ini berada di nombor 5, 9 minggu dalam carta. Okey, 95.7 di Bukit Lambin mendengarkan kami di Mir FM ini. Selamat mandu sekali lagi kepada anda yang tengah memandu. Berhati-hati di jalan raya. Jika salah kita dalam perjalanan dari Midi nak ke Marudik kah, nak ke Niah kah, nak ke Berkenu, berhati-hati semuanya kan.

Yang nombor tiga untuk minggu ini, lagu Yang Engkau Mahukan, artis Hafiz Syuib, komposer dan lirik ciptaan sepenuhnya Ajay, jatuh tiga anak tangga minggu lepas berada di juara carta Hit Smooth FM. Jadi minggu ini berada di nombor tiga, enam minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa lah buat undian kan. Ya, Stefas masih lagi menemani anda dalam segmen carta Hit Smooth FM ini. Okey, selamat berhujung minggu untuk anda semua. Dan juga kita nak dengarkan pula untuk kedudukan kedua pula untuk minggu ini, lagu Juliet, artis Akim The Majestic, komposer Akim The Majestic, dan juga lirik Bunga Cantik Tidak Berganjak minggu lepas pun berada di nombor 2. Jadi minggu ini pun kekal dengan berada di nombor 2, 5 minggu dalam carta.

Ya, itu dia nombor dua untuk minggu ini, lagu Julian artis Hakim dan Majesuit. Ha, okey, kita nak dengarkan pula juara carta Hits 9FM untuk minggu ini. Ini dia jeng-jeng naik tiga anak tangga. Minggu lepas berada di nombor empat, jadi minggu ini berada di juara carta Hits 9FM. Lagunya Minta Ampun artis Syihah Zikir, komposer Hafiz Hamidun dan juga lirik Fitri Yahya. Empat minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan tadi yang diucapkan edisi yang ke-18 juara carta Hits 9FM.

Ya, tahniah diucapkan minta ampun artis Syihah Zikir, nombor 1 juara carta Hits Mir FM untuk edisi yang ke-18 ini. Ini bermaksud lagu yang terkeluar untuk minggu ini, balas baik artis Nabila Razali, hanya mampu bertahan selama 13 minggu. Wow, agak lama juga tu dalam carta ni. Ha, okey, kita nak dengarkan pula pencalonan baru kita untuk minggu ini. Ini dia lagu Ayuh Pulang, artis Aina Abdul dan juga Amir Zahari. Komposer Aina Abdul dan juga Amir Zahari, lirik pun orang yang sama juga. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia pencalonan baru kita untuk minggu ini, hanya di carta Hits Mir FM.

tiga pencalonan baru kita untuk minggu ini. Ayu pulang. Artis Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda. Okey, cukup 11 buah lagu kita telah pun dengarkan untuk edisi yang ke-18 2026 bersamaan dengan 27 Jun 2026 di penghujung bulan Jun ini. Dalam segmen Carta Hits Mira FM tinggal pukul 11 pagi ini bertemankan Fas dan juga minggu depan kita akan kembali lagi untuk segmen Carta Hits Mira FM ini untuk edisi yang ke-19 pula. Macam biasa hari Sabtu 10 hingga 11 pagi di Miri FM untuk anda semua. Okey, kembali bersama dengan Syaz seketika nanti dan juga kembali bersama dengan DJ Syaz seketika nanti dalam Geng Pagi Hujung Minggu sehingga pukul 12 tengah hari. Sebelum tu kita nak recap dulu untuk kedudukan carta untuk minggu ini edisi yang ke-18. Selamat berhujung minggu semuanya. Recap.

0: τα Hits Μοιραία FM. Evolution Music Τερκίνη.
1: Oke, itu dia carta His Miri FM yang baru saja berakhir. Terima kasih DJ Faz menemani anda hampir sejam. Dan sekarang kembali bersama saya DJ Syaz untuk menemani anda hingga pukul 12.30 hari ini nanti. Apa-apa pun yang anda lakukan, saya kira di mana juga anda berada, sama hujung minggu, sama hari Sabtu. Mungkin hari ini kerja setengah hari. Ada juga yang tak bekerja, ada juga yang kerja sampailah ke petang. Tidak mengapa, anda tidak berkesorangan. Saya di sini menemani anda. Dan insyaAllah nanti di jam yang ketiga kita akan bersama-sama. Saya akan buka talian untuk anda. Kita nak sembang-sembang apa saja, sembanglah. Yang penting sekarang di channel Sukan Plus, kita ikuti perlawanan bola sepak yang berlangsung. Dan akan bermula bila-bila masa saja sepak mula untuk pasukan. Sekejap kita tengok siapa bersama tadi. Belgium, New Zealand bertemu dengan Belgium di BC Place Vancouver. Sedang berlangsung ketika ini di siaran Sukan Plus. Dan juga manakala di siaran TV OK pula. Di siaran TV OK juga sedang berlangsung dan juga baru bermula Egypt. Okay, Egypt bertemu dengan Iran ketika ini. Jadi anda boleh pilih nak tonton yang mana satu. Anda tonton Sukan Plus ataupun TV OK. Saya pula memilih Sukan Plus. Nanti kalau tiba-tiba kita tengah buat live, tiba-tiba gol, ibu kita orang hairan nak. Okay, nah, jom kita dengarkan dulu iklan tu. Lepas ya, kita akan bersama-sama kembali di jam ketiga. Saya akan putarkan lagu. Ada yang dah minta tadi. Di jam yang pertama dah minta lebih kurang banyak jugalah. Okey, tak apa. Nanti kita tengok satu-satu siapa yang kena untuk hari ini. Kita dengar dulu iklan ini.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Bukan sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Okay, Mira FM dah cukup fire ke belum? Mungkin belum, harus kita orang komen juga di titi. Pagi tu ramai yang dah minta lagu tadi. Jam yang pertama dah minta dengar lagu-lagu lama. Ada mau dengar lagu Iban. Macam-macam lagu kami dah sediakan. Tapi lepas tu kita mainkan ya. Okay, sebelum saya mainkan ke playlist kita orang. Antara perlawanan yang sedang berlangsung kini tu di TV Sukan Plus. Siapa namanya tadi? Hilang udah benda ya. Belgium bertemu dengan New Zealand. Dan dia juga Egypt bertemu dengan Iran di TV. Okay. Yang sedang berlangsung pagi tu lah. Mungkin kita orang sama seperti saya. Menonton siaran di TV Sukan Plus. Okay. Yeah. Jadi dikongsikan juga antara jadual perlawanan yang dah berlangsung. Awal pagi tadi Norway bertemu France di Boston Stadium dengan kemenangan 4-1, France 4, Norway 1. Selain daripada ia, Senegal bertemu dengan Iraq di Toronto Stadium, menang 5-0, Senegal 5, Iraq 0. Cabo Verde dan juga Saudi Arabia di Houston Stadium 3-0. Uruguay bertemu dengan Spain, Spain menang ke atas Uruguay 1-0 di Estadio Guadalajara. Okay, dan di Egypt bertemu Iran first half dah 1 dah Egypt tadi di TV. Okay, mau kita orang saksikan. Dan di TV Sukan Plus, New Zealand bertemu dengan Belgium masih 0-0. Tadi dah ada cubaan untuk menjaringkan gol oleh Belgium tapi terkeluar. Siapa? Sebenarnya masih bertarung, masih merebut siapakah yang akan menang untuk perlawanan kumpulan tu kelak. Okey, perlawanan perlawanan untuk kumpulan G. Dua-dua kumpulan G. Okey, lepas dua lagu tu saya akan mainkan lagu yang kita orang dah minta tadi. Lagu siapa tadi? Orang Tua ke apa namanya tadi, dari Kampung Startup, yang buat dengan lagu-lagu lama katanya boleh. Kelak kami putarkan untuk kita. Dan ada yang buat dengan lagu Mawat pun ada. Tapi semuanya selepas dua lagu tu. Jom kita dengarkan lagu tu sama-sama. Dan lepas ni kami akan baca salam-salam yang kita orang hantar di Facebook Miriam.

Okey, Aja tadi. Masihkah kita mau dengar lagu? Ya, udah dulu. Okey, jadi seperti yang dijanjikan, lepas tu kita ada dua lagi lagu. Anda yang nak dengar lagu retro tadi boleh, yang mau hubungi saya boleh. Jom hubungi kami kini tu 0854236434, 0854236534. Okey, dan juga kita boleh komen juga di TikTok Biri FM. Kami live di siang. Dan kami mau bacakan juga salam di Facebook Miri FM. Sapien Podin, assalamualaikum, selamat bersiaran. Selamat pagi buat semua pendengar Miri FM katanya. Dan juga Sindon Edi, selamat berjalan ke pengawak Noah buat konti Miri FM. Thank you sis. Iba Vincent, selamat pagi DJ Atta. Oh, pagi tu yang jadi DJ Syaz. Minggu je kemarin jadi DJ Atta. Dua-dua pun boleh, kuasa dua tenang. James Pengiran, selamat pagi DJ Syak. Oh, salahnya James Pengiran, DJ Syaknya bos kami, bos besar Syaz. Tenang awak, sikit typo gaya nah. Okey, ada juga daripada Syarifah Pelangi pagi, selamat selamat bertugas di Miri FM. Semoga dipermudah tugasan DJ Syaz di konti pagi tu. Amin insyaAllah. Nuriwi, manis senyuman semanis madu. Bersua kita di hari Sabtu. Buai laju-laju sampai pokok senar. Salam hari Sabtu. Ukuah kita bina. Buat Memunah, Mazuki, Razmi, Abdullah, Jaya Ahmad, Aina, Ainona, Ahmad, Diniyah, Miri, Hasma, Junaidi, Mary Ayom, Dayang Fatimah Awanlai, Rahimah Haji, Abang Taha dengan dua pantun penutupnya, dua rangka buah ceri, buah ciku. Hari ini hari Sabtu katanya. Nang rajin Nuriwi tok berpantun, nang biasa, nang gayanya orang lama tak nak. So ramai orang lama pagi tu dengar kita di Facebook Miri FM, di Titi Miri FM. Dan kita beralih ke Titi Mantu. Menantu Ari Panggau, Mavia. Udah ngopi DJ? Udah. Cikgu Isnin, selamat pagi DJ, rindu Miri. Datanglah cikgu. Jason, Mak Jerry, selamat pagi DJ. Ellen Umang, selamat pagi. DJ Anwar Sama, selamat pagi semua orang tua di Kampung Satap ke kata yang tadi. Atok kami hadiahkan untuk kita lagu yang kita mainkan. Dan last dari siapa tok? Dari siapa tok? Ain, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Ain, lagu kita udah ada dalam senarai. Alex Deba Delta Bina. Oh, okey, dari Pentik Baru Sekarang, selamat pagi DJ Syaz, selamat pagi. Okey, kami hadiahkan kita dua dulu lagu tok. Dua IG lagu lama, Ahmad Jais Kemana Mana, dan juga Gandingan Suara Uji Rashid, dan juga Hel Amir, Antara Matamu Mataku.

Tanya tadi Leka kita kan dengar orang main lagu-lagu lama dan Adina sambil-sambil ya saya jadi pengulas di dalam konti tapi nya off mic tadi Belgium dah 1 New Zealand 0 tiba-tiba kita orang dengar gol ataupun offside kelak tiba-tiba paham-paham lah kita orang okey lah sambil-sambil kita menonton bola kita dengar-dengar lagu Saya kembali lagi ke apa namanya ke Facebook Mira FM. Agnes Indai Robin sama persiaran di Mira FM moga dipermudahkan segala urusan minta tebah putar lagu Ari Nora di persimpangan dilema. Nah, nama lagi nanti sempat ku mainkan ya. Dublin ke baja ciri-ciri selalu baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Wellington Imai selamat pagi DJ Shaz okay. Roy Kwang morning tu selamat pagi minum kopi besar sekali cangkirnya lom okay, tadi ada yang minta lagu Mawat Dayang Bintang dan juga Ain yang mau dengar lagu siapa lagu dia tadi Ain lagu siapa ya tadi Ain cinta terakhir Ari Lasso boleh kita dengarkan dulu Dayang Bintang daripada Mawat

Okey, lagu diminta oleh Ain, Cinta Terakhir, Ari Lasso. Okey, kacak juga lagu yang tadi. Patutlah Ain tak suka dengar. Okey, lepas tu kita ada info solat di Mirai FM 11.43 minit pagi. Terima kasih kita orang yang hadir di titik saat-saat akhir. Terima kasih Daun Keladi, Adam Adam pergi ke Konti, datang sejak lama kita orang mau. Janji kita orang pada awal, mesti pada awal. Silah kami orang tahu, kelak saya ada orang sambut kita. Okey, mana-mana yang dah minta lagu saya dah putarkan. Tapi sebelumnya kita dengar dulu lagu tu, lepas ni kita ada info solat.

Okey, itu dia Adnin, Roslan dan juga Naim Daniel untuk hiburan pagi kita. Dan habis tiba kita ke penghujung pertemuan kita untuk Geng Pagi Mirai FM edisi hari Sabtu hari. Terima kasih untuk kita orang yang mendengarkan saya dari pukul 9 pagi hinggalah ke masa tok. Dan salam terakhir Dang Anum, Waalaikumsalam. Sebab tugas katanya salam dari Kuching Sarawak, cuaca panas di Kuching hari tu. Terima kasih hadir. Terima kasih semua yang hadir di TikTok Mirai FM, di Facebook Mirai FM juga. Terima kasih. InsyaAllah hari Rabu kita akan kembali bersiaran bersama-sama. Dan dua lagu terakhir menutup pertemuan kita untuk ruangan Game Pagi Mirai FM, Niji Nelangsa. Dan juga kita ada satu lagu Masyam Ilan, Hening Rindu. Assalamualaikum, selamat hujung minggu, bapa.

Kita terus mendengar ke berita tengah hari, hari kami di YFM. Berita tengah hari ungkap ya, hari 6, hari itu 27, hari bulan 6 tahun 2026. Bandar kapi dekat di Kemansang ke bakal bandar Bergen di Norway ngambil ke pengawal pemansang uliah di perambu ngau berura lagi lebih praktikal serta likun. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah ke perambunya dia tu benung di Serenih berpelansar ke plan bak kandang menua tumpu. Perambunya megak endang udah ngira gaya menua ti sama belak berbukit ngau menua kapit ke semak bandar ngau sungai. Atur ti bang satu dekat itu ke kandang menua ti jauh hari menggeri uliah dikeman sangka ngau belagi yang ngarap ke pelannya ilang uliah ngagak kapitnya di menggeri contoh ke baru bak kandang menua ti jauh hari menggeri di Sarawak. Dato' Amar Awang Tengah mansit ke Jakutul Buhya ke di Kerandau bak studio mini Sibu FM berserimban ngau program Sarawakku Sayang 2026 di kapit. Berbangunnya pengerami Malam Budaya ke diatur berserimban gau program Sarawakku Sayang SKS di Kapit dengan nyadi pelasar dikena negap ke penyuara ke peramiat. Sapi Menteri Utiliti gau Telecommunication Sarawak Dato' Lee Wan Langgang madah ke main asal tidak dipandang ke bak pengerami itu dengan beri peluang endur mensiamanyuh berhati ke penyelai ngau pemanah tiap bengkah raban bangsa asal. Dato' Lee Wan megak muji sukung ke diberi orang ke bisi datang ngagai program tu tajak pen bisi penanggul bak perkara pengangkut. Ia mansut ke jaga tu ngagai pengarang berita udah ia ke medak pengrami Malam Budaya ke diatur di Dewan Suara Kapit. Duit RM300,000 sudah diagih kena berjalan ke projek pipe graviti di Sematan kena mutar ke penanggul seuntuk air bak sekedar genturung pendiau. Kaban Kunsian Geri Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan madah ke projek tu dekat nyerangkum genturung pendiau bakal sebat Dayak Puih Puih Kenek Gau Siru Dayak yang maksud ke perkara tu lebih ya ke ngulut pengerami makan bak komok ke diatur balai Kampung Puik Kenek di Sematan. Kelimpah harinya ia megak udah ngemendari ke peminta mensamanyuh bak kandang menuanya tidakkan ngagak store dewan ngenak cara gutung ruyung ngambil ke bisik ke guna orang manyuh bak endurnya. Berbagainya sepuluhiku asnaf hari Kampung Puik Puik Kenek Siru Dayak ngau sebat Dayak bisik terima bantu bak pengeraminya. Pengawal ngada ke tabak ndur nugung ke uras sanitasi ke baru dilunduk disadang oleh mutar ke isu kapasiti muai uras bak pelilih menua lunduk Sematan enggau bau. Kaban Kunsin Geri Sita Opar Billy Sujang madah ke tabak ndur nugung ke uras jam ke diatunya udah kak penuh. Terberindari kandang menuanya ke majak manyuh orang wan. Pengawal ngemansang ke genturung berumah pengawal dagang gau sektor dagang temuai. Palanya ialah dekat nentu ke uras ulih diputarkan gau cara kelebih sistematik serta likun yang harap ke projeknya ulih tembuk gagak nitih ke timpuh. Billy Sujang mansut ke jakutuk bak pengawal endur nyerah ke projek pengatur palan endur nugung ke uras Kaunsel Pelilih Menua Lunduk ke diatur bak nursery Pong Lima Forest Siluah. Kemari siku lelaki ke berumur 36 tahun ke benung sakit udah ditaban ke hari hospital Miri ngagai hospital besar Sarawak di Kuching ngena bilun medivac upis bomba. Komanda Pengkalan Udara Wilayah Sarawak Penolong Pesuruhjaya Bomba Sofian Ahmed kedua balik nama Ibrahim madah ke dulu agi harinya. Lelaki itu ke sakit riman tungkul lati ditagak ke dekat dipindah ke kena 22 ngau 24 hari bulan 6
tanpa karanya lalu dilanjar ke Tegal Pengeraya ti cukup endak manah. Penerbang dengan helikopter MI-171 nya angkat dari Padang Bilun Miri maya tengah hari serta mai 9 ikut kru bilun, 2 ikut dutur dari Sepital Miri ngau bini lelaki kesakitnya. Helikopter tu sangkai bak palan upis bomba Tabuan Jaya pukul 3.50 minit ngali hari sebedau lelaki tu ke dibaik ngagai Sepital Besai Sarawak. Menyujung ke berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching. Terus dengan kami dalam awal ngelah tengah hari, nangkan ketu lagi randau minggu tu. Ditangkan gau carta kenyalang. Berita kita ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 27 Harbulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Nasal Nembia Ngau Lumba Alfred Yap Chin Loi udah jadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Berjaku lebih jadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti ramah tibakannya boleh negap ke kawar ramah serta penyerakup Bak Mayuh Popu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai sebuti kenang laku ke seni Wushu tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai nyempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati Bak Mayuh Popu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina bayak kenya ari menua tumpu tau ke menua luar boleh ngambil bagi Bak Festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tama mega Wushu dia tu udah ngerembai nyadi lumba terbangsa ti pegari Bak Menua Adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempung art pugilistik ngau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempungnya. 25 kelab lumba bisi masuk bermayum macam aktiviti ti diatur sepemanjai festival tu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan ngata si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

28 dan 29 2026, hari Minggu, main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live box Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Congo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina, BC live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Kucing 0.3 FM.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih kita ke semampai. Ninga kami ni tiang hari ni tiang jam. Tentu ya, di dengar kita secara online Mega RTM Klik ya. Sehari itu hari 6 kena ke 27 hari bulan 6 jam ke terubah. Bagi selama randa minggu tu ditangkan gau carta kenyalang. Ungkap ya, minggu tu minggu ke 26 kami di Kuching. Endak Kediri ya. Begulan gau pengeluar program kita di Limbang, Seri Aman, Bintulu Miri. Pia bagi gau kabar kita hari mini konti kita studio mini kita Sibu FM abak palan dengatur pengurami Sarawak ku sayang 2026 di kapit ngarak ke nadai nanggul lagi neh nguji ngangau kaban kita di utara dulu di Limbang pelabak ku tentu ya Dom. Hello Dom.
2: Hello, selamat tengah hari MA.
1: Nama berita Dom.
2: Berita tu mana? MA makan selama. Puji Tuhan, gaya hari kita pagi tu mana mega laban kita enda nemu sebarang maya hari itu tadi nemu berubah.
1: Oh.
2: Anak jati kita berubah nah, MA.
1: Betul. Frekuensi mega anak berubah nih Dom.
2: Betul, nanti frekuensi berubahnya bersih lagi.
1: Oh, okay. Hari Limbang kita ngagai Miri. Hello Miri.
3: Ya, hello MA di
1: Kuching. Berita,
3: berita tu mana? Aduh, Limbang. Nama berita doi.
2: Badas mana? Badas.
3: Mana? Ya, sikit betul. Leban pemilu si dah nak berubah ne.
1: Amat, kemanya belaki be?
3: Nya dulu ditanya MA.
2: Derek mai soalan.
3: Ba ya. Ira ma MA tu mendak ku belaki ya kan.
1: Ya.
3: Yeah. Nan itu berubahnya MA.
1: Okey ga.
2: Yeah. MNT sama B nya belaki apa serta benua Sarawak atau penuh apa rumah sudah dia nah.
1: Iya sampal dong.
2: Oh sampal.
3: Oh,
1: malam ya kahwin.
3: Anang mudah percaya balap ningau.
1: Oh, malam ya kahwinnya dom. 17,000 lelaki bahasa Sarawak nyabak dom.
3: Oh, kelalu. Mayah
2: kau. Kadang lebih ya dah. 17,000 nah, dah kira dah ini.
1: Iya, orang kesinu hati dah. Laban dah dipilih B.
2: Kemarinnya.
3: Kelalu kita kelaki itu.
1: Oh, okay, bi gaya kita di Miri bi.
3: Oh, jadi gaya kita di Miri itu mana Sarito MA ngarap ke sampai lemai itu lagi lah hari kita itu mana labanyo berapa berapa hari itu dah Miri nang tunggu hujan.
1: Oh,
3: nyo okay. Kudik kami kemari lemai kemari entina salah kau.
1: Oh, sebabkan ngau Kuching berapa hari kau dah tu saya lemai muak ke lemainya sikit hujan banget mai.
3: Iya, amat.
1: Okay, kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
4: Hello Tiu.
1: Nama berita Yun.
4: Mana?
1: Kau.
4: Hello Dua, hello B.
3: Ya, nama berita Yun.
4: Mana?
2: Lama nak dengar Yun.
4: Pula.
1: Oh, dua minggu kau dah deh, ngau Yun nih.
2: Nyami lama punya.
1: Oh, kira kelama punya Dom.
4: Dengar Dom.
2: Kau lah lengau.
4: Kau pelayak nih.
1: Okay. Gari di bintu lu dah Yun.
4: Mambam kami itu.
1: Awak.
4: Pagi panas tadi, boleh lah. Sempat enggak masuk kereta tadi, nganjung kereta masuk. Tuk lagi pulai, kadang nak terbuah-buah.
1: Awak. Saya nak kereta dah masuk nih.
4: Mbak ya.
3: Si kenyak ya Yun, kita susah payah.
4: Dah hanyung.
1: Tau. Ya ritual ngangau hujan dan kita
2: jadi
1: kereta
2: segi hujan yeah. Dahnya.
1: Okay, kita ngagai Suri Aman dulu. Hello Suri Aman.
5: Hello Kuching.
1: Okay Ben, nama berita Ben.
5: Berita mana? Panas kemarin nyentuh kelemai sarito megagi mengkang panas di pelabak nyentuh kelemai lagi mega.
1: Anang hujan lah nyamai gak kabar kita ngau ngagai mini stadium nih.
5: Mini stadium betul.
1: Nuan pun dia lagi.
5: Dia pulai harinya aku tadi. Pagi tadi ngau sudah ngantung nama to Tanglong. Bisa program sedari bagi Cina Suyaman FM. Terima ngau Red Lantern storytelling nembiak sekolah primary.
1: Bak palan kesama nih.
5: Bak palan kesama.
1: Nada ngau ngesan speaker.
5: Bisa insan was.
1: Oh.
5: Dini hari temo.
1: Ya. Bakal kesari nak meh kaban pulai dini hari nak madah ke diri nak.
5: Boleh. Enggak ore mulu rian yo.
2: Apo?
5: Amai. Serian bebe. Bisa lo bantu bisa rian nyentuh ke dia to. Ya kage ke kita ngagi jumbo.
2: Benuang leh.
5: Benuang.
4: Benuang
1: ya. Okay. Rian dengan punya bian.
5: Ya kunci 25%
1: tidak tiba idar ini mana lakin kabian.
5: Oh, sudah terlangkang. Dah aku nemu leman tu ile batangai ile batelupar. Empat gak aku ninggal itu sudah terlangkang.
4: Tidak ke berjual tambahnya buah harian, bat bukit bangunan minggunya tadi. Lepas aku bisik minggunya tadi ada atasnya sudah berjual.
5: Hari ini jalai deh nama Mansa Semanggang.
3: Iya.
5: Jakarta. Mansa
4: Semanggang.
1: Mutu ya Bian. Amar mutu ada tiba seburan yang kejua yang agai palang ke dilawak. Ada Mansa Semarahan.
3: Mansa Iwan aja.
4: Mansa aja. Nak kau orang begau ke jematan batal luparnya.
1: Oh, kena jalai atas. Nak
4: jalai lamanya.
1: Oh, kena jalai atas nih.
3: Apa ada nak destin kita Iwan? Iwan. Jauh lah.
4: Ngai ke
5: nanti Iwan hari nyenda jauh
4: alasan
5: alasan
1: alasan yang singgah pas marahannya bin
2: segi ngai banyak
4: bisa pas marahanku minggu yang tadi tio
1: segi ngai kulia
4: ngai nyadi kalah kalat minggu yang tadi
2: udah datai udah ngelebuas baru mana
4: kenyak me ya
3: kenyak me
1: aku mendapat gambar ya bin
4: tak aja mah mansa aja.
1: Kita nguji ngangau kaban kita itu ba studio mini ba tapak Sarawak ku sayang di Kapit ngaro kenadai penanggul. Hello kaban kita di Kapit.
6: Ya, hello. Sama kali hari.
1: Mayu ndak sedah Indo Dara ba Kapit dia.
5: Wow. Mayu
3: jadi bos sedah ya
5: di Kapit. Nah dia.
6: Bisa
5: magang. Bisa. Terima kasih. Oh, mau.
6: Nak ke mikrofon kami tiga ke bisa itu tangkap maka yang saya bisa gempa kalau KBR sekali nya.
3: Nya.
1: Ya. Jadi aku lihat tangkap kenyawa di tu Nana dan yang menti si ko dagi mar ya.
5: Ya.
1: Kini gaya kita gawat dia nadai menderita. Ketawa ke tidak?
3: Ketawa Nana dah temu deh.
1: Gelombang ketawanya ya betul ketawa dah datang bah pendiang ke bah kucing.
2: Oh, kembali deh.
1: Tajam benda ayan.
3: Ketawa Nana nya.
1: Ya, tajam benda ayan bah CCTV kita di tu benung di on aku. Awak. Sudah diuji TV kita Nana?
6: Sudah so lagi muzik ya.
1: Awak nyampe ke aku monitor lagi enggak kena ayan lagi dah. Awak. Nada nggak mak tahu ayam dia tu lepas kita berada live di FB deh kena aku wanita.
6: Anda yang irau, segi ayam
1: dia. Okay lah.
4: Dalam biro wanita di Kapit
6: sari itu. Tahu pun tahu
3: benar. Ya.
6: Sudah berengkah kita live bah. Mana
7: dia tu benar live bah si bu FB.
1: Oh, okay. Lagi nak rupong ke agak.
6: Sudah tahu lagi nyuis ke.
1: Oh.
6: Besar itu kami tahu tiga ikut di Kapit.
1: Besar lagi kenyawa kita dia Nana.
6: Namanya?
1: Audio kita tenggelam aw.
2: Tenggelam ya. Saya kaki nyawa. Aku
6: nyawa kan ke kepuan tu lah.
1: Nyawa kita mesti kaki pak. Enggak gambal kita. Besar itu buah. Besar ke nyawa.
5: Percun.
6: Banyak
5: pihak. Ah, jangan perlu tinggal.
6: Terus terang. Terus terang.
5: Terus terang. Terus terang. Terus terang.
6: Lampu lalu ni banyak. Jadi, no. Sebenar tanya dia kita yang terus kata kami laban kami studio mini di tu. Siapa ke nemu lagu tu lagi? Datai ngakai studio mini kita?
4: Ya, madah dulu ni.
6: Madah dulu.
4: Ngakai balam peninggal
5: lagi
4: menua kita di Kapit itu.
7: Strategi pasal dulu.
4: Ya, mesti. Ya,
6: boleh. Ya, kita kami aja. Nyangku wang lagi.
4: Laban
1: nyangku
4: balam kapan.
6: Jarang-jarang mau teh tu datai berketuk ni. Dia kebenar ya, mayu mah penyanyi artis, yo. Penyanyi artis ni.
3: Ya.
6: Penyanyi lagu buat bagi menua Kapit.
3: Betul.
5: Yang kau menti.
6: Nyak dek. Anak kenyal di bin. Anak ni mbak pangan diri mayu tu.
1: Begini. Oh nanya kita tiga tentu kami kenal mu belagu atau agu atau lihat datai dia kini.
6: Boleh.
1: Oh, ni kita kengang orang kena belagu aja mek ya. Kamu dak muah kita mendo.
5: Kau dah mahu dah bayar je.
6: Semangat nemu dini dua studio mini kami. Bersemak engkau jalai pintu penama.
8: Ya,
6: semak pentas utama.
8: Pentas utama. Aw jadi kami di tok kebenar ya. Nimpai, boleh nimpai ni mah?
6: Boleh, boleh nimpai.
8: Kedia tok benung bajako apai kita, apai besai kita. Benungnya. Main mak bala ke datai ke ngulu pengawak berjadi ke Sarawak ku sayang buat bagi menua kita di kapit. Hebat mat kami semua no. Sawut ku.
2: Encik mak kita.
3: Encik, cik tak bersibu. Di kapit dia.
1: Oh, kapit kau sibu bersatu ni.
3: Ya. Bersatu. Sibu akhirnya cik tak tinggal bersatu.
8: Betul.
5: Encik.
8: Encik deh.
1: Lagi mai ayak gabas kita kia deh ndo rindu dengan kita ndo ngelamat tadi ngabar radio ayak kami dak buang mata kita.
6: Tuai mai.
3: Tuai mai bunyi ayak kita ini.
8: Nasi nang ibu kami tiga ni.
1: Au
8: mawai.
1: Boleh boleh bergambar lagi kini ndo.
6: Oh,
1: lebih ringak.
6: Lantengnya.
1: Saya ke handphone ayak kita baru dah beli.
5: Lewat. Lewa ya lepas baru
6: dah beli telefon. Betau ke nemu sida ya, sida ibu aja dah bertemu.
8: Ya. Nanti. Oh, nanti betah bala ya. Kan nama kami tu nak cukup badas.
3: Ya. Kenyang kita mu jadi info ne.
6: Kenyang kita.
3: Iya, anak anak lepas laki kita cerita nya jaga.
8: Nanti sida ya mu jadi kita.
3: Betul. Ya,
6: ya kita kucing seraman ni lima yang
3: nanti. Minta dipuji belama sida ya.
6: Baru ransi yang
1: ya mai ayak kan ngabah kita buat kunti
3: lahir mai
8: abah saya kan
1: ngelamat tu ninga tu dah mentinya berita batang raja ngaja oh sedang nana sedang marnya hello wai sibu kak gemda gamal berkeni
8: MA aku tu nanai ngawa aku sigi manalan aku kan anyuang lui ko mano sabong tu kebenar ya apa guna nak datai kita nak nang redai dalam pau
1: ya mai. Okey.
8: Panah dua-duanya.
1: Oh, ngaruh kan ada nanggul lah program kita cerita ni lepas balas kita sebuat bab mini konti. Kita engkau randau minggu tu. Pulang kan wan tu Ion jadi pemataran randau kita. Idara Bintulu minggu tu.
9: Okey, terima kasih Tiu. Jadi merik selamat tengari ngagai Nuan Tiu. Ian dan nyak biro wanita kita di kapit dien bertuai ke mar. Ha. Nyak ya. Nana ngau menti, ngau duam di limbang, ngau bi di miri serta semua peninggal ke benun boleh ngau kita jam ke datuk. Jadi topik ke dibaik kami hari Bintulu saritu ya nyak media rama. Kati media rama tu tadi uliah ngasuh kita semak tau ke jauh hari pangandiri. Lalu media ramah tu peninga udah nyadi sepagi hari penghidup kita. Bisik sekedap madah kenyak. Ya uliah mai diri sebilik ngau bala baki ya. Semah agik tajak pen. Sidak tu jauh hari pangan diri. Nah ngiranya bak luar hari Malaysia kini tau ke jauh hari mata kita minyak. Tajak pihak bisik megat sidak ngumbai media ramah tu tadi. Ngasuh kita jauh agik hari pangan diri tajak pen. Kita diau bak rumah ke sama. Angkanya sikok tadi bak tingkat atas sikok bak tingkat bawah. Antik bekangau makai engka kena WhatsApp tu ngasai ke diri tu tadi. Au, jadi sari tu kita dekat berandau kenya kati media ramah tu tadi. Ngaso kita semak tak ke jauh ari pangan diri. Lalu kita terus ngagai panel aku tak ke moderator aku keterubah yangnya dom di limbang berkongsi ke media sosial tu tadi dom. Ngaso kita jauh tau ke ngaso kita semak ngau pangan diri dom pejurai ke dom.
2: Okey, terima kasih Ion di Bintulu. Terima kasih mega laban dah nyedia ke topik kita ke minggu tu. Jadi selamat tengah hari ngagai kita lima ke jadi panel yang kawa kumpul. Jadi topik kita ke sekali tu ianya berkawal dengan media rama. Kati media rama oleh ngasuh kita semak tau ke jauh hari pangan diri. Jadi berpenemu aku media sosial teka media rama tu udah mayuh ngubah cara kita berandau. Jadi subak dekat bergigak ke diri sebilik tau ke kaban ti jauh berguna ke surat bisiknya. Nanti kita sama ingat subak kita bisik program rama kelala beradio kena ngempit ke kawal. Jadi ke dia tu mayuh media ramah ke Mansang baka WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok serta aplikasi kebukai uliah bertanya berita ngau pangandiri sebarang maya kita ikak. Jadi ia mega ngamuntang ke atau kang mudah ke komunikasi komunikasi ngau diri sebilik ti gawak atau ke belajar jauh nulung ngedut ke kawal lama ngemudah ke pengawak berkunci ke berita ngau aktiviti diri sebilik. Jadi pia mega komuniti rumah panjai uliah begulai terjapan sidak diau jauh. Jadi pia mega info tambah berkawal ngau media ramah tu tadi kelimpah kitanya tadi ngedut ke kawal. Abak penemu aku inya media ramah tu jadi ke medium tinglimat belanja ngagai orang dagang dikena ngelaku ke produk ngerembai ke market serta ngulih ke penatai permisi. Jadi kita sama nemu ba WhatsApp kai WhatsApp WhatsApp ulih ba TikTok banyak orang berjual affiliate. Pihak mega berkongsi ke penemu atau ke penerang ngemudah ke akses ngagai berita kemayari penerang pelajar ngau penemu kreatif tim ri penguntung ngagai pemansang diri. Jadi ba penguasa komuniti nulung rapit ke kimpin penyedar sosial serta nyerakup ke individu ti ngembuan minat atau ke sukuang ti sebaka. Jadi ba pengerembai pengelandik berundia ngangkat ke pengelandik berfikir kritikal kreativiti ngau communication dengan cara nulis ngau interaction digital. Nya tadi penemu berkawal ngau media rama ke media sosial ngasuh kita semak ngau pangan diri. Jadi pulai baru agai Bintulu mulai ngau DJ Yod di Bintulu. Terima kasih Yod.
4: Okey, terima kasih tu. Jadi amat menyukakan wan tadi laban komuniti rumah panjang tu tadi. Sidak megak uliah berjual ni dengan WhatsApp tu tadi. Nanti dah boleh sayur tu tadi. Lalu blast bawa WhatsApp. Madah ngagai bala kesama serumah punya tadi. Jam 4 ya biar 2

0: Ya, sikit nak ambilnya tadi. Okey, terima kasih Adum. Jadi hari limang kita nurun kemiri bi lebuh media sosial tu tadi. Jadi penanggul communication bi kene.
1: Out, okay. Out. Terima kasih Yun. Ngau stesen Bukai selamat tengah hari megak ngagai balap peninggal kita. Jadi terima kasih ngagai YFM di Bintulu lepas udah jadi ke topik kita kena randau minggu tu. Jadi di Miri dekat berkongsi ke lebuh media sosial jadi penanggul communication atau ke komunikasi korang ni. Jadi tajak pen semampai bertanya ke berita kelebih lagi kita datuk dengar cara online. Jadi mayu orang majak kurang berinteraksi atau ke berinteraction bertungak mua korang ni. Jadi kadang-kadang diri sebilik tu duduk bergulai tang siko ikut kita itu kiruah ngau telefon dempo munyi korang udu skrup-skrupnya tak ni Yun. Jadi itu meh ngasuh kita sebuat tu tadi bisik kurang communication bertungak mua ngopangan diri bisik tu mega ketegal ketagih bermedia rama. Jadi ketiga tu budaya berandau ngau bergumpuru tu tadi udah lenyau ketegal kita. Ketiga kita itu tadi udah kelalu ketagih bermedia rama. Jadi ke situ tu inya kualiti maya buku lengau diri sebilik macam kurang. Contoh tadi balap ringa lebuh makai begulai itu tadi semua balap kita itu ke pangan kita itu tadi lebih lagi fokus ngagai telefon hari ke berandau. Nambah tu tadi bisik nambah ke homework mimet meto Yun. Tu tadi balap ringa bisik ke dikumai orang. Nama tu tadi introvert. Tu tadi bakal ke berjakuk dengan gadget maya berjakuk lebih nyaman lagi hari kita bertungak muam. Jadi tu tadi bisik ke dikumbai di pada aku tadi introvert ketegal kurang komunikasi ngau pangan diri dengan cara bertungak muam tu tadi jadi munyiku ribai kemayar itu nadai confident berdirimpu ketegal takut jampat dinilai orang kemayar itu deh Ayun laban dia tu dunia kelalu jampat viral nanti nyemak yeah. Orang tu tadi salah sebut alu dah alu viral orang bisik ke orang mana tu tadi alu dikecam ketegal utai berkenyak meh tau ngasuh kita itu nyu takut ke bertungak mua deh Yun laban confident kita nadai takut dinilai orang ke kemayar itu. Oh, jadi nyak bisa tambah mimit info bakal ngau dikunci kami di Miri itu tadi. Yun, jadi pulai ngagai nuan baru di Bintulu.
0: Okey, terima kasih Bi. Nanti hari Miri tadi kunci ke media sosial itu tadi jadi penanggul communication. Jadi sibu itu tadi sidak biro wanita itu tadi. Nah, empas media ramah ngagai nembiak rebak baru. Ini kita tiga. Nama homework kita tiga.
2: Homework kami tiga. Ya Nana
0: kerja rumah.
2: Macam kita ini.
3: Oh Nana enggak kerja rumah kami tadi. Oh.
1: Mentas main Nana.
2: Mentas ya.
0: Pengetua.
3: Pengetua kami.
4: Nana nya
3: kau ngulu ke kami.
2: Ya
3: kau ngulu kami ya cermin kami.
4: Nana nya biro nyadung kacang kudanya lagi.
2: Cermin asal nyadung kacang kuda. Kacang kami. Ya.
4: Oh, mana harga kungkung kena kita tiga dia ne. Mari kita tanya ke aku.
2: Nah, ayo de MA nah sesuai mayatnya kungkung no.
4: Oh. Laban kelalu besai pada aku deh mariannya deh.
5: Lama aku dah dengar jakok kungkung.
4: Oh.
2: Sikit
4: kang
5: esau kena to. Aman. Nya nyebut kungkung tu.
4: Jadi kungkungnya dikirim ke kuci yang apa itu jam malam kung nanya tindu.
0: Sikit gaya bunyi bayarnya ti.
1: Contoh-contohnya. Udah terlebihnya dibayarnya.
4: Amai uji kita yang meda live sudah ya si Bu FM dia tu sudah ya menombak studio mini ne. Oh, mana diri gamari akan dikenal sudah dah.
2: Okay, nama ni untuk mega setiap hari namanya di ngambil ke kita support ke kita ini.
6: Kena nyukung kita
2: berjual.
6: Berjual sila ke nama peniaga kecil.
2: Betul.
6: Mereka berdagang mit.
2: Berdagang sih tak ada apa nur pemakai yang nanya. Belah kaki semua orang biasa pemakai mangan itu nama ngira.
7: Dalam perutnya nama ngira.
6: Nama aja.

0: Iya lebih hari 3 hari pamok begitu. Nantu berapa ya?
1: Ya aku pulang ke Sibu udah 3 malam 4 hari di atas aku kembali ke
0: Aku asaiku senat kungkung tu. Kirim ke MA jawab.
2: Okey.
3: Cak kena nak tindu malam.
2: Oh, kungkung ke nanti yang rekuang kita tiganya udah bayar ke bedau ibu nanti keluar dia. Oh.
0: Udah ya.
2: Ya, bodoh ngepai dan nenangai malia.
1: Ana mere malu kupulang.
2: Tagih ibu pandam meja saya dia.
1: Oh. Oh, oke, masnya.
2: Oke. Nana, sambung baru.
1: Iya. Pulang kayak kami di Sibu nya bas nentam pas media ramah enggak ada nembi ada baru. Jadi orang ke biar lagi jadi orang ke pemadu cakah ya ngena media ramah, jadi media ramah mere silat tarik mangi penguntung tambah ga mai pemar ya enggak gaya pemansang ramah enggak rundi yang tau ke emosi sida. Jadi pihak mega peninga mayuh ya mega mere empas ke baka empas fizikal ngau mental penanggul tindu ketegal balat berkena ke internet ngujung ke emosi sedak tadi lelek serta stres ya. Jadi penanggul pengerai runding sedak tadi gian berkena ke media ramah bisik kawal terus ya ngau penusah hati tik tusah irau serta nak lantang hati lebih lagi ngagai nimbik arba baru ke baru tik ngena ya lebih hari 3 jam sari bak media ramah. Jadi penanggur bukai hanya pengawak ngacau dengan cyber lalu pihak mereka pengendal latih kita rempu menyekurang di pengaruh kini kita nyebutnya tadi di pengaruh ke Jako Melayu tadi kini kita nyebut Jako Ibane
0: empas ya
1: empas penyampau like ngau followers tadi deh laban sidak ke dekat kuliah ke followers ngau like tadi sidak ada yang ngira tu semua sidak tadi ngaga konten deh
0: betul
1: sidak ada yang ngira tanya tadi betul atau kena atau kuliah mere empas aja sidak empo apa penghidup sidak empo deh kadang-kadang dari segi komen positif atau negatif tadi yang kau sidak tadi nak kuliah nerima komen-komen menyikuran netizen ke dia tu deh tadi penanggul aku boleh ngacau pengerai rundi yang sidak ya. Jadi penanggul konsentrasi nya tadi kelalu balat nya nak gadget tahu ngasuh tu saya dekat fokus ya ngau saru penemu pian mega ngana media ramah dalam pengawal belajar mega siti ya bisik positif bisik yang negatif. Jadi apa positif tadi kita boleh menyekurang nambah ke penemu nanti kita yang guna yang nggak betul nambah ke penemu kita nanti kita dekat belajar kita boleh menyekurang juga kini kita pada agak lain pas tentang otak kita belajar kita nyat nanti kita salah guna bakal kita tahu mayu orang kena AI deh nyat tadi siti utai ke menyekurang tadi boleh ngacau rundian kita lah kita nggak berundian deh so kita ngasuh AI berundian ke kita hanya empas negatif ya. Oke, hanya tadi Pak penerang empas media ramah ngagain nembiak rebak baru ungkup ke Mary Sibu to Yon apulai baru gen wandi pintu.
3: Oke, terima kasih Nana. Jadi
1: hari
0: benar ge gitu ya.
3: Sal nih nga.
2: Nyemunya tengah no ibian tadi nga kata. Ah,
0: lama tu semai aneh ulah nih yeah. Kami semua lah itu.
2: Benung ucapan peresmian
0: ya. Benung betul.
1: Ucapan peresmian.
2: Oke.
1: Okay. Boleh kan tanya Ian baru tak?
3: Oke. Terima kasih Nana. Jadi hari Nana hari sida ekari kapit tu tadi nah kita terus ngagai bien jadi bien dekat fungsi ke risiko media ramah beneran tidak salah ngau penipuan. Jadi sebedau nuan nerus ke tok bien minta nuan namanya Marina balap ninga dulu meh.
4: Bien. Rina belum meninggal. Okey, dan sebenarnya kita mendiang kita dulu, sebenarnya kita mendiang ke Anthony perindang kita tengok lagu Terpambar.
5: RTM Sri Aman, Begulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat di Gulu ngau di penyadi yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis. Sapit, Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsen Negeri N32 Semanggang. Sama bisi datai ianya yang berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konsen Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi tidak kak merindang mayatu ianya Angela Latajua. Bakal

0: Ya, untuk niusan ngau lagut pambar, untuk niusan mega pihak mega remjana ngau puan Amoy, puan Angela bisa dikangau kedatai merindang balap ninga mensemayuh dalam program ilantikai gawai Suryaman FM lemai itu lagi diatur peringkah 6.5 lemai bak mini stadium di Suryaman. Aku ngelatai ke penerang ke dipekunsi bekawal ngau RMT kita ke sekali itu bak sentang aku ianya risiko media sosial ia kebisa ngujuang ke pengawak ngeremai ke penerang kesalah pihak mega bisa nyau-nyadi sebengkah hari cara-cara nipu nengah online mega bisa teripat ke majak nyadi bak media sosial. Jadi kelimpah hari penguntung media rama mega muka ruang ngagai pengawak ngeremai ke berita pelso petenah pihak mega mayuh macam cara nipu nengah online. Ambil kebanding berita pelso timudah dikeremai ke tegal pengawak berkunci ke penerang pelso nada skat mudah dipjalai ke bak media sosial media rama. Jadi info ya ke pelso bak media rama media sosial tindak direport ke Mesir Mayuah ngagai upis ya ke berkuasa ya dekat dia dekat ayan belamanya bak media sosial bak media rama laban nada sebarang orang ngereport ke ya ianya penerang ia ke pelesu tengok juang ke rintai tau ke panjai-panjai berita tu ditampuang orang ia kena nemu diri berkunci ke penerang ia ke pelesu nangkan kenyak cara nipu ia kebaka pengawak nipu beranak ke pokok majak nyadi di media sosial jadi pengawak tu dan lama udah bisik di media rama lalu dia tu trennya yang ngatur promosi bak media sosial bekawal ngau pengawak nipu beranak ke pokok di pemaduk baru promosi ngena gambar balas selebriti dikumbai ngau jako bahasa Inggeris deep fake scam ngena mua selebriti digagak ke video kena promosi jadi yampu ya kempu mua ya kempu peniaunya tadi nak nemu diri dikena orang ya kesalah ngena identiti ya jadi salah guna penterang diri ngau account pelesu ngau nipu identiti itu to cerita ya ke kurang lebih sebaka sedua ya kurang lebih sama jadi penerang diri ID orang bukai di salah guna bak media sosial media rama kena ngerembai ke berita palsu nyalai peninga persa dulu penatai berita amat sekali kenyanda sebelum kita berkongsi menyiko promosi tau ke ramai jakok tiswah di pansuat ke kita di radio sekali kenya TV RTM sudah pasti baru kongsi. Yang baru patut kita berkongsi ke berita. Nanti kita sudah nemu pelatai yang betul. Yang keman pihak mega mana dia berkongsi ke orang bukai. Lalu pihak mega anda mudah percaya ke yang kena kumbai tawaran. Di kelalu mai penguntung. Munyi kujaku nama to semak ketiban. Mayuh kuah risik. Tentunya bisik ngenatai ke utai yang kena betul. Temu dekat mai kita itu tadi kaya dekat mai kita nguliah ke duit mayuah ngau cara ya kejampat di pekunsi ke mega bisik nyedia ke gaji kebesar entek nuan gawak ngau aku mai nuan kian utainya tadi entek mudah nang ya berita palsu kita pun sama belak nemu nada utai kemudah di ambil kita duliah kita di dunia tu entek kita ndak berempas pulas menyeku jaku Melayu nguliah ke ya pian mega jaga mana identiti drempu penerang drempu laban to site ari ana mudah share penerang drempu laban ya pribadi utai ya kepatut di ibun kita mana laban salah kita share ya ya dekat di pengguna kurang disalah guna orang lalu dekena sida ya to tadi ngermai ke berita sekali kenya penerang ya kena patut di media rama atau ke media sosial. Okey Cikgu Yuan nyajak hari murid wan di Semanggang itu. Terima kasih cikgu.
1: Okey, terima kasih. Oh, sama-sama. Jadi kepenudi kita gagai Tiu di Kuching, Tiu ngena media sosial atau ke media rama ngau pintar Tiu.
2: Okey, Bien.
0: Ya.
2: Nuan ba stadium lagi Bien lebih nuan ke ngimbai bala kameraman video man nya nantu ngambi kening interview sal lagi au ngak ke barrel baru.
0: Aku nggak jadi bos. Nada yang kau cameraman kau lagi.
2: Oh, nelayan sih dah meh. Anak tu lama ngiciang ba kenyang Indonesiaan.
0: Aku rindu nak berandang via malam tadi. Tante aku meniang. Tapi bisa sikok dia tadi tuanya di tundai ngoya.
2: Iya. Segi amai.
3: Lawa. Lawa lah.
2: Tanya si gaya kenyang tu dah pangan kalau buah ke berandang ngoya. Tanya segi semula. Segi ngiyang bu deh.
3: Segi original.
2: Original. Kau dia gagal.
0: Original. Kau dia gagal.
2: Awak. Di nemu maya kita ke sebuah raminya maya orang ke ngambil gambarnya lalu dipancak ke api terang ni nak utanya putih dan harga tu dah lalu kumbai orang nyalah utai ke dikenang kita dalam media ramah tu aku nampung baru topik ke segi udah di sedia ke Yun di Bintulu FM ok ngena media sosial secara pintar tu jadi media ramah ukai utai tuliah diseliah ke kita hingga penuh laba kadang-kadang bisa mengat perkara kena uliah diseliah ke kita dikawal kita jadi kita ke jadi pengguna tu patut jadi pengguna ke bisi bertanggungjawab serta berhemah jadi kita ke guna media ramah ok patut ngatur jam kita pemanyuh awak kita ke berkena ke media ramah kita inti uliahnya sama ngemerat ke communication secara bertunggak mua berandau secara fizikal berkita ke rumah tak ke kita ke mesti awak kita ke berandau engkau diri sekaban bak luar dedian okey milih isti ke berguna tahu ke konten ke mesti dipedak bala kita nya dipansak kita bak media ramah okey konten ke berguna ia ke positifnya atau nyadi ke lalau nyadi ke teladan kita hidup besari-sari nyadi kita ke nyadi pengguna tebaga ndang ia patut nyadi pengguna ke mesti beretika nyadi kita anak mudah terparu engkau semua konten ke mesti dipedak kita di pangsa kita sama nyaga pengerai rundi engkau penglantang penghidup kita kadang-kadang abah media ramah kita mendak sanuk tu dah berbeli ke kereta baru baju baru beli kereta baru motosikal baru tayar baru buak baru kita pekerjakan itu ya jadinya mega tahu nekul rundi kita ngacau rundi kita jadi begini cara kita ngena media ramah secara positif. Nunda ko jaku ibian tadi enti ndak pasti jangan kongsi jadi kita semina besar doang ke berita ke sigi ia amat. Berita ke udah diulih kita ari portal berita rasmi nya baru kita nya tahu update berkunci ke berita-beritanya tadi anang kelalu ka nya di CCTV tahu ke reporter nombor 1 ba Malaysia ya. Okey kedua kita guna leka jaku di mana okey bahasa sopan dalam jaku Melayu okey anang tu ngena jaku kasar labanya mega tahu jadi provokasi kita ke tahu kira ke mai mensamanyah lagi beculuge ba media ramah kita nemu laban netizen sida ke kena ke media ramahnya kita nak boleh kontrol hutai ke dekat di type bala sida ya nyaya ketiga kita tebal lagi bala content creator kita ianya dipinta ngasil ke atau ke ngada ke content ke positif ia ke ngundan kira ke nilai kasih sayang berbahasa pemegak bantu mantu orang ke tasah kini orang ke tusah karya atau ke hasil ke kreatif ke tahu ngerembai ke minda atau ke penemu mensiamanyuah keempat tu ke pemandu yang berguna lebih kita berkongsi ke gambar engkau video kita berbahasa ke privacy kaban kita anang mudah mandang ke video tahu ke gambar kaban-kaban kita tindak minta izin dari sidaya atang kita tadi udah mantai ke video tahu ke gambar sidaya ambil ke banding lebuh aku ke benar bertanda ba atas speaker diambil ibin video lalu dianjung ke ba media rama apunya gaya MA ni ke sidaya nya jadi orang ke ngai mendak kita nya puan nombor 1 sidaya nimba kita ba media rama nya contoh aja biar bedau aku kalau bertanda ba media rama bertanda ba media rama bertanda ba atas speaker bedak muas Steve Sheger lalu start juri kita dah datang ni okay boleh baru genuan Yuan udah punya Yuan
1: okay terima kasih Tiu jadi peningan mayuah media rama tu tadi ukai musuh tak ke ukai megak penyelamat tang utai ke berguna hanya bakan berkeni kita ngena ya nanti dikena kita ngau cara kebetul pintar ya uliah nyambung ruang bilik baki ngau community tajak pihak nanti nak dikena tau ke dikena ngau nadai sekat tu tadi nak bertata ya tau merugak kaul ngau penglantang antara kita ngau orang ke bersemak ngau kita nya tadi tiu topik ke dibaik kami hari Bintulu berkaul ngau media ramah. Dahnya Tio, boleh berongai kucing Tio.
2: Terima kasih Yun. Okey, pelabak aku boleh nyedia sedikit lagu Yun tentang hari kucing nih. Hari kucing lah Yun nih. Kita ingat ke promo tu dulu. Pengurami di menua Seri Aman. Udahnya mending ke Siti Lagu. Udahnya kita nyigang ngagai carota kenyalang Minggu 26.
4: RTM Seri Aman Berulangnya Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Seri Aman FM kena 27 hari bulan 6 2026 bak Mini Stadium Seri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Seri Aman FM tu dekat di Guluk Ngaudi Penyadi Yang Berhormat Dato Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.

0: Ya, cerita kenyalang minggu 26 bertemu baru kita. Kami sebuat mega udahayan ba live YFM Iban. Okey. Di Konti Kuching kau tu dah pangan DJ MA di Sibu Bisi Ibin. Okey, ba mini Konti kita.
1: Sibu.
0: Sibu, sedap mini Konti. Balas saya nduk. Nenduk.
2: Ya, agi mengkang tau biro wanita.
0: Oh, biro kacang kuda dan ada yang
2: biro kacang kuda nih.
3: Biro kacang kuda.
4: Mereka kita kacang kuda. Dah berempat kami lah.
0: Okay. Di Seriaman Kebendaria Ibin. Okay. Bintulu, Yun, Miribi. Enggau dua di utara kita. Limbang. Juri mega udah datang. Hello juri.
5: Halo.
0: Dah berasa dah minggu keempat juri.
5: Ya, minggu keempat.
0: Engkau Steve Shigan akan jadi juri jemputan kita ungkap ya bulan 6 tu. Okey. Merenda dulu meh. Ondo, merenda juri kita ndo.
6: Nama berita juri cerita.
7: Cukup mana? Wow.
6: Cukup mana?
8: mana mai mood juri cerita pada aku?
5: Mesti ke mana? Mesti ke happy. Kalau
4: saya mai belagu tanah tusul
5: lagi. Apa tusul muat lagi anak macam?
4: Nada aku sih kena gian aku dah.
5: Apa ne?
9: Live nena.
4: Aku sih kena gian mai live.
0: Dengar dek tawanya.
5: Nanti nak lain macam tawanya.
8: Ketawa orang
5: ketawa sedang ndok
9: ketawa orang jai. Nebadau jadi orang jai tapi bakapit itu maneh manyo.
4: Oh mereti sudah. Wae.
0: Au. Kacang kuda nya pandu kita anan kalau kariang ne ndok kasih ke kami.
5: Ndok bareng.
9: Au jang.
0: Au kita tiga ndok ga ke ba mirinya mang. Oh mang, berita mang.
8: Mang tai.
0: Okey, semua kita dah hayan buat TV kita. Kita terus lingkang agak pemutus dulu ni, boleh
8: ya? Ya.
0: Awak pemutus minggunya kemari. Kau DJ Sam kita di Konti minggu 25 carta kenyalang.
6: Lagi berenang sedua ya.
8: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pada kita punya belakang.
0: Aku andal mai laban sari tu kejap si dua kejutan.
5: Perine yo.
10: Rugi nani. Aku mengante nama berita ngan.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
5: Awak. Itu kini.
4: Kalau minta udah rempau.
5: Isai balat tu minta. Itu kini awak.
4: Sama pagi.
10: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bumi.
8: Kita. Sirap Nora.
11: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
12: Carta Kenyalang.

0: Carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus carta minggunya kemarin. Minggu 25 DJ Sam kita di Konti. Okey, engkau juri kita Steve Shigan. Okey, minggu tu, minggu 26, minggu keempat, Steve Shigan kita Tanah Perenyang. Tusur tanah.
3: Tanah berenyang tusur tanah pun tahu.
2: Tahu lah.
3: Tak ada masalah. Janji bisa tusur aja ujung. Ya.
2: Labannya lagu ke dia minta nana lagi dah. Au ngin jadi ndak kan eh.
4: Harusnya.
2: Au.
3: Wajib kah?
4: Pagi aku lama ya.
3: Online hari lah please.
4: Nah. Sorry tolas penuh deh.
3: Sorry tolas.
2: Last penuh deh. Okay. Au. Kamera kita sebuat dua itik bak sibu ni mini konti ya Nana.
4: Swish lagi.
2: Nanti bala ke belagu lagi boleh ni?
4: Boleh. Boleh mini bisa mana sabu angka?
5: Udah bisa tu nanti.
4: Ada yang
2: bisa ni.
5: Nanti di pelekap ada.
2: Okey.
4: Mudah ngebat taji ya.
2: Okey. Seraya kita sebuat ke agi nganti tak ke ngitu ang bala pemekit ke datai tu kira ke nginjau nuan bian aku medan nama hali bian tu ketawa-ketawa betibi ke aku.
4: Oh, sengajanya bias
2: nemunya nemu tuju apa lagi seriaman.
3: Aku baru kak gagal aku tadi baru kak gagal paman.
2: Aku medan bala bukain nang ke buat tai bian je ketawa ndak patut medan katun ke aku. Nyam medan dai nemu tuju seriaman. Okey, nginjau nuan bian maca dulu bian.
3: Sumadi batuak. Lumur tujuh pulang ngagai Sriaman roi kemari mai lagu anang ujaku. Umur 6 Christopher, study Christopher. Ngari ke kucing mai lagu beberapa api 6. Tu strategi tu. Umur 5 Meteo hari limbang mai lagu kaban sampai mati. Lalu empat, pulai ngagai ya Kelvin hari kenawin ngari ke Miri tu nah. Miri pengerinduk putus bertengah jalai. Kau ngau, kau on je lah. Nomor tiga Agustin hari Abram ngari ke Miri mega penyayang undak luya. Jadi nomor dua, pulai ngagai Daniel Brody ya, Daniel Brody hari ni ya ngari ke Miri mega ngau lagu nuan pergi. Lalu nomor satu pulai ngagai Kimberly hari kenawi tadi udah kenawi ngari ke Sibu ngau lagu pesan nyuju sanau solo. Yeay, yeah. Akai pendiam
4: sangat je.
2: Udah ngede ayak
3: udah dom.
2: Okay, terima kasih ayak.
4: Kang miak ke derek serawai.
2: Okey, aku muda rintai nama tu laban Karimiri nyau tiga itik. Nadai di sponsor dengan Gavin Tolo ni. Nadai seringnya B.
3: Kawal dah putus.
6: Ni apa game eh?
2: Kan Miri 2, 3, 4 nya pula dengan Miri ni.
6: Iya.
2: Nadai sponsor dengan Gavin Tolo. Engkau mesti sponsor aku ke update ba konti ba upis.
6: Ya, nitiah ke bos kita meh.
2: Oh, lepas seringnya ke dikirumnya tiga-tiganya Miri dah kau medak nada bintulu.
6: Atu kerja meh MA.
2: Ni ke Melayu lagi atu dulu.
6: Iya, atu dulu.
2: Kasih ke Yun men ada yang pit berau kita.
3: Ya, tinggal bis munganya. Alu na tatur kesempekat.
6: Ya.
2: Nang awak pula ke Miri magang nah.
6: Atau ke nitih ke juri kita empo mana-mana aja MA.
2: Okay lah.
6: Kasih laban, ke Yun enggak?
2: Oh, laban ku ke update ba file kita ba kunti. Ba upis ku dedin.
3: Ku aso ada bos, aku mau enggak ai bos.
2: Okay, kita minum bien. Okay, di Seriaman berapa ku bien?
3: Satu.
2: Okay, satu sama ngau siko ya.
3: Siko.
2: Okey. Di mini konti kita berapa ikut dah bak luar dia Nana? Menti.
4: 1+1.
2: Nama suanya duet?
4: No.
2: Oh, dua ikut ya.
5: Hari dah. Siko, oh. Baru siko.
2: Engkau tak duet meh kami lagu kunci syarikat. Bintulu. <lo. laughs> Yun.
5: Bintulu bedau.
2: Bedau ne. Okey, Miri.
6: Miri tu 4 bisik MA.
2: Okey. Limbang deh dom.
7: Limbang bakal ke selama seorang siko.
2: Satu orang nih.
7: Satu.
2: Okay, dua tua keritanya dom.
7: Okay. Okay. Orang baru tak?
2: Orang baru.
7: Sambung baru.
2: Lelengau ke dua tua kereta kita. Ni non je.
7: Ilang. Ilak mai baru.
2: Bisa ya ni.
7: Saya komen lagi.
2: Bisa ya ni ngah deh. Okay, kucing kira ke on the way banyak deh. Intinya dia lagi datai lagi, lagi sempat. Okay, kira ke sudah bersedia atau kita ingin jauh Miri entah ulah B.
6: Miri yang paling bisa tu ime.
2: Nundi aja. Mi mata. Nundi aja. Sudah apa? Mini konti kaku.
3: Mini konti. Keban kepat.
2: Alu kesal bi.
7: Alu alu kan ngeri ya sebi.
6: Apa warna? Tini teh bisa ya sarito. Aku rekamai ya ke baru dah juara bergawai daya bazar deh. Tangnya meh bisa penanggul ya.
2: Mana meh juara kasih ke kami.
6: Mesti mesti ke mana juaranya. Hin hin ya deh.
2: Aku muda okay. Corak baju sedar ke induk tu. Kat sebelah megang corak bajunya. Dah berjanji kini.
7: Udah ya sedar itu.
6: Nama ada biru wanita. Ya, biru wanita. Kening kan deh.
5: Kening kan ada berjanji. Ati berserah ku.
6: Betul.
7: Itu dia. Bunyi jaku tu rumah.
2: Mini konti tu nak gua. Aku nge-zoom dulu.
7: Zoom dia meh.
2: Mereka gambar. Nyembakan sandai tu pada aku.
7: Nah, nyam kak kok.
2: Oh.
5: Ya.
6: Ya.
5: Udah bi. Kami penyanyi kami di tahun.
2: Nama dia ketawa bi.
6: Napo kita ke Sarito mesti kak ketawa senyum ya. Nato serius mama.
2: Siapa nama tu mang? Ukainya.
7: Nama tu nyedui kok tu ke panzon.
6: Oh, salah zoom cameraman kita.
2: Nya Nana ngasih mutar ke kamera kita baru.
7: Tak ke dia apa ya?
2: Oh Nana.
5: Oh tua ya nak tahu ayan meh.
2: Boleh. Tua
5: ya nak tahu ayan.
7: Enggak bukan nak tahu.
2: Enggak ke majak ini yang kungkung seduanya kat tu.
7: Kungkung. Kungkung tak ke ini yang.
5: Kungkung. Nada itu tak ke ini yang. Nada itu lebih bergaul kan.
7: Ya jago silop ya jahatnya.
5: Oh paham.
6: Jago siku bayarnya.
5: Siku bayar.
2: Puas
6: ya. Yeah.
2: Puas gati ayah dah mendak kita ando. Ni kan berlagu tadi ando.
5: Oh, tau ya. Udah bisa? Udah. Tau ya, udah. Tadi kita udah mendak. Udah mendak kita tadi.
6: Siapa nama?
5: Ada yang kerempu nak mendak.
0: Siapa nama?
6: Siapa nama?
0: Kerempu ni. Nama aku Frankie anak Senobong. Sikit orang pernah asal dari Kapit pun.
6: Anche,
2: nama nama tu Frankie baru
5: Kapit.
2: Baru pulai hari persembahan tadi.
0: Bese kau line up nyambut wei ketika premier Sarawak tadi. Malam tadi bese kakak persembahan malam kebudayaan.
5: Ya, sikit orang penari,
6: sikit lanjut.
2: Mudah penuh doa sikit mula tu orang seni gitu.
5: Ini mah panai nana dah tengah temu MA mendap dulu aja dah lalau.
2: Dia mendap kuyuk maka maya tujuh maka kuyuk Clement Joyce. Segi orang.
6: Ni pernah kuyuk orang MA.
5: Ada kalau kerja nak kerja nak maka memarai ke kucing.
2: Lagu nama apa Rinky?
0: Lagu ke dipilih untuk catat kenyalang ya.
2: Iya.
0: Yang bilang melalai Ari Alex One.
2: Okey, nuan tu lagu berkapit. Ngari ke kapit? Ngari ke sibu?
0: Ngari ke
5: sibu kapit.
0: Sibu kapit.
2: Okey, midang belalai. Okay.

0: baru duduk baru ne.
1: Duduk baru.
0: Aku tengah lama kemek lah baru.
1: Aku nikal baru. Bisa
0: mata main tapi ya.
1: Bisa bertanda baru lagi Frankie.
2: Untuk ke malam tu nadai lah malam tu untuk konsert raya tertia dan fokus ngaji balap penyanyi aja lah.
1: Oh, udah malamnya malam budaya nih.
2: Malam kemarin ko kita ada malam budaya. Mm-hmm. Jadi malam budaya tu tadi menggabungkan semua etnik-etnik berkapit. Ada pelbagai etnik mah ke jaran daripada baka tarian sidak orang Punan ngemai tarian kesut. Aku pun baru medak kemarin.
1: Oh, Banuan pun dah tanda nama ke di pandang kenuan.
2: Aku kemarin nak ngari ke SIDS Rakyat Indo Dayak Sarawak Papang mm-hmm. Menua Kapit. Jadi kemarin kami diberi kepercayaan bunyi ko Jakob Melayu. Ehnya kami kemai ngajat Batang Rajang.
0: Lalih sedap tau. Lalih macam ajat ulir.
2: Kau tidak. Oh iya aku.
3: Nuan nemu pantun ya.
2: Okay, kau mau pantun sih, kau dah mau pantun.
3: Oh, kau dah.
0: Kalau kami yang nanya ibian, kau kami bong.
3: Okay.
0: Kau kami
3: magang. Okay.
0: Kau kami magang. Ada rawup kami magang.
3: Terima kasih, Frankie.
2: Oh. Okay, sama-sama. Okay.
1: Ninga komen dari juri kita, Steve Shigan. Okay.
4: Hi, Frankie. Hello.
2: Hello.
4: Okay, Frankie. Selamat hari. Selamat hari juga.
2: Ya, selamat hari kawai, Uli.
4: Uli, selamat kawai. Betulnya. Terima kasih kerana
2: membetulkan. Kami ditahu pada ngilang bidai.
4: Okay. Nyangkong, anak nyangkong kami ditahu.
2: Anak ngirau.
4: I say, man. Okay, Frankie. Boleh ngagai kita empu tapi tahu. Lagu ke debat dia tahu sebenarnya tadi. Midang melalai tahu. Mana pada dek yang aku suka pada dek ialah dek nak mai penyanyi asal. Tanya tanya aku juga dek. Laban nama dek mai tok nitia cara dempo dek improvise lagu tok nitia cara dek tapi aleng anti uliana dek haluskan lagi tadi sebenarnya mungkin dek lelayak kini ataupun dek nyak meh lagi malu-malu tu koyong kurang cas katanya ya ni kan kurang cas. Jadi tu hari tu bukan nadai gak nadai mai punya lah cuma yang dikerindu aku tadi cara dek mai lagu tok dek nak mai Alex Wan dek mai Frankie nyak yang aku rindu dan aku suka. Tahniah agak dia cukup pandai lah bermain dengan lagu tu. Alright. Jadi untuk bapak tu bukannya tadi bagi pada aku teruskan berlatih, haluskan lagi improvise nya. Sangat-sangat okay. Cantik.
1: Yeah. Alright. Alright. Okay, this is unsur-unsur orang seni Frankie tadi.
5: Ya, yeah, berbakat ya. Nari nemu, belagu nemu.
4: Dia berpantun ulih ke nanti aku pantun lagi.
5: Ya, ya.
2: Nanti mesti rezeki, mesti dasar orang. Kini korang bisik mimpi kenyap asuhan tu nemu bantuan lapar ngai dah.
5: Oh my god.
1: Malam mimpi tawa sebagai studio ne minta interview sedang nana sedang di kafe. Wei langgai.
4: Ni dah dah.
1: Ya. Okey, nana engkau menti engkau Margareta. Terima kasih Manu akan terubah ne. Undo.
0: Manu kami keterubah banyak hari kapi MA.
1: Kerupuan nyawa mentinya. Ya. Kalau mian.
0: Bis kain kain yang kain bis kena tegau. Bisa menti di to, okay di to.
3: Nyawa ya, nak dengar jauh menti.
1: Kunci dulu ke kerupuan seduan do.
0: Kerupuan.
1: Kunci serikat.
0: Kunci serikat.
3: Aku muda muan si buah mah belakangnya.
0: Itu kenalan terbaru kami.
3: Udah datai ke Sibu je Sibu ada ya.
0: Mulai menua kita mesti berjasa ke menua ke tempo. Namun.
3: Iya.
1: Okay.
3: Alah dengar kelimbang ni mun.
0: Padu ya. Padu ingat ke ya. Pulai semangat kau semangat pulai.
1: Okey, tajap pihak kita sebuah meri terima kasih ngagai bala teknikal kita. Ya, aku dah berbenar gawak mini konti kita di palan SKS di Kapit. Apa mega hari kucing, tenda hari sidak ya, tetap buka kita itu pedih akan ngadu tato live ni. Bukan yang nyamai ya, beracuk ke kabel baking kia akibat kanan. Ngasih hutan itu oleh live di FB kita. Dia tu tujuh-tujuh kusung sedak ke live kita ke dekat mendak kungkung pemadu mana ke nanti yang rekung menti
0: au
1: Margareta engau nana tak mendak kami live dia tu neh
0: pala made berlaku kungkung kami dua ya
1: nah sama ngelaku ke bisnes wala ibu kita meh oh ibu dah bayar tadi ibu pedau pintar baru dia bau
3: ya oh ya ngena kungkung dia ya
1: ya
3: Teningai ya.
0: Ia menuang nyaka vimix kita.
3: Vimix, okay.

0: Tadi ya.
1: Oh, siko dari mana sabung hari mini konti ni?
2: Berada datai ya.
1: Oh, berada bersedia.
2: Okey, nama okey berada bersedia, berada datai. Laban jam deh. Jadi terpaksa berdarat di Tai.
1: Iya.
2: Berdarat.
3: Oh, sehingga mah berdarat. Eh, berapa hari itu MA kami di Kapir itu? Laban rindu amat sambut ke cukup mana program Sarawak ku sayang di Kapit ke berapa hari
2: tu hari kedua nanti kita mendak kemari berkunci mimet meh tajapan udah bamiri Bintulu Limbang napi ya apa hari keterubah penatai kami mangga yang 8358 eco.
3: Nya ada ingat menteri nombor ya.
2: Aku mesti ingat ku laban ku semangat deh gua ku nyebut ya baru kita.
1: Nya kemari nih.
2: Kemari.
1: Oh, sorry tu pelabak aku berbelas ribu mestinya datai.
2: Berbelas ribu betul. Ya.
1: Nama gede.
2: Nama utanya tenggelam ngenyit. Kita ngarap ke Mayuh ge jangka aku bisa Mayuh mimit laban sari tu pengawak berjadi ke ya. Udah tebok kini mau nah. Bedau.
3: Tadi duduk ya. Tadi ya premier kita baru dah berjadi kan ya?
2: Betul. Baru dah berjadi kia sari tu hari kedua malam lagi pan mayuh lagi kita mana konsert kemari ni muak ke malam terengkeh abah hospital dia malam mensia medoknya
1: ni
2: nama kita nak nyawut tu kesat sini aku tanya abah hospital
3: aku nganti
4: sini
3: nyawut
1: lagi ni kan ni kena lagi ni kan berita
4: hospital
2: pentas tau ke kemah utama kita itu nu namanya berdepan dengan hospital deh.
4: Patutnya hospital kia ya. Mayo mana?
2: Hospitalnya.
4: Mana? Kira mujur mana?
2: Mujur. Malam tu ngemayuhnya kita ngarap ke hari mana mega. Sari tu mana? Mana?
3: Sari tu pan cukup mana hari? Okey, MA lagi kami ante ya ke belagunya udah datai lagi kita nampung hari studio kita di tu.
1: Tahu, okey. Klasik ndak gabe darat yang tadi ne padah ke Benom Bridge Walk ke sudah. Modern ke ya.
2: Berdarat kita
5: deh. Ama berdarat. Iya, mulai lemah
3: Okey. Nombor 11 kok kita itu.
2: Iya. Okey, CD bukti tu. Tahu lah banyak.
1: Kena mendo ayat tu tidak pihak kapit udah ayat mensangkin.
2: Ayo apa nak kira yang way?
1: Kau bergambar ngas terdua indo. Okay dem.
4: Oi,
1: udah sedia dia dem.
4: Udah.
1: Okay.
5: Tang MA, anak nak ingat tu kan nama nuan ngagai MA.
1: Oh, ni nama.
4: Alu betul tukar ya tadi pia. Amai, nama dia betul tukar.
1: Oh, okay.
4: Ba baruahnya nama dia Ahmad kau. Kang laranya tadi nyo ingat.
5: Dan ye ku bisi baca komen bala peninga kita tu tadi MA. Madah ke Kevin DJ Leo, meri Kevin ngai Bintulu minggu lepas.
1: Oh, Kibian.
5: Kibian nombor 4.
4: Kibian.
5: Iya, Kibian nombor 4 nak salah
1: kena. Oh, Kibian beri ingat siapa?
5: Agai Yuan
1: Bintulu. Okey, terima kasih ya peninga kita ini tadi ne.
4: Bagi semangat enggak?
1: Okey.
5: Apa boleh buat?
4: Okay.
5: Apa boleh buat lah, Bin?
1: Okey, Dom.
4: Okey, sekejap. Aku nuka channel Echen. Okey, kamera lah.
1: Untung saya tak nama Dom ne. 70 umur kan kalau kita Dom ne.
4: Nyam, biar meh aku.
6: Semampai biar belamanya.
4: Udah ke semampai biar belama gak ni.
6: Bakal kami minggu ke serinya nya semampai sigat kami.
4: Belama ujung.
6: Belama ya.
1: Ya.
4: Okey, jadi awak ke kita berkelalang kau pengari-ari Limbang ke sekali tu neh. Nuai. Ni ya.
1: Okey.
4: Nya mesti.
6: Ni dia nak.
4: Tak betul betul betul tau.
1: Tu
4: kayak apa ya?
1: Siapa nama?
4: Kena tanya dia. Utai
1: penangkut pendiang.
4: Betul lah.
6: Sarinya okey penangkut pendiang sarinya si teh dak sebut si nama ada.
4: Nama sarinya.
6: Penuk kene?
4: Yo ingat.
6: Lupa ke
4: sapa. Baik okey.
1: Mekar puan dah dom.
4: Hello Mayang. Siapa nama dek? Pi.
7: Nama aku Teresa Menikau.
1: Teresa.
5: Teresa. Berapa umur nan Teresa?
0: 14 tahun.
5: Oh,
4: 14.
5: From the war.
4: From two.
1: Teresa merdeka. Okay. Hari ni ba limbang tu Teresa?
0: Hari kampung Rantau Kura.
1: Rantau Kura ne?
4: Ya, Rantau Kura.
1: Okay. Lagu nama apa nan mang?
0: Lagu Sanggup Aku.
1: Oh, lagu Gwen.
4: Okay. Jadi awak ke Teresa nah, Teresa. Berdiri nah Teresa. Lepas aku kamera lo. Jadi mang, main sitet ngin.
5: Oh, kalau ngau apa kit non Teresa, seberapa tahu?
0: Nak kalah.
5: Nak kalah nih. Kecubah ngau orang berpikir meto. Okay. Anak kesal Teresa. Yuk kita getah kamera sih dah dua.
1: Baik jam dah. Okay. 1:50
4: dah. Lebih.
5: No.
4: Lepas jam manual gijang-gijang mereka. Okay, kita terus ngau pengarah Rilimbang.

0: Okay. Terima kasih, Mang Teresa kita.
1: Ya, steady Teresa. Tania.
0: Nanti aku main lagunya bi sanggup nak dengar bi.
1: Nyak dirimpo ke nyawut MA.
2: Dengar aja lebih.
1: Iya, dengar aja. Ana dengar aja ku uncle Noan MA.
2: Support kawan, support kawan.
3: Kita lu uncle tu ai banyak.
1: Ana dengar aja ku uncle MA Noan di kuciem ya.
0: Aku ngejemu Teresa dulu.
1: Iya, iya ngau di buaya antara dek.
0: Kami segi ayah sorry tu deh. Okay, Teresa mending ke komen hari juri kita Steve Shigan.
3: Hai Teresa, nama Pita.
4: Mane, okay.
3: Teresa, ada yang terbuka sebabku. Lagu tu sikit sesuai pada lah. Bisik papat ke bapak rujuang tadi. Biasalah. Kita lak lah. Laban dia dah push ngol lagunya tadi. Jadi dia tu agak kini mana agak bisik. Agak bisik gak. Bisik potensi dekat bisik namanya. Nama atau ke bisik. Ulih agak lagu lah. Loh jadi sikap pemerintah dunia ni lah. Komen dari segitu bukan ada yang bagi kau dah. Apa semua taban dek tu. Kini mana? Teruskan belajar, anak-anak belajar. Aw, bisa ngorang tanya enggak deh Teresa?
4: Nadai.
0: Jadi aw sih minat lagu lah.
3: Aw, dari mana nari pun sadar nyawa itu tadi. Semua. Tuk komen daripada abang.
0: Okay. Nuan Teresa.
5: Terima kasih juri
0: ini. Nuan Teresa, tadi nuan lagu jemaah hilang bak panggau dia tu cucu-cucu mimik lah ayak nuan kangen berapa takut pada muan. Kita sebagai artis sebagai
1: tak pemeringkat. Okay, nama kat Teresa lamban keterubah ngau jadi kesal ne. Yeah. Teresa,
0: kesal mesti kat cucu mek kita.
2: Jadi MA cerita Teresa tu sarinya ia kak ngau belagu ba pekit pesta bernamit. Jadi nama kai mukai bisi nama bisi rabat setiap rumah tu. Nah jadi main sikai kita ya. Nguji kita dulu. Kau ngana ya? Nah, nyak cerita tadi kan kau pokok tapi nya nah dai bisi tenang gua.
0: Iya.
2: Ya.
0: Mana nyawa?
3: Mana
2: sabong kalau duom tau.
1: Lama dah kalau duom tak lama tu.
0: Nah, baru mendaya tujuan aku senang hati ayak mendaya tujuan. Terima kasih Teresa.
1: Iya, ialah nguji baru Teresa.
2: Okey. Udah ada limbang. Pulai baru ke kucing tu Emek.
0: Okey, nyak ya. Ni sudah ke Breeze Walk hari Palan Nengkah kereta. Dah datang ke studio ke ni.
6: Agi mengkan itu.
0: Bedau dah
6: saya. Bedau dah saya.
0: Engkau nyanyung iga air celap dulu menjara. Bukannya nyamai berdarat pancak mata panas.
6: Ya. Matnya kebenaran
2: nama tangguh itu.
6: Kuliah ngorang deh. Bersedia ngapangan diri.
0: Kau
6: belantai. No, kau belantai buat nama tu lebuh ke pejalai deh.
2: Hancur wangi.
6: Ini pun hanya wangi. Ini bawa wangi kita maya tu tu. Sebab kau makan bau kita.
2: Mansar basahnya, hancur wangi.
6: Ya, sebab kau makan baunya deh.
7: Iya, aku dah perlu berdarat ni.
6: Dah perlu berdarat. Ada ianya, hancur makan.
0: Kira ke mayu, me orang kedah ngelawak palan SKS ne.
6: Cukup mayu, cukup mayu. Nih kan, deh berjalan, bersingi tu buah.
0: Apa ne? Nada lemas. Ini yang
7: pangan dia.
2: Mana terbincang lah.
0: Okay.
6: Kau mana tadi ada hidung besar tu.
7: Nyoka.
0: Nyak tengah suha ya gidan gikang ke kapi ade antu unten tapi ya udah tu pukul tiga kian.
6: Antu.
7: Gila bedau. Agi bedau pergi lana na.
0: Awak rindu ngau orang bersekut menjara.
6: Kau kan tu, kau sudah sebaya ni kan. Kena rindu ke, kau pengawak berkata deh, bergulung bersekut berkenyak deh.
7: Mayu kapan temu nanti.
6: Nyanyi pengadirai deh.
8: Nyanyi rindu, kak ayak kita, wai ngecak kena bersekut bersatu apa.
6: Ya, nanda kok pengadirai deh. Ya, tak nak utai ke berkata. Mayu tu orang boleh nganuk kita.
8: Ngerindu.
0: Engkau, ya ke dijawil ke dulu. Sige, Nana, rindu dengan ketawa deh.
1: Ya.
6: Ketawa hari jauh ulih dia ninga. Yang te maya bertemu tau kena sesi gua pangan dia hey, nantu ulih kirim sekirim salam ya.
7: Kata dia.
1: Nara ampun ne.
6: Oh, tana kalau udu ke dia pangan dia rek dia belayo lah banyak
7: dia nantu aku.
1: Dan nemu sapa pampe terus.
0: Sudah. Oh, tu dah ayah kita tu. Nanti di segi yang nananya. Kadang 5 meter terpelanting. Okey, bisa kita mengari kita ke Bukada datai ke ni, Miri, Bedawi?
1: Kira ke nak meto ah benar nak naik uliah ya MA tang nang awak jual ke arus telefon dulu ngagi kita balap ninga atau ke di Miri ngai ngai ora nak laku MA ngai takut orang ke MA
0: kita dia sintian
7: bye
0: bye au ni kesal ke kan jual aku me
1: ke mikir ro kale dulu orang apa tu kengai
0: jual gaya kita tu kita akan beli ayak tu beli yo
6: tau mentas man ke ngoyo
1: sampai
6: dibuka
0: rekau amat rekau rekau lah aku kawan monitor bang terima kasih manyuh pendengar kita ke
1: okey nama Teddy laban yang mana rimbu ayaknya mikau buah
0: ni nanti ayak kita cerita kalau gidan gawa. Terima kasih Teddy. Udah nyamsi siku ke peringkat kita ke madah penangkup pendiam tadi ni tadi ni. Pemampul pendiam.
3: Pemampul.
0: Penangkup pemampul.
2: Pemampul ni. Pemampul penangkup sama banyak.
0: Sama.
2: Penangkup. Ya, penangkup ya lah sama. Penejal.
0: Ya, kasal nal kan ya. Nggak jadi.
7: Penejal. Penejal. Penejal.
2: Kan mayat. Ate nejal ya, ya ke nama tu ya puan ke siti nya ya tu penangkup tu.
7: Ya segala nada tali.
2: Oh,
5: tu penangkup ya dong.
6: Oh. Tu penangkup doang.
2: Pendiam kita dia tangkup deh.
8: Nek ko dia medo.
7: Okey, medo. Menang
1: pede. Ya lah. Ngelak kedua.
7: Ni nomor telefon dia tadi Debi.
1: Mbak ya Luna ju nanya dijual.
0: Seria mana?
1: Capo. Laban MA minta dijual.
2: Bisa, bisa.
0: Okey, udah ada tayne.
2: Tak jadi jual.
7: Seria mana bisa.
0: Okey, seria mana dulu kan.
8: Okey, kena jual be.
1: Lagi ke jual MA nya dulu kan lagi.
7: Ini bisa sida kenike lagi.
1: Ya.
5: Asih, tu dah pengen jual kita.
0: Mbak ya.
5: Ya, penyino.
0: Siapa? Tengibun indah rayanya lah dek. Oh. Kasih itu dah ya. Temu muka nyual.
1: Eh,
0: temu dah lagi ya.
2: Oh, dah ingat itu dek ne. Kajual orang baru ingat.
1: Ya, medum.
5: Nah, berada kita ngelak ngenahe mata tu dah.
0: Oh, nada sinu. Nada sinu. Ini bian.
5: Bisa.
8: Ah, ya, ya. Sinu. Gendik betulnya.
0: Oh. Pemuka yes. Jibu tu. Ada ingat ke nama tu? Siapa nama tu carinya ne?
5: Robertson Rawiang.
2: Robertson.
0: Robert. Ya. Yeah.
2: Sikit dah nama tanya tu. Nama penyanyi tu.
0: Ya, yeah, nama artis.
8: Oh, nama serak penyanyi.
0: Siapa artinya Pu Wisol?
3: Semen buat belakang ini. Buat.
7: Nadai tak nadai
5: kan ya
8: tu. Main futsal
7: berapa? Main futsal. Oh, ya, sebiak buat ke tiarin anaknya. Buat ke kanan ya.
5: Ana meselara MA sikit ayara rami ba.
8: Dingo aja ne. Ke MA ke meselara Juhi.
7: Hai. Oh Juhi entah deh.
5: Juhi ke kena.
3: Aku
0: jaga raya fi.
1: Jaga Juhi kena.
5: Aku baru bunyi ke lagu ne. Bunyi ke lagu dimpo Juhi.
8: Ngeca kalnya ana memunyi.
5: Ana munyi.
3: Tok pusor na bandel ke teman kita. Ndak jaga pusor mentek ke. Ya kita
5: nusian teh adi saleh. Minta ampun ibu aya. Orang bujang kamera nak kita tahu.
1: Anak-anak
5: Jeng.
1: Oh Jeng. Mama Rita Jeng.
3: Mana?
7: Mana?
0: Ya, cuma dia punggung pada kaki indah guna dia konti mana? Mana berita ya?
3: Ya. Aku kau main lagu Ari Kinderson Liana.
1: Oh, Liana.
3: Nalek tujuan ke siapa aja kini mana nak
7: tujuan kalian
1: tak lama lagi
3: menuju ke lagu tu lagu ke sama ujung now tak kau si e ujung
5: nana
3: ni nak gaya gente baru ngaku ya
1: ada udang tu. Okey, pihak mi kita Robertson kita ke laki mesti jujur
0: menyuas sudah mana pihak
1: nak kami dok ngai lah nyawatnya
0: sudah ke mana nama Robertson Robertson
1: Robertson membesat kutai
0: Nana menti na Margareta na dia Sharena enggak berindana.
1: Ya. Eh mama gayang ya.
5: Nana.
3: Sa eh ujo yo mesti saku power ni kut.
1: Ya. Okey, sira Nana tu sigi ke apa paman eh Robertson. Sira AA ke AA tu.
5: Ngawak kayak dulu mah.
1: Okay,
5: Mila.
1: Okay.
5: Ujung cerita Mila kita lagi. Okay. Satu, dua, tiga.

0: Ya ya. Terima kasih ya Robertson. Mari kita cari Sri Aman.
1: Duduk dulu. Sikit dah tembuk lagu dari Ben.
0: Dah. Nilai gorengnya tak putui. Halo, orang bukai pensuat. Yang empat kira jari.
2: Baru kan jengkel pintu. Kau nyebelah nak baru aku duduk.
1: Kira ke steady Robertson berlagu ni. Maka muda TV satu konsertnya Ambang Merdeka. Leban Ice Contact enggak kemera bisa dah.
0: Ya.
1: Oh, kenyak mah kita jadi pemerindang. Ayak nyu linu mah dah. Juri kita.
3: Aku ya. Okey lah.
2: Ya, siapa deh?
3: Ini nemu tuan Robertson Nana.
4: Enggak rawi yang jak.
3: Rawi yang? Okey.
4: Rawi yang.
3: Nama berita mana?
4: Mana?
3: Angkat ya gini.
4: Luar enggak ditut salah
3: okay. Kekon. Lagi paham aku komen memanah lagi. Paham lagi ah.
0: Di juri.
3: Okey nun nak rasa nak. Jadi lagu tu tadi sebenarnya bisik pendak komen sudah dia ada. Bagi aku ontek dah pendak mata aku tu dah bagi aku dah mencabar dek lagu tu betul nak.
4: Betul.
3: Udah kira kami nanti pejal tinggi gaya saya kungka dek. Ya. Bahkan lagu kunya nantu berapa nanti nak cas. Nantu leh ya. Okey jadi kena ada sebutan dek memang clear. Dan yang tempo ni dari Mimian. Hari segi vokal dia tu, vokal dia tu masuk ikut tadi hari vibrato dek. Dia mesti kan ingat poin-poin-poin ya. Bukannya masuk lagu tu. Dia kena macam kak terlalu di di alun ke dek nak mana ya. Ya nanti ulih dek bapak ujung-ujungnya. Oliana. Kena. Nang awak tuan, agi ulah belajar apa semua. Anang malu bertanya, menimba ilmu. Teruskan lagi belajar. Ni ilmu dah lusa ulah. Nyadi salah sikup pemerintah bak dunia kita banyak Sarawak itu. Teruskan lagi belajar, okey?
4: Terima kasih.
3: Sama-sama.
1: Okey.
0: Sejori.
1: Terima kasih Robertson. Habis ini kain bembas ke Jimbu, kita kena lengau ke Jimbunya. Terpantau hati je lah. Manyuh
5: orang ni Jimbu
1: kita. Laban Jimbu. Laban Jimbu kita itu ya bikin kia, ya bisi pengawak deh. Tebal lagi pengawak ngau jabatan. Dika ngau balap pemesai kita berjaku. Nyak kebuah yang tiap bisi awak, ya bisi ngau kita dalam konti. Anang Irawati.
0: Ya.
1: Kira ke bisi mendak kelon miminnya bisi lah. Terpantau hati miminnya, Ben.
0: Betul.
6: Jari, nak kita kitau jari.
1: Bakal tu dah hayat tu meh hagi gidan ke kapit.
3: Sama.
1: Sama ni.
7: Kami tiga tu bisa memang dah kelon MA di tu nah.
1: Bisa meh.
7: Ni
6: bagi dia pandang ke dia. Ke benda.
7: Ya, ayo kelon nembelah jalan lun dia.
6: Mayu. Kelon. Apo tak belah jalan lun ke semua. Amai ke berdarat
7: bagian di tu nah. Di tu nak naik kena kereta mesti
1: nemu. Amai.
2: Kami tiga tahu jakau sambil nuci mata menyentuh keluar. Ya, banyak orang malas sudah keluar.
6: Amba bersih mata kita tiga ne.
5: Bersih. Licin ne.
3: Ne. Gagal mat sudah indo berdia ne.
1: Aduh sudah.
3: Ya ulah kita ne ya.
1: Aduh sudah.
6: Gagal siap. Saya pansuat sikit gagal saya.
3: Mesti ya. Cuba nanti kami lagi lain. Kita lelaki ni dia tidak terbuka. Kita indo tahu lah.
2: Aku rasa saya sudah kena atonya yang mantuk bagi ketiga.
7: Itu terbantuk itu.
1: Okey. Baru tiga pemukit kita jual lah telefon kita ni. Nombor telefon B.
5: Mbak ya kasih sama deh. Minta jual dulu MA.
6: Nombor telefon jual MA.
5: Okey, jadi ngagai bala beringa kak ngunji belagu di program Carta Kenyalang. Kita terus ngagai arus telefon kami di Biri di 085-423-6344. Yang pai bisik pengari di Miri hanya di Anang Malu-Malu. Kita tahu nikik ngagai konti mega jam tu agi panjai, agi sempat kita nikik konti. Sidak ke batunya sikit nak uliah, melaban jauh. Okey. Apa lagi baru okay, di Kuching?
2: Jadi kita nyawam nuan tu bina. Jadi kita sudah di kafe tu.
5: Ya.
2: Kamu sudah kafe tu pernah berlagu. Bagaimana salah kita tamak gaya konti kami. Jadi konti ATM semak ngau pintu penama. Asal kita berjalan dari pintu penamanya kita mendak kemah nomor 2.
5: Ya, kira ngari kemiri me orang kafe.
2: Baluannya bisa beach flag ATM dia anak
7: booth. Ya, balua dia bisa MA redai kami dia. Clone MA redai kami dia.
5: Asu clone MA nya ke belagunya dia.
7: Ya, yang kepai orang dia ngau orang.
6: Oh, ngau orang ke kundi.
7: Mada dai belua. Ya, belua ni kan kepai hon
6: ya. Apo? Ya, clone MA ya. Ya,
5: oh, nyak baru ya jual direk ne, mar.
1: Kami baku kian malu. Bisa kemudiannya biar mbak belah sesuai minyak ngau bah hardware kena hardware dah ya tu.
5: Oh, kelembut.
6: Eh, sama. Sama.
1: Bayar angin dekat cukup, angin dia dah kurang dia kena ya.
7: Baru bersambung.
2: Amal lupa ya, CPU dia nyambung.
1: Faham. Aku memahami kini kita beda MA Gucci yang MA Bas belah dari Bukai.
5: Okey, habis klip kami di Mirito MA. Tok nguji ni. Okey, nguji dulu. Halo, selamat tengah hari. Halo.
8: Selamat
5: tengah hari.
8: Hello.
5: Siapa tu?
8: Lim.
5: Kini ke? Will?
8: Lim.
5: Will ne?
8: Rin.
5: Oh, Rin. Oh, Rin. Oh, Rin. Hari ni, Nuan Rin.
2: Rin.
8: Hari... Hari Sarikai.
5: Oh, orang Sarikai ni.
2: Nama radio, Rin. Jawa Mimi ada radio,
5: Nay? Ya.
8: Oh, Jawa Mimi ada radio.
5: Oh, laban...
2: Padam ke sekali tau, meh?
5: Padam sekali tau.
1: Ya, kekara lengkap lagi.
5: Ngai ni tangkap kereta radio nya.
2: Tika
5: udah
2: keluar tau meh.
5: Oh. Okey, Rin, hari Sarikai ne. Kira ngari ke stesen ni non?
8: Nama Bedau tadi.
1: Miri.
5: Miri Bintulu Bedau.
8: Aku ngari ke Miri lah.
5: Okey, boleh. Tidak ada masalah.
2: Ini dengar ke Miri, ada bunyi wisi ya.
1: Lagu nama Rian.
5: Lagu nama baik kan, Rin?
8: Lagu Nuan Yusat ke Majik
1: Abdul. Ya, lagu sudah minggu lepas ya.
5: Okey. Alang Wai, aku ingat dulu.
3: Bukai, lagunya mana tajuk ya, Nuan. Kami dah lagi, ada kalak juga kita induk dengan pemajik.
5: No. Amat, ni kini juri. Okey. Jaku, sikuk lelakinya. Okey.
3: Tapi lagi. Okey.
2: Ingat tu cara yang lawan.
7: Tak by SSL tau.
5: Okey, Rin dah sedia non Rin? Okey, jadi pengari hari miri yang nyak Rin dekat mai lagu Nuan Nyukat Pengau Pemanji. Okey, 1 2 3. Boleh dengar muzik, Rin?
8: Boleh.
5: Okay.

0: Oke, terima kasih Rin. Udah ngari ke miring. Oke. Okay, lagi ninga terus bugelain kami lagi ninga ke komen dari juri lagi ya, Rin.
1: Oke.
0: Terima kasih Rin. Oke.
2: Okay. Oh, udah memut nana ngene urang nama telamanya nana. Ya.
3: Tapi mek kuya, ya mek kuya. Dengki nau ngaku sorry
4: nau. Lah kan urang ujo ke lagu ngake nananya.
0: Iya, betul. Kenapa
4: mangga emang pun penyale.
2: Kati dia terang terang di dinga bari dia deh. Agi agi mana pendiang ayak kita tu nana nana.
0: Iya, me ayak.
3: Nudu aras ngapa?
4: Ya marah mani mangku.
3: Oh, wae ge kuat aleh betul. Ge laban indek goyap.
2: Ndai. Awi lah aku apa ngidit nyawanya deh.
3: Idit ja. Pening yang dia bana badas.
2: Oh, nyawa Rin tadi steady nanti ada tabe konti.
0: Ya. Jadi
2: mana belagu dan nyori?
0: Mana nyawa tadi?
2: Oh, saya mai. Asal kini ngan nyawa nyampu mai ke belagu Lin si kenya.
5: Ya.
2: Okay, komen Yuri.
5: Okay, terima kasih ya DJ Mai. Jadi ngaji Rin tadi ya, betul banyak aku nengah tadi. Eh, tu mereka penyanyi asal ya kemain lagu tu. Ante yang ngaji konti deh. Si ke mana sana nyawa mnya tu? Kau memula aku. Jadi lawan ngagai kita ke ninga ba radio yang tadi nyak biasanya bisik delay. Ha sigi makayanya lawan nak kena betali paun. Oh, tiba kunti nak bunyi ke mana? Jadi ngagarin tadi nanti terbuka ya kak. Lawan ada tadi bisik nanti komen nak kini pada nanti atau datai kunti nyamai kita kak komen atau lawan betali pun bisik ke kedang ninga kadang-kadang nak tapi nanti ba ninga aku tadi nada utai kesilap nada utai kekurang lah bagi ke mana hari terus kan. Kini mana dah belajar lagi lah, oh. Nanti uliah datang ke konti nanti bisik maya lah kena ya tadi.
0: Iya.
2: Oh iya, bah serikai dia tahu lawak ngagai oh. Studio bah sibu
5: oh, nih. Sibu.
2: Awak nyemak lagi kan ninga ya belagu live.
5: Oh, ni nemu lah rusak di kangau kena di sikup pemerindang diambil ditangkap orangnya di pemerintah. Bukan ditangkap mana nya, bukan ditangkap polis ah. Oh. Yeah. Nak tangkap jadi penyanyi, anak macam kan asal ada ninga orang.
4: Irau kena timai, irau kena timai. Udah hatinya oleh.
5: Oh. Au nemu me kita nyukat kami ngap nyigat au nang laban.
4: Oh, age ne.
0: Age sambung baru.
5: Nah mesti mana kami laki kesalah ni boleh macam tu tak boleh.
2: Iya.
4: Semua salah lelaki.
5: Nah dia benar. Ah benar.
3: Inau ni kalau salah.
5: Au kita menia atau pindah ke Pluto kan kami laki.
6: Jadi juri.
2: Sida indo nak kalah salah juri.
5: Ramai.
2: Nak kalah. Lagi tongges kita nukar palak tongges.
5: Ah cuba kan tongges. Wah cuba.
3: Besar nak palak tongges ya.
4: Nak palak tongges. Nama anak kena nambung ayat kami pami ya
2: tersebut. Okey. Nama tai men oh menti.
4: Nama MA.
2: Oh tampung dia.
4: Nama tampung tu ne.
2: Oh. Oh,
0: ya.
2: Menteri
0: di WCL dah dulu.
2: Menteri na siapa kita dek? Margarita na, ngau nanana, pak mini konti na. Okay, Brenda na di Miri.
0: Ya.
2: Sharon na di Bintulu.
6: Sharon na.
3: Lupa hanya pak Brenda na, terkenalnya di Panana.
4: Ngayu kelinci.
2: Okay, agensi pengari kita na dek, tena dek. Telefon ke konti kucing 082 258-634 kasih kaya kita meh nadai pengari minggu tu nah.
0: Ke nguji di Miri tu MA?
2: Tahu.
0: Okey, kita nguji baru. Halo, selamat tengari.
7: Halo.
0: Halo. Tanya. Dah ngacau tu nguji baru au. Berkusung 85-423-634 lagi nguji baru.
2: Telepon ke Ibian pentau ni Ibian.
6: 083-325-436. 325436.
0: Okey, kita nguji baru tu MA. Halo, selamat tengahari.
7: Halo.
0: Halo, ya, siapa tu?
7: Alex.
0: Alex?
7: Uh-huh.
0: Oh, Alex. Alex hari ni nuan? Penatai nuan?
7: Hari bau.
0: Oh, Alex hari bau. Au. Alex hari bau. Okey.
2: Ngari ke siapa tu Alex?
7: Ngari ke Miri.
2: Oh, Miri udah Alex.
0: Miri udah tadi Alex.
2: Oh, kasih kaya luar.
0: Iya, yang ya pada bisik pengari Bintulu ngau kucing.
7: Ngari ke kucing meh semak.
0: Okey.
5: Terima kasih ya.
2: Oh, lagu nama Alex.
7: Lagu Tai Urang.
0: Aku.
5: Kecut.
0: Nama kebuah mai lagu Tai Urang tu Alex. Ya bisik sebabnya.
7: Nanai kebuah.
0: Nanai kebuah. Nak patutnya ya. Laman orang laki kan nak kalak salah nah juri.
5: Apa dia? Apa
7: dia? Kita apa dia? Orang hidup kena kalak salah.
0: Ah, jaga.
5: Kita kasih lagi. Baik,
0: mak. Oh, jaga. Hidup juri sarito ah. Hidup. Okey, anang gue ku ngigat dulu utai orang ni. Minta kita beranda gue Alex dulu. Seraya ku nyedia ke lagu ya.
2: Tin ada lagu utai orang, lagu kungkung orang ke orang memory dah.
0: Mama bayar. Ada bujak kau jaga.
5: Resiko je awak kena dengar ah.
0: Okey.
2: Okey, ngena telefon tu neh.
0: Iya, betul. Keterubah ngau pekit catak nyalang Alex.
7: Oh, keterubah.
0: Keterubah neh. Okey. Okey, udah. Udah sedar Alex?
7: Okey dah.
0: Okey, lagu tai orang ari Alex tu penatari bau ngari ke kucing neh Alex ya yeah.
7: Oh.
0: Okey sabah 1 2 3 di sini ngah Alex.

0: Terima kasih Alex Aribau.
1: Thank you.
0: Okay, lagi terus dengar kami out. Lagi juri merekomen okay. Udah tahu lagi.
1: Mm-mm. Terima kasih.
0: Okay, sama-sama.
2: Terima kasih Alex Aribau. Nah.
0: Iya, betul.
2: Lagu utai orang. Yeah. Komen juri.
3: Okay, hai Alex. Jadi orang bau jauh betul. Nak tanya jauh semayaknya deh.
2: Yeah.
3: Hey Alex, nanti bapak dengar kata dia tu. Nanti bapak muar nanti kita jakok depan kita tu. Orang jenis soft spoken slow ya tetap jakok. Ayu lunai ya tetap jakok sebenarnya. Jadi bila berlaku tu tadi sebenarnya, aku ni kepada apa? Ya tu bisa, dah bisa basic untuk ya berlaku. Cuma ya perlu kak ngasas ke agak lah. Tanya tadi, mereka mana agak, mereka ni mana? Supaya ya tahu tadi lebih nyamai di dengar. Nada itu bukan ya kuliah madah tadi. Banyak tahu tadi bila ya telefon, pedih kita kak komennya lebih-lebih laban kita nak nemu apa semua laban kasih tek salah satu mungkin nyalah. Tek bisa masanya kemudah lebih pada nyamai nanti uliah datang ke konti. Nyamai kita dengar ya secara live lah. Tapi untuk Alex tadi dari segi vokal tadi agak perlu belajar mimik lah. Oh, anak malu untuk belajar, untuk bertanya. Laban itu terlalu mayuh tempat kita ya kak menimba ilmu dari segi namanya kak belajar berlagu tu. Laban tanya di kerindu hati lah. Oh, YouTube pun bisa kak lain untuk belajar nang ira. Untuk Alex teruskan belajar. Anang angi anak takut. Oh, lawan tetap lawan.
2: Right? Iya. Terima kasih. Okay. Alex, kira ke pemikir nombor 5 kita.
0: Iya.
2: Dia tu kita yang laku ke nombor telefon. Kita mantu Yun di Bintulu. Di Kuching, kita telefon 082-258-634 di Sereman.
4: 083-325-436. 325-436. Kita mantu Cikgu Yun.
2: Telepon kita Mbak Miri Mang B.
0: Iya. Mang
3: lebih sih mendak komen dia Alexan kada.
0: Bisa ne? Okey. Oh jadi di Miri 085-423-634.
2: Ni orang ke bedahat tadi udah datai ke ni. Oh nun.
0: Iya, bisik di Miri tu MA.
2: Oh, berapi ya telefon.
0: Iya, okay. Laku main konti Miri sarito. Okey, selamat tengah hari. Halo.
5: Hello.
0: Oh, siapa tu? Hello.
5: Ryan.
2: Oh, Ryan. Hari ini Ryan.
5: Kucing.
0: Ryan hari kucing.
5: Oh, hari kucing.
0: Okey, Ryan.
2: Oh, putus.
6: Oh, Pak Kuji. Pak Kuji. Amai.
0: Amatnya.
2: Menambah betul Ryan itu. Okay.
0: Ya, tahu Kuji baru Ryan ber-423-634. Laban hari Bintulu jampai bisik pengari ini, Yun.
2: Ya, nanti dah kucing. Ya, telefon ke kucing. 082-258-634. Ya, ya.
7: Siapa ada main PUBG
0: Boba?
8: Ya. Aku. Nama
7: ke?
8: Aku
7: main PUBG.
8: PUBG.
6: Main PUBG.
0: Nah, nyu ningan dian kita.
7: Nama kita.
0: Nyu ningan dian kita.
7: Nyu ningan orang. Nyu saja ningan.
6: Nuri nih, kau yang kan mau jago ke?
2: Okay.
6: Aku dah mada.
0: Ningan nama tu kau ya, tadi. Kau
6: main bola. Ni nasi hanya PUBG kau. Ni yang main game mata kami tu.
0: Oh,
6: ni
0: licin mata lagi mar.
6: Dah ada KBR kami. Kuan je ni acara. Ini yang perlu dua ya ni.
2: Au.
6: Nama lu be hasawal au nya ni.
2: Au untung be kita ke tu.
0: Au. Okey.
2: Dah ayah kita dari segi dan ke kungkung mari seduanya.
6: Nah,
2: mantai
6: kita
2: semang
6: lagi.
2: Ini ibu ke jual Marianya? Jawa?
6: S6. S18. Bukan, 8 saya
2: kau. Oh.
6: Berapa nak dunia yang tadi ni?
2: Kayak sudah ke berjual keraft tangannya jauh hari kita dia, enggak?
6: Umas ya?
9: Umas ya.
6: No, meliang sepiak nyen leh. No, boleh pedak.
2: Oh.
6: Nak,
9: kanya jawan lah.
6: Nak dah, agak berdunia kapir tu mesernya.
9: Kungkak ke pedarat, nak datai 200 tenyo.
0: Kilometer.
2: Oh, ya. Balam manyu angka kita nyakang laban pemanyuh kungkung kada dikena menti engkau margaritanya lawak gagai bansal kapan kita ke jual kraft tangan beli ke 5 itik 6 itik lah kait ke barkuang.
7: Ya.
2: ngelaban DJ Sibu kita ngau DJ Kapiet kita nah lah hau.
6: Kami sebuah tadi pan bisa meliantin. Sikit ngai mantai ke kayu ya di to deh. Nak pintau orang.
9: Lepas itu ngelaban ke penangkup tu ne. Penangkup tu.
6: Au.
4: Au. Eh, ngai Kapiet.
0: Ya, nak tau pantai makanya.
6: Au, lemau ku. Au nu dega maksud kena.
2: Terkait antin dan ngawak na terkait pengerindu deh.
0: Kasih. Jakob.
6: Mayo,
0: mayo. Mayo.
6: Mayo. Mayo. Mayo.

0: dalam lu buat bayar nyelam tu.
1: Ya. Jaga.
2: Manyuan daga laki sigat ke mansa belah belah palan SKS dan patut kan ada siku dua ngait hati dah.
1: Marai palek lah lu.
3: Ni buah dua-dua kada wat nadai. Rupai naru tanya bisa.
4: Ya, aku bayar. Aku bayar induk.
3: Ya, aku bayar induk.
2: Telepon bagocia dah bunyi dah. Bunyi dulu aku sekejap.
1: Okey,
2: hello. Nya putus.
1: Di Mirito MA. Kita nguji dulu. Hello. Hello. Hello, selamat dengari. Karena salah tekan tu deh. Hello. Ya, okey, nak ngacau, nguji baru lagi.
2: Ya, sunyinya bunyi program genggam semangat. Hanya ya kucing hidup baru api. Ada gue lo. Hello.
5: Hello. Hello,
2: hello. Ya, siapa tu ai?
1: Ya. Nama penyadi dah.
2: Ya. Nada penyadi.
0: Nanti berapa umpan tu dah?
1: Ba, ya, dah. Ni, miri nguji baru ke? Hello.
6: Hello.
1: Hello. Oh, selamat tengah hari. Siapa tu?
6: Jennifer.
1: Jennifer.
2: Jennifer.
1: Ya. Okey, Jennifer hari ni?
6: Hari Sarikai.
1: Sarikai lah. Hari Sarikai?
6: Ya.
1: Oh, dua ikut pengari. Ngena harus telefon ni hari Sarikai. Okey, kira ngari ke Bintulu tu ni?
6: Tak.
1: Oh, nama lagu ke baik non, Jennifer?
6: Nama lagu Hati Non.
1: Apo tuju ke sapanya Jennifer? Ati sapanya? Ya. Ati rimbun ne? Okay.
3: Bayar tak? Bayar ke bayar tu
1: ada ne? Bayar.
0: Bayar gila bayar. Sudah ya bayar anak nanti tidak yang ramai.
1: Ya.
2: Bayar kasih mesti dah bayar sama
1: kami tu begau ke bayar tu tadi Jennifer.
0: Bidi ya mak kita kalau mendak bayar temaga.
2: Okey lah nanti lagi bayarnya gila terima anak jaga ngau jago nih jagonya kalau mengah kan.
3: Betul. Bakal rino kan mengah jago.
2: Sing mengah. Okey dah lagu
1: kita. Okey sudah. Okey Jennifer dah sedia non?
6: Sudah.
1: Okey lagu Ati Non Hati Aku pengari Ari Sarikai ngari ke Bintulu. Bintulu ni, betul lah. Okey, ya. Okey. Dekat main lagu Ati Non Ati Aku. Okey, satu, dua, tiga. Jelas didengar, Nuan, Jennifer?
6: Jelas.
1: Okey. Okey. Putus liponnya. Ya. Tang nak ngacau tu nguji baru lagi Jennifer.
2: Baru kan uliah kat kali ni
1: ya. Ya, nya me.
4: Dia putus.
1: Bisik penang.
4: Dua kali cancel tu, dua kali cancel tu.
1: Iya.
3: Tadi dia madah ke mai lagu Hati Nuan Hati Aku dia tok aku nyasak ketiga tuan suruh. Ah, sampai.
4: Lagu baru juri.
3: Anang, ini bukan lagu barunya spontan.
4: Kau mungkin tu lagu baru.
3: Anang macam aku tu nyawa mulut anang tu berapa deh lege dulu sih.
1: Iya.
2: Okey.
1: Bisik penanggul ni anang ngacau. Tak nguji baru lagi Jennifer.
2: Agi sempat eh.
1: Iya. Ah tu ya. Okey. Bisik tu ME kita nguji baru. Iya. Hello. Inya ya. Putus umpan. Nang ngacau. Tak uji baru di Miri 423634.
4: Apo?
2: Apa Heli nya baru pengliga putus tengah jalan. Bukai tengah jalannya putusnya apa Heli. Baru kan jingkang dua singkang.
4: Ayah deti.
2: Nai makainya ai makai. Aduh.
4: Apa yang kami aku aman ngeramai aman lah bayaknya deh.
2: Saya waktu nak nge-zoom tu tadi nih.
4: Tahu. Udah nelan betul ayas.
0: Udah nelan.
4: Udah nelan. Jaga kita.
2: Ya udah.
4: Gak menti. Udah nelan.
2: Udah pada. Udah pada. Itu
1: oke. ME. Kita yang nguji baru. Di Mirito. Halo. Selamat tengari. Ah, oke okay, Jennifer. Jennifer. Okay, nama okay, punya dia Jennifer. Putus sumpan doa.
4: Kirim tadi apa?
1: Eh.
3: Okay. Okay.

0: Apa kerja buat ni? Kini ada apa?
1: Ibian yang buat anda ni.
2: Ibian.
0: Macam dah copam kena nama orang DJ.
1: Mak ya.
3: Kesalah dia putus baru terakhir lawal
1: ke. Iya. Okey jadi apa? Kita terus kan ne?
4: Ya.
1: Okey bah. 1, 2, 3.

0: Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih Jennifer, ne.
2: Oi.
3: Nama tu ia ke belagu nyuda datang
1: lagi tau. Kebedara ada lebu naya kebedara nyawanya.
3: Ngasuh ya dulu oleh kita ngasuh juri kita komen sekali.
0: Okay, uli ya out.
2: Agak sempat jam.
0: Iya, lagi Jennifer terus ninga ke komen juri lagi out. Udah tau lagi. Kita ninga pengari di Sibu dulu.
1: Iya. Tau ya ne? Hari Sibu, hari Kapit tau.
3: Jauh hai badara tadi nanti.
0: Jauh mai tau.
2: Ni muai ndo.
3: Ana muai. Muai. Leban sekali am ngai tanya awak.
4: Sekali.
2: Okay.
5: Bakal
2: sewelin 20 tahun yang lalu tu.
1: Ya awak ke Baklala
2: ngak. Oh, siapa nama tu?
3: Tanya dia.
2: Siapa nama nandun?
1: Sebab penuh hang ayah baik SC nya deh.
6: Nama aku Emilia Lee Ensangai anak Wesley Charlie.
0: Oh,
2: kenal nama dia bakat Lee. Bakat Lee.
0: Emilia ni.
1: Nama kami tadi. Nama pengendiri.
2: Tahu. Siapa nama dia Emily ya?
1: Iya.
2: Lagi.
1: Salah
2: lagi lah.
1: Pada Emma aja
3: meh.
1: Emma.
2: Ngari ke siapa tu?
1: Ngari ke itu empu dah bisa bagi anak.
3: Udah
2: nah. Udah nah. Sibu nih.
1: Udah bisa ungkup bangga ya Sibu. Lagu by apa tadi nih?
3: Lucky Siga.
1: Lucky Siga.
0: Tujuan
1: ini MA ku ya.
4: Amazing. Mana? Terima kasih ya DJ kami.
2: Lalu duduk mana mana tu? Lagu dia main dua tau. Jam kita itu nyawa majak berjalan tu. Andun.

0: Okey. Yeah. Nyo bakal ke perempuan tu lagi. Nuan ingat ke komen dari juri. Emilia Lee ke Krisma Wesley Charlie.
1: Apa panjang nama dia?
0: Panjang namanya.
2: Nanamu.
0: Nang awak lagi PM. PM tepi lah.
3: Okey. Dulu ke MA nemu. Jaga otai.
0: Oh, juri komen dengan gayanya dulu nah
4: gay Jennifer. Ya, Jennifer tadi.
1: Okey, gay Jennifer tadi bakal pada telefon tadi maybe sik sikok ke penyanyi kita ke siapa nama tadi bah ke
4: Rin ke.
1: Improvising ah. Ya bisik mai yang pu entity ya. Nanti ku jadi juri kan selalunya aku medak lebih kepada ya mai cara yang pu lagunya. Aku ngai ninga penyanyi asal ya. Nyak salah sitik poin yang bagi ku untuk aku markah memang besar lah lebihnya nak mai penyanyi asal. Nah dai kok komen terbuka gak tu Jennifer, manah cukup manah lah bagi ku. Suka nanti uliah nyak meh. Teruskan lagi ngau kini madah mai lagunya ngau cara dari empu. Okey, nyak ungkup Jennifer. Jadi ungkup Emma ke empanya yang nama Emma.
0: Ya. Yeah. Emilia Lee ya, kan ngau Emma lah.
1: Ah, Emma.
3: Ya, kan ngau Emma aja.
1: Laki sigat. Okey, terima kasih muji kami ke laki tau. Okey. Untuk Emma tu tadi, kini kepada apa? Nah, namun lah dek nangi-nangi kah, ataupun dek lelak kah apa, semua faham. Lepas dek macam bergagai-gagai dek kah, ngagak, namanya, alunannya tadi, macam, uliah kena. Nak confident. Iyo darat deh. Oh, iyo kau darat mi.
3: Darat tadi.
1: Okey, ngaji Emma teruskan lagi untuk belajar. Oh, anang malu kita dalam semua pengawal ceramah yang gitu untuk kita dikerinok kati bakal lagu tu. Belajar. Oh, nanti bukan ada ikat bagi ku Emma. Okey.
0: Komen dari juri kita. Yeah. Oh, kira ke berapa ikut hari tu? Tujuh.
3: Tujuh ikut.
0: Ngai ke Nana mantup kepala ya kena yang ngebat tiang kemah lagi jauh. Yeah. Juri kita berlagu nak lama lah nak datang berkoros lagu tu lagi au. Lagu Bebara Api Dendam lagi kita bebas sekejap ne. Ngijau juri berlagu nak lama. Kasih ke Nana.
1: Check one two. Yalah. Simak ne Bebara Api Dendam. Lagu kebisik dimasuk bak catal. Adakah catal sepajaran ke sembilan.

0: Ya, saya dan Dania tuan jam kita itu serikat benda. Tajap ya udah terpati-pati lah Nana kat benda ialah wow. Lagu.
1: Udah, kita terpangsuk ke Jakau Nana.
0: Kira kamu puas yang kita sebut ni, 34 udah lagi hari siapa ni?
1: Ya, hari Sibu, Tante Japia, pukul 3:30 laban kita meri awak ngagai temuai kami berkonti kita di itu, ber studio mini kita di itu, 3:30 lagi mendiang ke 34 Surah Nyawa hari YFM Sibu.
0: Okay. Kira-kira kita sebuah mupuak dulu nah. Terima kasih kepada juri lah bantu ya minggu ke penudi ya.
2: Ya, terima kasih kita, juri lah ketemu baru kita.
1: Terima kasih juri.
3: Sama-sama. Anak-anak juri nune-nune sekali. Yeah. Yang penting kami laki sentiasa betul dan always sigap. Right?
2: Yeah. Okay. Yeah.
4: Studi juri,
2: studi juri.
1: Anak awak ngelak ke
2: sidai ngelak kerja amal.
0: Juri ngerampiat jam tu ngagai kita ba mini konti all the best. Okay. Okay, SK kita. Terima kasih semua. Bye-bye.

Iya mai saya ngelarah lebih sekena mana telo lim bake radio kaya na lang halabo paji dahe na telo ngejelo program PDK paji dahe na kelo lebih ani itu no jam tam hakonti kerani 10 minit lalu pukul na telo lebih. Ya, dalam mengelarah tamah paji hadahyak hadijah yang mai sayu kena mana telok lang tangan na paji dahin tam ya. Hui nak mana telok lang ulebo paji. Ngejelok program ngelarah ngeluanin hapan. Ya, tahri ma pukul na puluh dua bulat do de. Atang pukul na telok ani. Ya, paji dahin DJ baun na ngedo de. Jadi kerani nampak telok lang kedua darah telok jam man pukul na telok atang pukul enam lebih. Ngejeloh program PDK Asun Hado kusik dengah barah dengah manakui lantai hakonti. Ngejeloh live pes radio kaya na telok nurepan lahu telok dang WhatsApp pake WhatsApp konti tam ya. Ya nu dengah mana telok lim pake-pake radio kayan. Ya kina talam maklarah tam lebih ni. Telok hipun batong alang sayu. Mageh sayu. Ya talam hanuti. Ya mana telok lantai reti talam dalih lebih ni. Ya pegu te ujung migu telok nurepah dok nam do ni. Ya megat te 27 da bulan 6. Talam duma na 2026. Ya kina hadui alang telok na do ni. Lebo sayu atangat do lebih. Ya, teman hang telok lang ngupi-ngupi lebih ni, sayu ngarah lebih, sayu ngupi-ngupi. Ya, teman telok alang teh halida kebun telok, nune palang teh ha lumak jaka anika, ha, sayu ngarah lebih mana telok lim ya. Okey, lagu lang unak lang buka lah santam ngahap den lagu lah kenan. Extra music hati hatung tarung hati buah mana telok lim. Ya, talam kelarah tam peji dahin radio kayaan. Pah ni pahapan telok talam maji lagu lang kedua ni. Wanan peji talam kesut anu program tam lebih ni. Yang mana telok aran nak liban, sayu ngarah lebih mana telok lim.

0: Radio Kayan
1: Miri FM. I like. I like.
2: Kena lagu Livan doha kayana nade pahani pahapana telo talam karah tan peji dah na rido kayana lebih ni ya lebih nak mana telo alangudo talam kereta alang geri kereta wi nak mana telo alang te alang alun jaka ani ya kena telo selamat tu tang hanga pana telo te ya lebih nak mana telo alang pulu perete ha alang manu hadu alang telo na lebih nak mana telo langsung geri pasoh telo ke ya mudan nun telo lo mudah sawit lebih ni korek ya mudah ubung-ubung ada hade telok te bulak ya talem nun atua hitok te aturan urepa keselamatan alan-alun mana telok lim ya talem menuti mana telok lang lebo hapes radio kayan sayu lebo dahina sayu ngarah lebih mana telok lim bake-bake halang umajusu peji dahik ngejelok program PDK peji dahina kelok lebih ni ya sekenap dan sayu ngelarah lebih wini puyang nunang pelahu dablin ke baja. Ya, saya kena mana Cecilia Lulau saya lebih dijang kerana saya lebih menikah lahu Cecilia. Dan nunang pelahu saya lebih man Asfian Mahyus ya mempawah Kalimantan Barat DJ yang kurena tinan. Ya salam petang ceria DJ, salam buat sahabat di Radio Kayan Miri FM di mana jua berada kurena ya selamat petang dan ceria selalu. Terima kasih DJ yang selamat bertugas DJ yang dukung tim mana Piala Dunia kurena. Yo aku sokong England. Iya, dalam kelarata mati alang aku dah ada medam kuliah main boom. Yeay, jantak jam hilang menang bi pipiah telok nyenang ngata jauh siaran kuliah main boom ya. Oke, okay, dalam kelarata tiah kesut anu program tam. Lebih ini ngah pukul nak telok jenang tiah layu nak telok peji dalam segmen surat dengah mana telok lim. Ya nun ka dengar-dengar lang jadi talam dalai tam aku si mana telok ya talam kelaratan pejohatan pukul na telok 45 minit lebih telok peji talam sejarah nure pahlong alang jadi doa ni ya ji segmen alang pehitok nure pah petumu na telok nun alang kalak jadi talam dalai tam ya u sejarah nure pahlong alang jadi doa ni telok pejoh la ane kelarah tam ya te pukul 4 lebih. Telok peji dalam maklarah tam jarum peji ngareng radio telok ngareng long lebih ani ya. Okey, mana telok pui dah puake asun hado ya pengun 4 lebih ngap. Telok peji dalam segmen kelihadat asan tam membeh long hati long kereh telok lebih ani ya. Ya u long kereh anang ha telok pejoh laan ya. Kelarah tam, we nak tek lagu pengake mana telok, ya pejoh bara. Jaku dang ilo lagu telok te ya. Wanan pukul nepat jenang lebih, telok paji, talam dengah lebih, alang ana telok pahmu temu, mana radio kayan mana miri. Wanan kat pukul nepat 45 minit lebih, telok paji, talam dua dengah men awang daleh. Wanan pukul 5 lebih telok payang jaki te kereng dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Wanan kat pukul 5 jenang telok peji dalam info norepah dengah keliah. Ya u dengah keliah telok mihat lahu kelarah tam. Ya pahni pahapan telok pejoh hateng pukul 6 lebih ya. Tidak pukul 6 lebih dah bidayuh mejoh program dah men RTM Kusing. Dan nana kasih tanda program tam lebih ani habake. An putusin saya mana telok lantangan apa jida hentam ya dalam kelara tam lebih do 6 megate 27 de bulan 6 dalam duman 2026.
3: Nah, saya kena jadi ringkau orang kelangnya kau lebih dau mandiri ini.
4: Sayu ngelarah lebih puji dahir DJ yang ngejeloh program PDK puji dahir nekelo sayu kenal. Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
0: Yeah.

layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui Bangsat Bos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Jam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan pensiaran langsung di RTM Klik.
1: Aneh Radio Kayan.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Ya, mani tamlim mau itu lah tanya nang kata jo dalih alang murid patala madana norepa negara aman huina Asia. Ya tidak Malaysia hana negara norepa dalih alang ketelok paling aman ha Asia. Kata na Malaysia ni hana ji dalih alang ketelok ya murid patala madana huina ha dalih Asia. Dahin alang ke 12 ha usun na tanah. Ani hana ngioh te jo indeks keamanan global GPI 2026 yang nombor G hati Iceland ya hati G.G6G skor anak-anak ya orang kat nombor 2 New Zealand nombor 3 Switzerland nombor 4 Slovenia nombor 5 Ireland nombor 6 Austria nombor 7 Portugal nombor 1 Singapura nombor 7 Finland nombor 10 Jepun nombor 10 G Denmark dahin nombor 12 Hana Dalai Tama Malaysia hati nak skor nak hati G.5G telok nan ngioh tek jo indeks ya keamanan global GPI tek jo ha kedudukan daleh alang murib dena ya huina ha Asia dahin ita manidi alang ke 12 ha usun tana nan ji info mana telok lim ya kena ha daleh telok ni apa jo murib dena huina te hang kahu mempeleba bangsa norepah agama lang te ya talam manuti winak mana telok lang te talam madale ya pepiah ya hatelok peci kenap dahin ji daho talam menun atau hadui lang ana telok na ya talam maklarata meleveni mai selebo sekenap mana telok lim bake-bake radio kayan halang apa lebo sayu ngaran lebih lebih man ulau John anda dengar mika ulau ya sayu ngarah lebih lahu man keliang temawi temawai ya keliang temawai MJ Jennifer Bong sekenap ya megoe Mike Jo ya sekenap man kalau alang apa ji talam klarah tam lebih ane ya we nak man telok langu pinggu lebih dat noran nak kupi dah nak lutik non dulu lutik bot dia ina tajam telang nyaga kue kelebihan ni ya kue putek ke telang nadinu ke ya sayu ngarah lebih mana telok lim ya okey pejuang dalam sejarah udah pahlong alang jadi doa ni
1: doa ni 27-26 dalam duman pelupitan 65 taksi tegu urip bego menuna tegu komunis nyurung hinok tua awan pasukan keselamatan teh hak Sarawak hangun anih balai polis batok puluh saya alan kucing serian alang anda mereng tegu anih komunis nyurung balai polis anan tegu malam dahin anabara ji hengkong ok dahak sedadu men Kalimantan Barat pelawat tanah hang banji Kalimantan Barat dahin Sarawak peji dahin ji pengkelunan Sarawak alang anggi clandestine communist organization CCO dahin tegu dua pang alang ne mana pertubuhan komunis hal Sarawak anan peji tokanan alang na daha saat ne makang dahin hajakah CCO mai lim naan muyo alang endah pake ala daha deng merang balai polis batok puluh saya bi minapah nutih daha polis alang teh hak balai haja upenga minapah daha polis anan kanya dan sukup loong daha bi tokanan jan na daha tileko ngioh sejarah sengjelang 2 jam darah dah polis petimak dahin gerila komunis. Teguan ni tak limkah kelunan awam tolong polis. Tegu malam polis petimak dahin gerila komunis ni dua long anggota polis mati dahin ji mendah yakna Harin mantan ketua Menteri Sarawak Alang Munak Loh yati Datuk Steven Kalong Ningkan. Saya long kelunan awam amayan dahin dua long wak kelunan awam anabara awak ayak. Tegu anggota keselamatan petimak dahin gerila komunis hak batok puluh saya anan, gerila komunis sumak tahan jaki tua. Alang tekna dahak gerila komunis hawah tinutung balai polis anan, empayan anggota keselamatan men balai polis alang jelang dihin awananan ne tolong anggota keselamatan alang tek hak batok puluh saya. Tegu gerila komunis anik jam dahak jinu nampalan dang lawan, Awin Keridu dah anggota keselamatan watang tolong alak na gerila komunis ngesupong lap hak tanah hang daleh pakai alan pedawan. Awin dah lok janikam bihi anggota keselamatan daleh melindih buah dah lok Abinadan Tekji Jematan Hak Batok 24 Alan Kucing Serian Andahlok Gerila Komunis Anih Ngebum Tegu Malam Dahlok Lapanan Dahin Hadian Anhelong Alang Na Gerila Komunis Lobok Lap Hak Tanah Hang Daleh Dahin Na Kubu Hak Aban Dahlok Nyuhok.
2: Radio Kayan Miri FM I like
0: Alai. Ya, dalam sejarah hore palong alang jadi do ni dang ana telo kereng ngeluate jaka alang piah ngua lebih jima. Ya, sekenap mana DJ ore pau sinukong alang usalin sejarah hore palong mana telo lim ya. Dalam klarah tam 50 minit lalu pukul telo lebih jaka ni. Ya megah tejo habaram regata 2026 hai mana 20 telok atang 26 pada bulan tusu dalam duman 2026 ha marudi waterfront tino kelunan bangu anake ja pepiah te rame te nyukong hate peji dalam baram regata 2026 tino kahu mebelebak ya kelia-kelia no depa hadu yang dah na teguh ni. Tengok dah mempengat lem masyarakat baram menurut apa halang tek ha dalih tamas Sarawak. Dalam petading parang haruk tradisional nunang pelahu tek persembahan kebudayaan tek lemkah lahu ya hadui pebelik penguman tak dui lemkah tinan tek lemkah ya kelih-kelih halang adak sedia halang deng geri nur pemeju dalam ekonomi dalam dalih tam ya senado ya barang meregata 2026 bulan tusu 26 atang 20 telok 20 telok atang 26 ada bulan tusu ya dalam duman 2026 ni ha marudi waterfront.

Ya, anak dan cik lagu lah kena sendir sanggup dan mana telok lebih ni kena pala ngamelu ia nak ubat. Okey. Tak lama dulu Datuk hadir lang telok nak lebih nak mana telok lantai hakabun nak cakap ni. Ya, tak lama dulu Datuk hadir lang telok nak lebih ni ya kena nak lebur sayur ya. Tak lang aku mana dian perubak lebih ni. Aduh, jubay nak aku mana dian perubak. Okey, sengaran lebih mana bakal berpahari nak telok ini dau. Ya, saya lebih DJ kerana aku ihak kebun ni, ya. Winnie Dao, Hinan Sin. Ya, saya kena menikah Hinan Sim, ya. Tak lama kelara peji dah Hinan Radio Kayaan lebih ni. Kerana pengatik dah lo nuaran nak ni peji kerana tini, ya. Dah lo mani no are lo, man banji are kurang, ya. Piah nak kebun tinang kurang. Ini peji pahlong adui kupi lebih kerana hakabun dah lo te ya. Jarun dah lo kuman dah dian perubak lebih ni ayo jubena. Ya sekena mana telo lim dalam maklarah tam lebih ni bakai telo ni dia ya ke lagu anak kampung. Jam ni telo peji dalam long telo lebih ni telo hani apa na ala nur pangga penu pengakil lagu man Hinan Sim mana di ke lagu anak kampung mana telo lim.

Hinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itak.

0: haman na talaw lang pa di dahil na radio kaya na labi ani ya mai sayo kenap dahil na sayo ngelarah labi talam maklarah tam hui nak mana talaw lang teo maru jaka ani lantai halam mating tinjar apo tito na napa mana talaw lantai amarudi halong lama sayo ngarah labi mana talaw lim ya talam ngelarah tam malabi ani ya talaw pa di ngar yang long tino long ngekereh ya ni hak nak katuan long kereh mana talaw lim long majat lejo ani alang ni man lata luhat man umajuma nak long dupah belagah ya mana talaw ani apa na pa di dahin radio kaya mana telok lim
1: te long tedek ban te re lalang burung bayut te lahi buat te lahi buaran te lahi buat de tata tata lahi buat kak menuman te ha bạn gì nào mà bạn đặt tệ đúng không ạ? Tệ giờ thì bạn mà giờ thì châu từ đây bạn nên mà giờ thì châu từ đây cả ca mình đặt lấy màn thì cả ca nên mình đặt lấy màn thì tệ đó là bà kể là người già lại muốn đẹp lấy màn thì tăng mà thì lahi buat atang omah lahi buat de telah buat dah bakain ti dua jenat iya ke tebleng ke kunan ti ni dah ke teh tok dah ke yuk nene tak ke jako cukurin majal jauh ti bena ke ne telah lebih cukurin lah lo lahi buat hati dook lah jepen ha ya alam dah ngeliah lo ke teh dah tina ngejalan na au ulin tak ke bega ter nemu dia lebih sama jal jauh endah bakeh na ulin nya ona saya tong ma sede na na na ma ceklan na sede na kuman lebih amen dah bakeh na amen dah bakeh na ban nya kau pernah dah lo ngeleh kan tujuan harok nanti kan muda kiman tu, mendiak tenan, tapi nak tahu tu deh, mana dah lo tu jenawa, saya buat, saya nak mohon betul betul nak jong mat, ni dah ni yang ngebohat lo tu, kan saya buat, saya dah ai buah lang bakeh na titi ciri yang hinang ni dah rakek ang ngejala ngedau dan hoan dah ni kan ai buah lanti ai buah bakeh pen nyok nah lo jan nai kentola sae tenan yen dara malam na malam tede kuman na kunan dah umah lah ibu buat tu deh. Kemana dah bana unah kuman tu deh. Melaknah dah majal jauh tawat. Ih nate ke harim nano nyan hang minna labo. Kena kebang. Ika neno ngal tak ni ame kebang. Jami nate tak. Tina dah majal jauh tu. Sampai. Kena lahir buat re dah lo te hamin te na hamin te de te nyuhura. Orang kalau ni nyuhura ku capen ni dah ke. Alah na tu ku capen jari ni ni tin dah ni. Kalau buang pakai jari bat nak pakai majal jauh. Iya, ni rana kami jami lo ku capen. Yang jahat jauh je ke kelau nyuhu lah rapo. Yang jangan hidup kucap kelau. Kalau ni kita yang kalau kan eh buat. Dia lo nak ke? Tadi nak kelau cuman jamil kucap tu lah lek. kalau nak ruku cap tu ni, pada itu am jadi ruku cap tu, ruku cap tu yang hok tu ni kan, kan buang. Jadi neng kalau ipun cap ah, kita mac kau naik ruku cap tu, kita mac ipun cap. Dia tak cap kubur yang tak pada ini di kubur yang dah mac ipun cap kan, kan buang. Tidak. Dan ada hukang terdia ke cap tak berapit berapit terdia air na cap na lo na ku cap ke lo lo ku cap mo na du dah la ke na rutinan ban mo dah tu du dah hendah lo na dah hendah he buat pet na majal jauh dah terdia tu du malamanan malah donan ilo dah lo lijan pai atang do mah ji ngua tamon ha te paruh ke dahin ahe buar pai ten ha jaron jaron jaron denan ha na ahe buar ti ni ha majal jo pai pai ni ha na ahe buar ti de eh ahe buar aya aya na ahe buar ti de jang ro na ha na ti de ai buat nain pasak nak tu dihimal ai buat kakak ku ah sebab entem lo tu tu apa dia anjar ini ni kan macam jauh lah ai buat jangan bau tu deh lah ai buat tu deh di tina pu ya napu tu deh lah ai buat tu deh lemu tanglo kok lemban cepat tu deh pulang hambuk yo macam jauh nhau kia mà từ đây cắt mà giật vô từ đấy nói là chọn tại tại tại mà bố ha ngà lang từ đây bán bà bông ta hên giờ đi vào đi chợ mà lang từ đây rồi vào chợ mà lang là bà kêu từ đây cứ cà lên đó ngà cà lên gì bà vui quen ngà gì bà vui quen đi vào đi chợ mà lang từ deh parong na petrok kunane ti pahabong ti neke kuman tejin tu ah la re ate bawianan ala blanit nan tro na bekerang betrok kuman tejin ti ni te kurin majak jauh tu deh deh jino la kala ni kri kanan da ke penyeban ke Malang deh kuman kanak na ketro ke tak ke ala butin tro isak untuk kami dah hina tak ke kanan gerak deh kanan anak hebuan apa itu jihman anak judang untuk nak laum untuk dahin butik kan jalan semalam nak majal jauh nah nah nah ala anak banit babi dah dia late na lanit nah isak isak isak kan babi isak dan nah kuman mana nak kuman tadi kalau kalah nolokok kalah nolokok dia bentar malang ke depan kalah nolokok majal jauh majal jauh di rumah mbak bukulah untuk dia dihinang ulutang nolokok ke dia alam alam nak belan cepat dia bentar malang lah ke dia nanti nolokok untuk dia nolokok tapi nak tapi ya najal jauh tadi nyenang hek lemu ko tadi pakajiang pakajiang tahap pin ke de macam masih tu nyenang ka lah ka ni tinggal ale ke umtang ko tahap pin nan do je pike hipun ke ran yako ya tu kurun najal jauh teh ini nak ke anu lah ke hipun dah hina ke ke mak teh tekun jak ni kan jeung temalang. Jadi kami kan tidak dah tidak ni, kahang dah tidak keman lo. Masih tu nyata mereka ke, dengan tentang lukok lah tak imun tapi kenalan. Kebun nak, tapi tentang lukok nak sedih je nak iha. Ya ni ni lah, oh ni memutang lukok kan? Nak iblan cepat je, nak iblan lukok. Tapi kami yang pun hak kan. Karena kami kakak di sedia utang loko. Sedia tapi kanan kami sedia. Semua-mua nah, kecedia papa kena dah kami di. Keterna. Wah tak ni ini pun dah makan ni. Tahu nak cari kami tak ikutin dia pun barang ni kan. Dia kena tambah. Dia kurang lebih gitu ake. Ake nyampe kak mau aku itu majar jauh. Nana, kalau nak nak kau nanti pati deh, nak bagi nak bagi tu deh. Nanti nak bagi tu deh biang nak i, jadi nanti malang tu deh. Jadi nanti malang tu deh biang pan nak deh cuma i. Dua tahun ni Maya nak makan ni, aku Maya nak nan ada bang nak buka kak, klok nan lebak klok, berbagi. Jangan lah kan ini, tapi kemarin om nenek tak terdengting, kita main tak ti kejadian Malang. Jangan jangan om ini mainan redang lah. Uang pahyan dah loli, lin kejadian Malang terdolin macam tu. Dengan bana tang dah mah tadi. Sebab tu kepergian tu. Jadi tu kan buat dia ini kan kita melanglang dan akeh tak dah bakeh nak bong api nak betah karena nang enan dia kalau kami tak berang kalau kecil tu jadi kan melanglang dah ke tak kata jin kanan nak tak am hamalung tahu kok dia masih penyidangnya. Iya, liran ni ke maci kunan murid dap dap. Tu kenap tahak kati. Tak dahak mahak, tu kenap nak kati. Kan teh buat. Di maci tu teh nang kunan, tapi macam-macam pedah mahak. Ku maci ni nang hak hak petingan, titip. Tapi petingan teh amin. Kanan nguyun nak hirahit olak nak kakati. Tain he kakati, kakani he tutu aja dahak na nguyun nak napak cak na. Kalau he kalilian hatanati, cuna na macam na. Itu kurena. Kalilian tepa, kalilian kehidap dong he. Cika aksete kalilian he nak rehat kan kebuat. Oh, nanti nan bandeh. Saya nana jari ni nan. Lakan ini nan bagu yang deh. Nak wiyah nak mengkunan tadi mendapangin tadi. Saya tah nak. Saya dah jingwal kak pih kakan deh. Nak buah buah tadi apa ini nak. Napak cak nak. Napak cak tadi. Ini dua tapi kan aku nak buah. Pun jahatan tapi kan yang kisang dua lalik pun ajar jauh. Kuriong kisang terkakak, juji kakak. Tadi kisang na tapi kanan dua lalik. Ya petal au, petal darah ke, tekan ni lebih gitu. Kerana nalbak ni tak ngukok ni maku ye. Kerana nak awal nanti nan. Majal jauh ni apa tang senyum nolong lokok lebak ni lalai ni juga. Lepas buat tu dia mutang mutang lokok tu dia dah yang buku empat utang lokok. Empat belan cepat nak empat utang lokok dah yang buku on. Kak pe kakang lah. Tak. Panau hantana tak panau tenan tak panau tenan. Pangang kacau nak. Mangang pacok di nak mati pembawian di kerana tak pijai bentuk malang dah pakai itu dia kat kakal mudah hati pahabong pedah akan hati ngak pahabong dah lande marah dah laki hati abin acok dah laki di jen mangang anu majak jauh tu dia mangang. Katanya nampak yang kelan angan-angan cok mencet jauh. Hei, pokok hiu telok kunani tepah bong wak ke. Keparong lah patai telok. Kukurin ajar jauh tepe. Aku mantel kak ni. Kak ni bagianan nampak kerang telok kuman pergi. Jinun kalau ni kuman kak jinun. Cien kalau geri kanan nurehat jinun pekal ala bagianan ni. Nolah tersa kuman. Eh, kita malah bagianan kan. Kira ni semalang. Ya macam makannya ke kuman dah ya, kuman dah ya. Kan ajar jauh tu. Karena alanit babu itu di bandah, ngakak nganit babu itu di biam, nganit cak. Alana tena, alana betukan itu di nari cak. Cak ni cak berkerang itu di kuman dah. Kuman, kuman awna, kuman di napa dah lukok ni nana kok. Ayo kira lah kak ni. Nuna ikat apa? Hei kak amin pun kira nyakok lana kak ni. Kira nyakok kui dia nak mapi. Tukurin nak. Oh macam pada hok mani ha. Nak cama ikat kira nyakok kak temita. No. Nen. Kak anu mariam. Nah jen kaya anak kaya aku maci kak atak ha. Macam tu tinggal kak ame anak nak kok mika ame anak nak ngium kakak kenapa cawul nana ni kak ni aku mai kerja kok mika tu kau nak

Ya, mai saya ngarah lebih mana telo lim, telo opaje ngar yang long kereh ngahap de. Long majat lejo lang kenan lata luhat manu majuman long depa ha belaga. Ya kina telo hani apa ngar yang long kereh. Mana telo lim ya dalam maklaratan lebih ni ya kina dang pejilan hate jaka langsung atang mampai long kereh hate kat lang kedua wani ya. Ya kerani u 20 minit lalu pukul pat lebih ya pukul pat jenang lebih ngahap telo peji dalam mendengah lebih alang ana telo pahmu temoh man radio kayan man miri. Ya dalam maklarata melebih ni mai saya kena men keling temawai MJ kerana selebih DJ kerana ya ake lagu ari edi kuyang ke edi kuyang ke edi kucing ane ya nono ane kasih burung dalam sangkar kerana ya untuk hiburan semua petang ini thank you DJ cantik yang kerana tinan saya kena menikah keling temawai bi lagu nana jinon te alam sistem mata lo ya dang bedak lagu lang habe. Okey, dalam kelaratam. Okey, lagu. Alang kenan anggaran lagu hipan teluk je kali ini yang ya. Lagu alang kenan alang kumak udah laun tua bertemu.

0: Ya jen hado mana tolong lang ha sambut hado kenana kado ni ya megak teh 20 tusu dah bulan 6 ya hi ke hak tehang tolong happy birthday bake ya saya do kenana mana tolong lim selamat hari jadi ya kena dalam mado ni ya tolong ya tiah lagu lah kena sendiri sanggung hab deh pun kena palang malu ya dalam baklarah ta ma putong do ne paha putong ajaka ya kena telai pun batu ngalang sayu ya mawi telok jak le yang perlu telok te ha persan we pate bubat lalu ya jan hado madah anak-anak telok ya halang te tuition nak lewi ka malam mani ka ya nyenang ada bulan dah bahi dah melak ya pedong telok ina na taman ne puluh perite ujung-ujung hado telok mabeh de bulan dah te tuition ya. Okey, segenap dah ini saya hangarah lebih mana tolak lim bakai-bakai radio kayan jemlai tolak peji talam dengar lebih
1: laporan lebih komprehensif dan semasa layari berita.rtm.gov.my. kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Yeah.

Tiga Kayan, Miri FM, Bon Pukun Peludua Ngedau Atang Pukun 6 Lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Ita. Ya mana telok lima pada puluh telok minit lalu pukul nampak lebih jakaan ni ya dalam maklarah tanpa ji dahina Radio Kaya ada Miri FM akui DJ yang mai segenap dahina sayu ngelarah lebih mana telok lembar yang lebo peji dahina telok. Ji info mana telok lim ya lebih nak mana telok lantai ha daerah ha telang usan hati no ani ha nak megak tejo ha persa senapang hai ya persa senapang senapang api hui nak ha daerah ha telang usan. Ya tino dah pejabat daerah Telangusan dahin hadir peji ibu pejabat daerah Merudi te manosisi pemeriksaan senapang patah ya tino dah te persa te jo senapang dahin ani we nak lesen dalam berdaftar haida daerah Telangusan. Ya tino de bulan nak hati G de bulan hatusu atau ngedua de bulan hatusu ya dalam duman 2026 ni do telok dahin do pat. Man pukul nepitan junang jihma atang pukul na telok lewi. Ngawan ha pejabat daripah upis daerah ha Telangusan. Yang mana telok alang hipun na senapang.

pun lesen haida daftar daerah Telangusan ya telok dangte geri asen hado ya geri bup lesen telok ya bup lesen asen dahin senapang patah telok te ya tegu telok te geri senapang telok anda persa dahin dah lang hipun lesen ya jenun dang mekoh ya senapang nerpa lesen nanti main kelonanja lang te geri nak ya. Dah lain pun lesen nanti tua lang deng geri senapanganan ya te persa nak wina te ha upis daerah Telangusan. Ya te no te jo belajar anu tanggung man dah lain pun senapang daripada mana telok sendiri ya nana ji info nepa ji dahok bara mana telok lim. Ya talam maklarah tam jam lain telok paji talam dengah man awang adaleh. Ji lagu lekenan Agus Higan ngarvo mana telok lima radio kayan Miri FM.

0: Okey, dalam maklarah ta melebih ni telah pejang-pejang tenyenang dalam kore-kore dengah man awang adale. Ya unalo telah tenyenang ci dengah man adale Tokyo nebara tanah tegen gahan magnitude 5.6 ate megak wilayah Yamanashi ha tengah repah bulu Jepun dahin tatah ngawan alang jeleng dahin nak. Ini hendak nyoh tejoh laporan agensi berita Kudo nepah dengah dalehanan. Itu nak tanah tegen alang jadi tak pukul 10.20 pitan minit malam manan. Alang tak nyenang tejoh skala bidang 6 pala skala insensiti seismik katusu Jepun ha Fuji Kawajushiko ha Yamanashi. Tidak wilayah nak lemka anglana jadi ji ngawan alang tek nak hati ngalang lepas gunung Fuji. Jidung kete dahok barat jauh tsunami anusang ya melawin tanah tegenanan. Ngeluak talam dengah man awang daleh ani lemkah melawin tusah tanah tegen gahan 6.6 te skala Richter alang te mega ha pasen serang gini ha wilayah Davao Occidental Filipina te pukul 7:34 minit malam de ani lemkah yah mambe dengah daripa agensi berita Filipina ngejeloh ji daho baraha Facebook kedah. Ya, tino PNA alang anhinang dalam analah halam Institut Volcanology dahin Seismology Filipina terput tino ngawan tanah tegan ni alang dah kesan ha kedudukan pita 60 km ha barat daya Pulau Balut dalam kedalaman 10 km. Dengah man awang daleh alang bayaloh. Tino pasukan urai papang dah alang manu hadui pilo tek habung DNA kelunan umun lebih kanyan 2,000 duman ha ji lidiang gua ha Portugal dahin Sepanyol. Alang tenyenang bukti alang unak loh tino lidiang guanan dan melok tek joh bahan genetik kelunan tek kuri-kuri ribu duman alang lalu. Ya mana telok lim, nunana telok peji, hata lama telok dengah menawang daleh. Dengah menawang daleh, deng ana telok pahamu ngeluak te jaka alang pianguak lebih jima.
1: Kenhina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji.

0: hati balik-balik alam tenang. Di hati sautan paan pahala penantang. Hipun lu kenap, denak kenap, aruk kenap. Masih hipun sau balik. Dan tenang kenap, nyawa kenap, paan kenap, alam urutam.
1: Radio Kayana.

0: Tamah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itang.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Ya, pukul 5 lebih ngah patelok payang aja kita kadang dengar mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Ya, umaru lah pun sekurang-kurang 20 lubang amin dan mohon ala ji tua umar jadang pubuh ni penyenang te kuasa nadah. Anan Kurin, Nombor 2 Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dahin Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguang Manggil, Bara. Ya, tuai umar lupa tua kampung ya. Lahi pun pengalaman dahin hipun sekolah langbo dan mano ji tanggungjawab alang sayo. Ya, dalam karatam.
3: Jam nak kini, lemah tetap.

0: Nyanyi dengan selamat datang dan selamat pemengkejaya ke usia tali dia tahun ni siu 27 atau bulan 6 umat 2026 siu tahun 6 ilu kok ngeringa dengar cinta lidia kenyah Mira FM pemungan ini bungan. Sabah dengan Sarawak perlu lana set perkuat dengan komitmen nagap laaga yang perkuat strategik formal bagi tilau pembangunan wilayah Borneo yang kaum dengan kadut sektor utama pegangan infrastruktur, utiliti, logistik dengan perindustrian. Timbalan Ketua Menteri Datuk Dua Sabah Hinana Menteri Pembangunan Perindustrian Usahawan dan Pengangkutan Sabah Datuk Iwon Benedict Yakuma gayang pekuat inah Hinana Nadeng ngana kenyekuak kidi kat peringkat pegawai kanan dua-dua perintah negeri ini. Kedua-dua negeri ini berketuk ona peng yak tiga cin sumber dengan kenapa potensi ekonomi dengan nak ida adang perlulan gayang pekuat yak tiga lan kaang penukan hinana nak sektor perindustrian dengan logistik dengan asat barang-barang pergi dengan pakai pelabuhan pang sepanggar jadi calaluan yak tekep lan. Yak kuma pergi nadau kelepas tadi kunjungan hormat kenang timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan kat Kuching. Pasen kapit ida metik ngan ala inspirasi Chin Pasen Bergen ke Norway ngan pembangunan yang lebih terancang praktikal ngan pekinapa selamat. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan yakuma perancangan inah hidanukan la'a ngebayak pelan tindakan tempatan ngan alat bahan pasen tuk ukuk yak kaduk mudung iut ngan kapit pecah kawasan yak nyang kat sungai. Pembangunan ina biona tua kejadik kapit ia lebih tiga la'a cina pelancongan dengan pelaburan dengan nak penukan dalam pembangunan kawasan ke Awang Pasen. Arab ia la'a inana perancangan yang sukat kejadik ca Pasen kuban kapit jadi Pasen Sutok Madiang yang jadik ke kawasan Awang Pasen ke Sarawang. Ia kuma pekinadau jinana sesi interview ke studio mini Sibu FM teguk program Sarawak Ku Sayang 2026 ke kapit. RTM Miri nagablah budaya kerja yang tiga sehat ngana semangat komuniti. Midana pedang puun stesen ina yang ida naik taraf jadik ca pedang pickleball yang madiang ngana jadik ca kemudahan rekreasi madiang bagi ida dia pegayang kina. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu ia kuma inisiatif ini peluak si semangat gayang pekuak ia tinggalan bagi gayang udip yang sehat ke ang warga kerja media. Mikoda tira ala'a sukan pickleball inana ca sukan ya on sambutan ya tinggalan cin kelunan kadok cin kadok ke umun dengan pekenapa kosa pelibak. Ia petirak pekinadau jinana pejadik pedang pickleball dengan nyuak anugerah kecermelangan akademik anak-anak ahli Kelab Sosial RTM Miri. Ilu pokok ngeringa-dengar cinta lidio kenyah Miri FM. Ca usaha kelunan dagang lugi ca atau PN Ibu 750 ligit kelepas jadik mangsa sindiket akan palo dalam talian yang un kaitan gayeng beli kereta man. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias Yakuma pihak hinana un reput cina laki tempatan umun 40 ayat uman kiuk-kiuk puluk ca jam puluk ca telu puluk ngau topat dah. Siasatan yang selalu nak adsip mangsa ini un pengeluk nak adsip ca iklan KFB siap PN terbulan 4 ialah pada dengan nak tawaran ca kereta yang un ngadan dengan dengalan dengan lega ca atau telur puluk telur ibu ligit. Mangsa unti kudak-kudak bayan dalam proses pinjaman ku un suspek ngebayar aplikasi WhatsApp dengan mangsa suspek kelepak ina cuk mangsa bayan dalam akaun Cina PN tahun bulan 4 abis 25 tahun bulan 6 yang lapar ada ngujung ke pengaduk yang ia lepas mesik dalam akaun ina hinana cak atau PN ibu 750 ringgit. mangsa tetisen ya si akan palo hinana kelepa kerita ya lepa jaji ina biun abe ngana suspek tem nyat bayaran tambahan ngan kes ini ida siasat ngebayak section 420 kanun keseksaan. Gayang muka calaki umum 36 uman Cina Hospital Miri teka Hospital Umum Sarawang kak Kuching yak ti ngebayar operasi Medivac Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Nyabda. Komandan Pangkalan Udara Wilayah Sarawak Penolong Pesuruhjaya Bomba Sofian Ahmad atau Ibrahim Kuma laki inah hinana un kanser sakit kanser yang kena ini dah hidam muka 22 atau bulan abek na 24 atau bulan 6 tapi ida besuka tikidi uban agak tapi unstabil. Operasi ina ida pakai bilun abang MI ca tujuh ca ya lepa puke cina pedang bilun mirik sio beluak tau ngan mungkin PN da kru dua da pegawai perubatan Hospital Miri ngan leto laki ina. Bilun Abang Ina selamat mempep kat balai polis keng lewat laah. Bilun Abang Ina selamat mempep kat balai bomba dan penyelamat tabuan siuk jam telu lema puluk tetap-tau kena mangsa ida temuke teh kat Hospital Umum Sarawak metuk ti kelinaa. Ina tok dengar tepatau ini dengar yang lepas sedia kuun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman ngan Monica Gary Chin Amin dengar RTM Kuching. Penjau pemengkejaya kat usai tali dia kenyah Mira FM selama sempat dengan penuh kuun dengar. Selamat tetap salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar Mading. Petipo Sarawak.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okay, tinggal sana ke kami kembali kerja yang oleh ke usai tali di Kenyam RFM yang selamat tahu kami kemungan kini jam tepat nak kini 24 minit 8 jam malam kita tahu-tahu. Ya, selamat naik kerja ke usai tali di oleh bersiaran Jin Pasen Wip Mirek Sarawak. Ya, tiga tahu apa kami kemudian madiam bersiaran ngelai ngebayak siaran radio pengalai. Ikam dia kerja yang ngelai ngebayak RTM Click atau apa ikam dia kerja yang ngelai ngebayak My TV. Atau apa ikam dia kerja yang ngelai tem kerja yang ngelai ngebayar live FB dengan kenapa aku matu yang tepat dek kejaya ke live TikTok ke inah ya tiga tawailan ku baik kemung ya ku baik kemung dek mana yang bersiaran ngelah cinu mak dadok kalau puak daya kina harap pilih unda nak tawai tiga singelah tu atau ini dengan nawai ku baik kemung dek kalau mata mesej kat live chat ikamah tetap mesej cem kina ke kebaca kini ku baik kemung pekenuh ya ok dengan nyok tiga tawai kemudian lepas mata mesej cina jam telur ora Dublin ke baja Asfian Mahius dengan kenapa milu nyeng okey dia tawailan kenapa ikam dia bangun tawai ngeringa dotik belian yang akhir metit kumaikam harap nojo minggu yang ini mungkin ca tau yang tiga kumaikam bong sana ke okey tiga apa kena tepat nasi info-info ya ke kusi ku mak ilumong ya cina ke tisen ya ada gana-gana apa lagi na nang info pas untuk bola ya nang piala dunia ini nak ke kusi ku mak ilumong senak ke kenai nang ke tempat ngeringa datik belian ini lupa salah nuat lah tempat ngeringa datik belian cin ambun lenjau.

layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

Syam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Ya, okey, terima kasih anak-anak. Kami akan mereka jalan dengan mereka usah tali dia kenyam beri FM yang kini tempat tenasi ini impas dan kriut pas untuk Piala Dunia. Jadi, ini tempat nasi ke ini dan keputusan ya di tahun ini sekarang ke empat ini ilu nasi ke ini dan keputusan pemain atau pecina negara-negara yang bertanding tahun ini sekarang ke. Jadi, ilu nasi ke ini dengan grup G, H, dan I. Ilu nasi ke ini grup G yang main sekarang ke medan ilu nasi ke ini keputusan yang lepas on yang lepas jadi tahun ini medan New Zealand dengan Belgium lawan kenempam dah medan Belgium Belgium menang lemaca tepan nasi Egypt dengan Iran dah bertanding kenempam dah tem dalam grup G medan seri ca kuat. Dapatkan hasilan dalam grup H, medan grup H, Uruguay dengan lawan dengan Spain. Spain menang 4-0. Dapatkan hasilan dalam tem grup H, Cape Verde dengan Saudi Arabia. Hilun asyik ke ini, 2-2 dana dan nan gawang semai apan. Ya, biar gun 0-0. Ya, pengembalian ilu tenasi ke ini sekarang ke Norway dengan France dengan ilu nasi perlawanan ini. Medan France menang 4-0. Okey, ya, bayalan ilu nasi ke ini sekarang ke medan Senegal lawan dengan Iraq. Ini ya, pesta gol ilu nasi ke ini. Medan Senegal menang 5-0. Okey, tiga pahin nasi kriot pas untuk imbasan nak nasi nang perlawanan tahun ini sekarang ke 27 bulan 6 umuman 2026. Ya, kau maikam dek peminat bola dalam Piala Dunia lewat ini. Jadi, on kang ikam dia on ya ti tekaan on kiok-kiok tegak kem ayak ke menang ta'in ayak menang Uman ini jadi aku ingat on kang ikam dia on ramalan-ramalan ya tiga ini tak ini. Okey, selamat tetap kumai ikam ini kira pas untuk keputusan tahun ini sekarang ke sio 27 atau bulan 6 Uman 2026. Okey, tiga apa ikam dah bersiaran ngala ngi tempat ngeringa datit belian ini Cina Ici Tepau.

0: Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga

Okey, tinggal sana ke kami kami nak kejar yang lah nang jam yang kita lalu ini kemudian ada yang bersiaran yang lah ngebayar radio pengalai ya selamat naik kejar dengan nak pikir acen pi tua ikam dia suka bersiaran yang lah kena jam tepat nak ini telu pulak jam minit lapan jam lemah kita tahu tahu ya selamat tahu kami kami lah ngan tepat nasi ke ini dengan nak ya hilu alat ke surat dengar medan hilu nasi Dauti Raya Najim Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ya pada pasentuh ke keputusan idati nak penukan dalam kemudahan infrastruktur ya kematik kona perintah kena peniga dengan kuma rakyat lah ya jadi ini cik capuyan hilu nasib midan gayang ya kena tiga janan banlak kapit ya kesukat ya mungkin peniga kuma kelonan kadok ke awang pasen kena lah ya. Ya, dah mungkin apply lo nasi kat ini. Lo nasi info yang naik kat surat dengar. Ya, on pengadu telu atau ibu ligit ya peruntukkan ngebayar projek transformasi luar bandar RTP ya kengempau laa taraf Dewan Sungai Limo kat Dewan Kampung Rayu Iban kat Lunduk. Jadi ini ada tirai lepas Necin ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Aznan ya badak kat ini singkat-singkat dana ke terima jatuh 50 ibu ligit mana sedia ukur yang lebih tiga lah ukur nah ya jadi ini ada tiraa jinana majlis ngiling tikai gawai zon sampadi lunduk. Ok dalam pengen apply lu nasib kali ini dengan nakik warna pengaduk cak atau pat pek dak yang lepas kelimpun ngebayak kipin dermada SOP Foundation 2026 ya pejadik kat Miri dengan program ini hinana gayam pekuat cin unit tabung dak Hospital Miri dengan Bulan Sabit Merah Malaysia sangat Miri ya sukat menat suek cak atau telu puluk pat usah dengan nasib ina ona lemak usah yang lepas sain ke derma organ idana yang kejadik cak komitmen ya tigalan man mepo selamat kelunan dia cah bayar SOP Foundation ya nak penukan apa nak pencuti kipin termada ngan bagi ngekadok lah bekalan dak kat Hospital Miri. Okey, nasi info kumai lomong sana ke ikam dia bersiaran ngala ka usai tali dia kenyah Miri FM. Ya, tiga pun kita buat pesalah lah tempat ngeringa datik belian ini Cin Jolie jengan.

Ya, okey, dengan senang ke kami kami kerja yang ala ke usai tali dia ke nyamir FM yang kena jam tepat nak kini 30 PN minit 8 jam 4 ke, lemah kita tahu-tahu. Ya, ada bersiaran ke usai tali dia ke nyamir FM dengan mungkin kuma ilu las dengan nak ke info-info ya, ke keluar kusi kuma ilu mong ya, naik ke surat naik ke konti mek kini cin surat dengar jadi on pa info dan naik cin upis-upis perintah ilu nasib ke ini minat nak ke menawai kuma kemong nake dia unka daerah Beluru medan nagayeng ngecek selapang patah ngan pekinapa rinulisin jam inanaya keti siok 20 PN tau bulan ngan 30 tau bulan 6 ini ka upis daerah Beluru nadan jam PN mempam abek jam telu ketetap tau ya nawai tau bulan ya ya. Okey ngan pekinap lah ka daerah Telang Usan gayeng ya ku

26 ke opis daerah Telang Usan nadang jam PN setengah mempam abek jam telu kata tahap tahu jadi nawai sengah nakik ya ikam dia bersiaran ngala ikam tolong-tolong latai pendengar kidi kuma dia tembion nawai lah ya kidi ya. Okey ngan Aina si info ke kusi kuma ilumong kuma ikam dia pemong kejai ngala ka use tali dia kenyam FM. Ngan akik pengkin ilu tai ngeringa dau dalam pertandingan atau apa Piala Dunia ini sengen akik ya ke negara-negara ya ke bertanding tau ini empam ini.

Okey, tiga senang ke selamat tahu kami kemula tempat nasi ke ini kuma hikam dia peminat bola sepak ataupun dalam Piala Dunia Uman 2026 ini dengan ke Medan Iru nasi ke ini nang negara-negara yang ke bertanding empam ini nak temikam sukat ada walau ada bersengkang mata mengelali mata empam ini ayam. Okey, nang grup L. Okey, lo tenasi ke ini grup L. Panama lawan ngan England jam lema mempam. Croatia lawan ngan Ghana jam lema mempam. Bah, ya. Dan dalam kenapa grup K, lo nasi Colombia lawan ngan Portugal jam 7:30 mempam. Kongo lawan ngan Uzbekistan jam 7:30 mempam. Ya, ada tempat nang grup J. Grup J, Indonesia kali ini dengan nak Jordan dengan Argentina jam 10 mempam. Algeria lawan dengan Austria jam 10 mempam. Lok pa. Jadi nasi nang negara-negara yang ke bertanding dengan nak ya pasukan yang pi ya ikam kelok tim yang ikam kelok atau pa on tim kam lepa bi suka tai kat tanah la ya ikam mupa na tai kat tim de cha pakina. Okey, dan pakina apa tiga tawelan ko mai kemong harap na nak pi kam bi suka untuk pakina ya tem lok pa suka ikam jaga lah gaca mai penaten dalau bi suka tak segan nak ya ina se info hakik kusi ko mai lumong nang grup-grup ilu nasi ke ini ngan kenapa negara yang ke bertanding yang ke pepenta nang pertandingan dalam piala dunia liwai ini empam ini oh ya. Okey, selamat tetap kumai lumong kumai kem dia bersiaran ngala ka usai tali dia kenyah Mira FM kita tempat salau tempat ngeringa ada belian Chin Fire House.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Fahim,

Azam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okay, tiga sana ke kumai kam nak kejai ngara ka usai tali dia kenya mere FM selamat tetap kumai kamong hangan oh request lagu aram ngayap hari. Ah, baru ku faham. Okay, selamat tahun. Terima kasih semesta. Lagi nanti sempat ku putar ke lagunya. Pagi lah baru ku leh pasang ya. Okay, tiga tawai ku mai kemong. Sekarang kita kejayaan ngalaikam dia lepas mata mesej ke live chat. Tiga tawai lan ku mai kemong. Nganap kenapa sekarang sana tepat dia kejayaan ngalaikin dalam kereta anak kini. Atau apa dalam ikam rancangan ujung minggu ya ikam ti. Undiak tengkin anak-anak datang masal. Atau kempi tu kata saya upa sajam tu ini harap ikam tiga tu adalah lancar tu inu-inu ya ikam ti ya. Okey, tiga apa ikam dia lepas mata mesej ikam dia like tali dia kenya Mir FM Jasmine Sam dan Blinke Baja Betty Ali William Lianchan tepat beli Irene Pink Tinen Queen Irene Wang MRI Uru. Okey, Alexandria Anyik ya tiga tawalan ku mereka buang sana ke ilup tegoklah rempam siut tau minggu. Jadi bangun tahu saya suka pemung kejayaan dengan jam singkat-singkat lewat dengan nakik nang siaran tegok siaran tali dia kenyah iaitu bersiaran cin jam telu habis jam 6 kata tahu-tahu ya selamat tetap aku mereka melaang dengan tiga apa ikam sana-sana dia peketua nyokong ilu ka ambil tu lah ikam dia pemung kejayaan dengan lah aku mai ikam dia on kat kapit kinata nang program SKS dan harap na ikam tai lah nang program ini nyokong kini mana ini cah program yang tinggal lancin perintah aku mai ilu selamat tetap aku mai ilu omong dengan tiga tawai ya Syarul ya lepas kejayaan dengan DJ ini ya ilu jumpa lah nang live yang cah ya tiga tawai Syarul ya nyokong Andy Bungan ya. Okey, tiga apa ini tu no ilu bersiaran tahun ni sengah nakik pukul ada lo menawa ilu singgah-singgah lewat DJ ini menawa ikan menawa kek lo apaan berkata jaga tiga agak lah jaga tiga pengumah lah jaga tiga tirak lah selamat tetap ku mai lumong jam 6 ilu pencung ring ada siaran cin YFM Impan Kucing ya ini sengah nakik tak tahu aku mai ikan mong ngana selamat tetap bye-bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sadar lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. World Cup 2026, 28.6.2026, hari Minggu, main dalam Grup L, Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak, live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat Grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina, bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia.

Okeynya tadi lagu ke dibai Liza Albert Pikir Dulu Sulu ba sadah lemai kita ke lemai tu. Terima kasih ngaga Daniel Stephen udah gulai ngaga kita ba rentak ngali hari. Jadi pasal dalam mai kita mulai ngaku min hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, malam ujung minggu kita ya 27 bulan 6 2026 atau seprogram kami nadai mayuh berubah peninga semina lagi anti nadai penanggu kita dekat ninga ke berita dekat ninga ke atur pengawak ke bisi diatur di kapit nyerba pengawak ke di Kumbai Sarawak ku sayang. Jam keterubah atau lagi megak kita dekat aninga ke berita ke dikunci ke pengeluar program kami Menti Sigih ba Hello Y Kapit. Udahnya lagi aku dekat maca pesan berat ke bisi diterima kami baiknya dianjung peninga ngena email YFM atau ke WhatsApp YFM Iban di Konti. Pukul 7:30 lemai tu lagi Nur kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban di Kuching hanya di pukul 8 malam tu lagi peninga anda nak ingat mai kita mendiang ke tando program 6 Bia Amit hari SK Gemang hanya di minggu yang tadi sidak udah dibai aku ke Konti YFM Iban live Facebook pemega live ba radio jadi minggu tu kita sama mendiang ke tando program 6 Bia Amit hari Sekolah SK Gemang gulai ngaku anti min. Jadi kita berperindang sebelum kita yang ingat ke berita kedekat dikunci ke Menti Sigih ba hello why kita ke serat tu lagu Ari Christina Bryan lagu kita maya ujung minggu hadini endur apalan kita.

0: Ni program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali tu. Palan kenduar diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu udah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi ke bukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran Mbak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Mbak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari diman tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisi belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem penyare nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang ya berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebetulnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama engau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Liliah Kapit Tuan Elvis di

0: Okeynya tadi agrah berkaur ngau program Sarawak Aku Sayang ke bisik diatur atau ke benuang diatur hatu ngak ke menua di kapit. Jadi diatur kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke menti sigih ba hello wai kita. Hello menti.
1: Ya, hello min samat mai. Samat jalan ke pengawak lah.
0: Ya, samat lemai, samat jalan ke pengawak mega nama berita kita di kapit.
1: Berita dari Empu mana orang kapit pemana jangka aku nama kebuah aku nyebut bekerja ni min aban melabur hari pagi tarik yang tu ke lemai tu mari mak balau dan nurun dengan kita pak Sarawak ku sayang
0: kira ke orang berami bak ndu nyak meh bapalan Sarawak ku sayangnya ne.
1: Iya betul. Aw ya meh, mayuh nak balap berak penurun. Terima kasih ya. Karena kepergilah mayuh ke, okay nama ne. Laban kemari balap ke bisik nata kerempu ngakai tapa sawaku sayang atau kepala nu sawaku sayang tu sepenyampau 8,538 iko. Kita harap ke pemutus ya malam tu lagi berapa nak kira. Apa ikut nak kira ni. Jangka aku mayuh ke hari yang kemari. Ngawang-ngawang kita ngarap ke penuh. Mengkak pergi lah. Oh, seputih yang nak kapit dah.
0: Ya, seputih yang. Okay. Terus kenting.
1: Okay. Okay, terima kasih Amin di Konti YFM di Kuching. Aku peningkat mayuh lah. Kalai. Mengikut tadi program Sarawak Aku Sayang. Hari kedua. Hari itu peningkat. Nyentuk ke malam tu lagi ngarap ke meruan nerima sebut hari pala ke dia di kapit kelebih lagi au. Jadi anak mengingat malam tu dia bisa konsert rakyat. Jadi tu ke dia tu hari tu berlabur di pukul 8 malam lagi. Kalai bapak panggil pemerintang kita dekat di perintang band di Jaksa. Pihak Mega dekat Pendang Mega Yadi Bisik Mega Chin Ngeng Bisik Mega Fendi Bisik Dayangku Fazilah Bisik Abu Yusuf Ngau Mega Sima Baby Sima ke dekat Datai Merindang kita malam tu lagi buat konsert rakyat. Jadi Datai meh laban nanti kita meda Amin Ngau Mega Pendang Mayu kemari malam kemari malam budaya megak mayu artis ketebilang ke Merindang kelimpah megak bisik mantai ke karian bak genok itik bangka sedau aku beda sedak ke datai cukup mayuah mah penuh namanya kemah atau kepentas utamanya bukan semena sedak yang boleh beda hari palanya nyentuk ke belakang ada duduk agak ada mangku no berdiri magang tengah terengkah bas hospital sama jakau deh. Yeah. Ulah timpai sida hari hospital nyen. Hari baru hanya deh. Nya meh kita ngarap ke megak malam tu andre mak samut ke cukup mana luar biasa kita apa awak ke malam tu. Okey jadi nya bekau ngau pengawak ke dekat tu megak malam lagi out. Jadi dan katanya bah hari ketiga ianya 28 dari bulan 6 2026 dia ngawak nang ke udah di Prambu ianya SKS Fun Run ke sepenyawa 3 kilometer ngawak mega SKS Fun Walk. Jadi pengawak tu berapa hari pukul 6.15 minit pagi dia senang lebih dah dia tu kalai bak fun run tu sepenyawah 3 kilometer jadi sirak ke engau tu lebih kurang dalam 1,500 iko udahnya pengawak kapit kitchen yang mengka showcase usahawan Sarawak mengka lagi mengka dibuka hari pukul 8 pagi jadi pameran utama kuantum perkhidmatan yang mengka penyertaan e-peraduan bak kemah Sarawak Fabeli yang mengka sebis mengka dibuka jadi bak senantang e-peraduan tu anak-anak ngisik ya kita ke lebih kita ke bagi menua di kapit laban price ke cukup mana mengka disedia ke lebih lagi 4 itik musisikal siapa nak kini ke boleh namanya peraduan bagi penyertaan ke bisik dah tayin mamaya tu. Nangkan kanya pukul 9 pagi bisik pekit tarik tali dengan mereka pekit nyumpit. Kalau itu dekat dia tu buat gelanggang futsal. Nanti ya buat gelanggang futsal yang nak jawab buat dua yang diampun eh. Udahnya pergilah dia penyataan ini paduan dekat ditutup pukul 3 lemai. Jadi bekerja mes sekedar hari program lalu pukul 4 lemai dia majlis penangguhan dan pengumuman tidak ke menang boleh hadiah utama paduan ba kemah utama. Hanya hari sekedar hari perjalanan program ba hari ketiga hari ke penudi ianya 28/6/2026. Artinya min ngam ka pening amai wah. Hanya eh sekedar hari program talk activity lebagi ba Sarawak ku sayang. Kala itu dia tu ba tapak dewan suara ba bagi menua kita di kapit ke cukup ya rami bakul eh. Kemudian barang mayuh ke bisik datai. Ya meh. Utai ke uleh dikunci kaku ba awak kita ke sekali itu ba hello why kita ini mah. Emak ke min. Ya dekah.
0: Ya.
1: Au. Okay.
0: Okay.
1: Terima kasih ha. Min pula baru dengan Wandi Kunti di YFM.
0: Okay. Sama-sama nanti. Sama jalan ke pengawal okay. Maga ni. Okay. Bye-bye.
1: Ya. Bye.
0: Akhirnya berita ke dikunci Kementerian SIG hapunglah program kami di Kapit berkawal ngau program kebisik diatur ianya Sarawakku sayang.

0: yang nalah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, bertemu baru kita iba sada lemai kira ke jam ke terubah tu alai aku macah tau ke nampung pesan berat ke bisik di terima kami banyak dianjung na email tau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan ke terubah ke bisik di pratik aku abaka ke lemai tu. Jadi tu pesan ke diterima kami hari Rabuang anak sulang kalai madah kapaya yanya jepai anak Alan. Jepai anak Alan udah nadai 26 bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai 28 bulan 6 2026, ianya hari Minggu berumah satu Malaysia Kapit, serta dekat di Anjung hari 1 29 bulan 6 2026. Jadi ingat tu peningah nesau semua kaban belayan ba nanga tulik Kapit, nanga merama, nanga pulang, nangas pulau, rumah ngindang, benasut, kawan belayan di Batang Melipis, Batang Sungai Gad, kawan belayan di Limbang, pihak mega, bala kawan belayan di Sungai Manapsung, ngau semua kawan belayan ke Ngelala di Pinta Datai, ngau nyengai niang tu nitiah karibulan ke udah di Padah. Jadi penerang ke Silia, kita tahu bertanya ngagai anak Yempu, ianya Rabung anak Sulang, bawa nomor ya 014-987-9891. Aku maca baru isi pesan tu. Kalai madah ke jepai anak Alan, jepai anak Alan udah nadai ke Mare, ianya 26 bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai 28 bulan 6 2026, ianya hari Minggu barumah satu Malaysia Kapit. Jadi Alan jepai anak Alan dekat di Anjung 29 bulan 6 2026, kena hari 1. Jadi penerang ke sila lagi tau ke berita keterang lagi berkawang dengan penusah Rabat tu, kita tau bertanya bertelepon ngagai anak Yempu, ianya Rabung anak Sulang, buat nombor ya 014-987-9891. Jadi pesan kedua tu peningah hanya pesan Rabat Mega ke dia terima kami Ari Samson Spencer Tangi tau ke Agung madah ke Inaya Florence tak kesulan anak Thomas Nyandau udah nadai hari 5 tu tadi, ianya kemarin 26 bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai Babala Mayu hari Minggu 28 bulan 6 2026, bah rumah nombor 72 Lorong Samarinda Baru 20C6. Jadi ni yang tu dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026, ngagai pendam Christian Apiang. Jadi ngau tu peninga pesan tu dituju ke ngagai bala ari menua Apiang, abuak limau dada mudiang panto lacau undup yang mega kawan belalak kawan belayan di Engklili, Sibu Lubuk Muluang Mukah, ngau kawan belayan kena uliah di Rintai, kita dipinta datai magang. Jadi berita ke sila lagi tau bertanya bertelepon ngagai Samson tau ke Agung, buat nombor ya 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792. Aku nanduk baru isi pesan tu. Kalai madah ke Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai hari 5 tu tadi, ianya ke Marik 26 bulan 6 2026 ba rumah Lalu dekat di Sungai hari Minggu 28 bulan 6 bak rumah nombor 72 Lorong Samarinda Baru 20C6. Jadi ni yang dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026 dari pendam Christian Apeng. Jadi berita ke sila lagi berkawal dengan penusah Rabatuk kita tahu bertanya bertelipun ngagai Samson tahu ke Agung pak nombor ya 014-919-8759 tahu ke Lila 013-758-4792 nyebut baru nombor Samson tahu ke Agung 014-919-8759 ngau Lila 013-758-4792. Jadi pesan ketiga ke seratu ianya pesan Rabat Megak. Jadi pesan tu datai Ari Jo anak ngindang. Ianya laki niang pemegak Sharon Jesse anak Jo, anak niang pemegak Lily Sandra John ianya menyadik niang. Kalai sidak ya, madah ke ex-chancellor Nancy Freda John udah nadai. Hari lima tu tadi abak spital umum di Kuching dia tu. Jadi niang Nancy dekat di Intu tau ke dekat di Sungai ianya malam 28 bulan 6 2026 malam hari Minggu lalu dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026 agak pendam Christian Prutan Anglican ianya Cemetery Jalai Kampung Endap Siburan. Jadi pesan tu peninga dituju ke sidak ya ngagai semua bala kaban belayan hari 100 ngaruban ianya rumah Dennis Tinting Remat, rumah Ribun Tintiang Melaban, rumah Anita Balai Badak, rumah Agus Kawit, rumah Sungai Berangan, rumah Malis, Temawai Puak, Lengain Kerikap, Kabang Belayan di Keropok, Sungai Anak, Sungai Mudeng, Sungai Ruan, Kabang Belayan di Barit, Tintiang Gereja, Apai Tuai Empilik, Cua Sebiliak di Baloi Ruban, Indai Tuai Emas di Panjang Ruban, serta Kabang Belayan di Batang Ai Lubuk Antu, Nangga Mepi Lubuk Antu, Kampung Ensebang Serian, Kampung Semukoi, Kampung Tegelam, Kampung Keniung, Kabang Belayan di Kepayang, Kedumpai, Sungai Lingkau, Steman, Sungai Bako, Isu Semunjan, Sampun Gerunggang, Kabang Belayan di Sepauh, Piamega, Kabang Belayan di Seriaman, serta semua Kabang Belayan Kenglala, Niang ex-chancellor, Nancy Freda, anak John Legan, Ari Jabatan Telekom Syarikat Telekom Malaysia Batu Lintang, Piamega, Raban Polis, Senya Unit Special Branch, Normah Medical Specialist Center Kuching Sarawak, ngau Kabang Belayan, Ari Persatuan Tarik Tali Serian, Piamega, Kabang Belayan Kebukai, kena uliah di Selintiang Adito. Jadi kita ke dipesan ngau Kenglala, dipinta datai ngesah penusah Rabatuk, ngagai rumah niang, Senya bak nombor 10, Lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalai Stampian Tengah di Kuching. Jadi penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai Jo anak ngindang ianya laki niang tumpu bak nombor ya 019-827-5315 ngau Sharon Jesse anak Jo ianya anak niang tu bak nombor ya 0113-184-7001. Aku nanduk baru isi pesan tu tadi kalai madah ke pemidang ex-chancellor Nancy Freda John kau udah nadai hari lima tu tadi nyadi ex-chancellor Nancy Freda John dekat di Sungai Babahla Mayuah ianya malam hari Minggu 28 bulan 6 lalu dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 agai pendam Christian Prutan Anglican Jalai Kampung Endap Siburan. Jadi berita keterang lagi berkau dengan penusah Rabatuk kita tahu bertanya bertelipun ngagai lelaki niang tu ianya Jo anak ngindang bak nombor ya 019-827-5315 tau ke Sharon Jesse anak Jo hanya anak niang tu 0113-184-7000. 01. Aku nyebut baru nombor telefon laki niang, ianya Joe anak ngindang, 019-827-5315. Ya tadi tiga-tiga pesan kau udah diperhati ke aku bak jam ke terubah tu. Jadi tu pesan keempat, pesan rabat mega. Datai ari Madam Angela anak naga kalai madah ke laki ya bansa tau ke James bansa anak giang udah nadai 27 bulan 6 ianya sarito tadi lalu dekat di Sengai Pebala Mayu 28 bulan 6 2026 ianya hari Minggu pergilah berumah pertubuhan meninggikan akhlak Cichuan Kos Riaman ianya rumah kunci kuning serta dekat dikubur ke pagi hari 1, 29 bulan 6, 2026 dari pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai tis pemakai rabat ngau rumah tingkau nangau ulai adebak sekayuk batang rimbas, kayuk batang paku, sekayuk batang krian, rumah Stanley Nari, batu 11 tengah jalai uyak sibu, rumah duat, nanga asam melupa, rumah kayan, nanga teliak krian, rumah lingga, lempung embawang kesit, rumah tutung, danau engkelili, pia megak kaban belayan di rumah lanja, nanga stras julau. Serta dituju ke megak, ngagai kaban belayan, kenalah dirintai ke detuk, kita ke ngelala niang James Bansa serta semua ke kalak begulai kerja atau ke gawak ngun niang tu sama mega dipinta ngatai ke diri ngesah pengawak rabat tu. Jadi berita ke siliak berkawa ngau penusah rabat tu mega kita tahu bertelepon bertanya ngagai Robert Cendang atau ke Dom ianya anak niang nombor ia 017-854-7594 ngau Edward Kenneth. Bak numuk tau ke Wat ianya anaknya 019-783-7884 ngau Senorita tau ke Ivy anak niang tu 011-305-9572. Aku macam baru isi pesan tu opening ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Bansa tau ke James Bansa anak giang udah nadai sarito tadi 27 bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh 28 bulan 6 2026 ianya pergila hari Minggu bak rumah pertubuhan meninggikan akhlak Cichuan Kos Riaman ianya rumah kunci kuning serta dekat dikubur ke pagi hari 1 29 bulan 6 2026 ngagai pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi berita ke sila agi berkawa ngau penusah rabato kita tahu terus bertanya bertelipun ngagai anak niang ianya Robert Cendang tau ke Dom bak nombor ia 017-854-7594 lak 017-854-7594 yang megak sikut lagi anak niang ianya Edward tau ke Wat 019-783-7884 pelabak aku terang nombor telefon ku dah di tanduk akunya tadi ngarak kepala kawan belayan ke ngelala tau ke bisininga pesan tu tau nampung pesan rabat tu.

Dengar kami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lowe.

0: serta ulemega bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datang megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: Akhirnya sekedar program ke bisik diatur kelebih lagi ke bisik di Gulu Araban YFM ianya pengrami ngiliang tikai di Langkang Ulu Kelili. Jadi terus nampung pesan berat ke lemai tu apa ninga. Jadi tu pesan pemati datai ari baji anak puyu tau ke anak menyadi iampu madah ke ibu ya. Bawang anak tinggum tau ke ina balai. Inya bini ngeranta anak nyawai udah nadai ba spita besai di Kapit. Kuda nadai 26 bulan 6 2026 inya ke Mare. Jadi niang dekat di Intu tau ke dekat di Intu ba Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit. Maya 28 bulan 6 2026 ianya malam hari Minggu. Jadi ini yang dekat dikubur pendam KDC Jalai Seliriak Kapit 29 bulan 6 2026 ianya pagi hari 1 kira ke pukul 7 pagi. Jadi minta kaban belayan ke ngelala ngesah penusah Rabat tu ngagai Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai kam belayan ti ngelala kenalah di rintai ke nama ditu nyengkau bala petunggal ngau bala kam belayan kebukai ke ngelala. Jadi berita ke terang agi tau kesila agi berkawan dengan penusah Rabat tu kita tahu bertelipun bertanya ngagai anak menyadik ya tu ianya bajik anak puyu bak nombor ya 014-954-6683 tau ke ngeranta anak nyawai hanya laki ya tumpu 014-735-2025 ngapunga anak tinggum ianya menyadik ya tumpu 014-223-4625 ngau balai anak ngeranta nombor anak yang tu ianya bak nombor 017-5655-028. Jadi aku nanduk baru pesan beratuk peninga. Jadi pesan tu tadi madah ke bawang anak tinggum, bawang anak tinggum tau ke inai balai pian megak di Kelala orang bini ngerantau anak nyawai udah nadai ba hospital besar di Kapit kemarin 26 bulan 6 2026. Jadi bawang anak tinggum tau ke bini in ngerantau anak nyawai tu dekat di sungai tau ke dekat di Intu ba Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit 28 bulan 6 2026 ianya malam hari Minggu. Jadi niang dekat dikubur agai pendam KDC Jalai Seliriak Kapit maya 29 bulan 6 2026 ianya pagi hari 1. Jadi kita ke ngelala tau ke dekat nemu ngau sila agi berkawan ngau penusah Rabat tu tau bertelipun ngagai bajik anak puyu bak nombor ya 014-954-6683 014-954-6683 tau ke bertelipun ngagai laki yang tumpu yang rantau anak nyawai bak nombor ya 014-735-2025 ngau pun
2: Punggak Anak Tinggum 014-2234-6625. Aku Nanduk Baru nombor telefon laki yang tu yang ranta anak nyawai 014-735-2025 014-735-2025. Pelabak aku terang pesannya di tanduk aku tadi peningau jadi lagi nampung sekedar pesan berat ke bukai jadi itu pesan rabat mega datai hari munan anak kunam ianya madah ke bini ya rinya anak asum rinya anak asum udah nadai hari lima tu tadi 26 bulan 6 ba hospital di Miri jadi rinya anak asum rinya anak asum tu dekat di Sungai Bebala Mayuh ianya malam hari Minggu 28 bulan 6 2026 lalu dekat dikubur pagi 29 bulan 6 2026 hari 1 ba Roman Katolik Lambir. Jadi ngau tu pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan di rumah sebum nanga masak kawan belayan ba pasar suang kapit ngau kenawit jungguk mawang serian kawan belayan di memboi batu kude piamega di merakai ngau kawan belayan kenaleh di selinteng ke ditu. Jadi kita dipinta datai ngesah penusah ngagai rumah aniang tu ianya ba lot 7271 Jalai Datuk Pemaisuri 3A Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri. Jadi penerang ke siliak kita tak bertanya ngagai munan anak kunam ianya laki niang 014-8899-130 Nanduk Baru nombor telefon munan anak kunam 014-8899-130 ngau Cindy anak munan ianya anak tuai niang tu 011-406-1896 Aku Nanduk Baru 011-406-1896 Pelabak aku terang ni dua kali aku dah nanduk nombor telefon ke bisik dingkah ke bak tiap-tiap pesan berat ke disebut aku bak jam ke terubah nyukang rampit jam ke dua ngarap ke kita uliah ningang ngamanah ni laban bisik bala kita yang anjung pesan angkanya nak tu terang ne pelabak aku terang nombor aku dah disebut akunya tadi ne jadi agi maca sekedar pesan berat kebukai laban mayuh pesan berat kita kesar itu atau pesan pe mati mega kau dah disebut aku dulu tadi jadi udah tu lagi berarti ke sekedar pesan berat kebukai kita berperinang dulu ngau lagu Ari Lin Nuan Nyukatku ngau pemaja.

Lagu kena menggal sada lemai kita nyadi lagi nampuang pesan berat ke uliah ditampuang aku nyadi sekedar pesan berat engkau nyadi uliah ditampuang aku uliah di dengar kita pagi pergilah ba segmen pengerak pagi. Jadi tu pesan pemati datai ari riung anak jana atau ke inai tawe mada ke pemati laki ya hanya ayum anak belawan tak kapai tawe ari 6/27 ari bulan 6/2026 lalu dekat di itu berbala mayu buat rumah satu Malaysia kapit 29/6/2026 ianya hari 1 lalu dikubur ke pagi hari 2 hanggai pendam SDNU Jalai Entaro. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapan belayan buat rantau jerenang julau ianya rumah nyup ngau rumah ragai kapan belayan di Iran Suang Berambun Nanga Peraran kapan belayan di Nanga Pelagus, Nanga Benin, rumah di Dasu Julau, Dundang di Ijit Julau, rumah Baki Entabai Julau, Entayah Julau, kemelayan di Latuh Julau, serta kemelayan kena uliah di Rintai Kedito ngambil kita sampai datai ngesah penusah Rabatu. Jadi berita keterang lagi, kita tahu bertelipun ngagai numo Freddy, ianya anak ya 014-395-1070 tau ke Luli anak menyadik ya 012-872-1594 aku maca baru isi pesan tu opening jadi tu pesan rabat madah ke pemati ayum anak belawan tau ke apai tawik kudah nadai saritu tadi ianya 27 bulan 6 2026 lalu dekat di sengai berbala mayuh berumah satu Malaysia di Kapit ianya kena hari 1 29 bulan 6 2026 lalu dekat dia kubur ke pagi hari 2 agak pendam SDNU Jalai Entaruah. Jadi berita keterang lagi tak bertelipun ngagai Predi ianya anak niang bernumor ya 014-395-1070 tau ke Luli ianya anak menyadik yang tu ianya 012-872-1594 nombor Predi 014-395-1070 hanya di pesan ke penudi kau lihat di tampung aku hanya di tu pesan berat megak datai ari Rostina anak suri tau ke ala madah ke inai sidak ya tau ke mak sidak ya ianya puri anak jambai udah nadai saritok tadi 27 bulan 6 2026 urung pukul 2 dini hari nyadi ya dekat di intu tau ke dekat di sengai 28 bulan 6 2026 berumah yempu ianya buat taman tiar Jalai Brayun lalu dekat dikubur 29 bulan 6 2026 ngagai kubur sutung jadi pemutus jam ngubur dekat di padah ba maya malam nyenggai inai sidato jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapan belayan ke ngelala niang ngambil sama datai ngesah penusah tu ba taman tiara Jalai Brayun Sri Ahman. Jadi penerang ke silik kita tahu betelipun ngagai ala ba nomor ya 011-405-1127 tau ke ba nomor kambin tak ke lina ba nomor ya 012-8544-618. Aku macam baru isi pesan tu. Jadi pesan tu tadi madah ke Puri Anak Jambai. Puri Anak Jambai udah nadai sari tu tadi urang diniari tu tadi. Jadi niang tu dekat di intu tak dekat di sengai 28 bulan 6 2026. Jadi dekat di sengai rumah yempu hanya taman tiara Jalai Brayun. Jadi dekat dikubur ke megak niang dekat dikubur
ba pendam sutuang 29 bulan 6 2026 jadi pemutus jam ngubur dekat dipadah maya malam nyenggai. Jadi berita ke silik tau terus bertelepon ngagai ala ba nomor ya 0111405-1127. Nombor telefon ala 0111405-1127. Ngau nombor telefon kambin tau ke Lina 0128544618. 0128544618. Ya tadi naka pesan tu kau lihat di tampung aku peningah. Jadi pesan berat uliah dibaca kami baru segmen pengerak pagi.

0: Bugulay nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

Okay, lagu ke di by band Peter, lagu ke diberi nama Jaco Bola. Mai jam kita 15 minit kebenar ya, sudah lepas pukul 7 lemai. Lagi merisa melemai kepala peninggal kita kena ngagi mengkang segulai sejalai dengan kami bawa FM hari pukul 6 tu tadi nyentuh ke jam ke dia tu jadi pukul 7:30 lemai tu lagi indur kami ngatai ke berita lemai hari YFM. Kita terus berperinang ke lemai tu lebih lagi bak malam ujung minggu kita angkanya kita bunuh baran tu jalai kini dekat nurun berjalai ngelantang kati kebisi ngulu sekedar pengawak kebisi diatur lebih lagi bak pengawak ngilang tikai atau ke ngilang bidai kebisi diatur baiknya bak ari upis-upis perintah atau ke ari company yang kawam bala ari ke ngerja pengawak bak agensi-agensi ke bukai. Lagu kita ke sekali tu bahasa dalamai kudah dipilih kena merindang semua kita Stella Philip bisi jalai.

Sama lemai peningap gelai ngaku Min Meliza Rayon bak berita lemai hari 6, 27/6/2026. Keterubatu Batang Berita. Ngadu ke Jalai Kem Batang berengarenggat 5,700 km Jalai Benung Dikar. Hydro Baliah negap ke penduduk Sarawak nyadi hub kuasa kemeruan di ASEAN. Sarawak ngau Sabah udah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri ngukuh ke penguliah bersemekiah. Nyak tadi batang berita, dia tu Mike temendian ke isi berita. Pengawak ngambik serta ngadu ke Jalai Kem Batang ke Dulu Subak di Selampur Sarawak dekat di Pejalai ke Berenggat-Renggat. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madahkan inisiatifnya anda boleh tembok dalam tempoh setahun labannya sama nyerangkum rangkaian Jalai Kem Batang ti cukup luas di Manuatu. Nyalai Jalai tu dekat diadu nitiah ke bagi Jalai ke patut dulu agi diadu. Ia madah ke dibagi menua kapit ajak kira 1,800 km Jalai Kem Batang ke Dulu Subak udah dipilih alai diambil serta diadu ke nyadi jalai ti di tengah orang Maiwa. Berbangunnya semua Jalai Kem Batang di Sarawak tu bisik kira 5,700 km di Benung Dikar serta di Surat sebedau atur ti nangkan ketuk uliah di Pejalai ka. Ia mansut ke Jakoto ngagai pengarang berita udah ia keberjadi program Sarawak Ku Sayang bagi menua kapit ke diatur bak Dewan Suara Kapit. Hydro Baliah ti uliah ngeluar ke 1,285 MW kuasa karan di Sadang uliah negap kagi penduduk Sarawak nyadi hub kuasa kemeruan bak genturong ASEAN. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madaka projeknya oleh nyawup nambah kagi kapasiti kuasa karan tidak keluar ke menua tu kena nangkup guna domestik pengawak dagang ngau industri kelimpah ariti mata orang meranak ke mayuh agik pokok. Projek strategik bakar Hydro Baliah Mega di Sadang oleh narit mayuh agik pengawak pemansang ngagai kandang menua di jauh ari menggeri lebih agik kapit. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakoto dalam randau ya bawa studio mini Sibu FM ke diatur berserimai ngau program SKS 2026 di Kapit. Berbangunnya Dato' Amar Awang Tengah bisik benar pengarap ke bagi menua Kapit oleh dikemansang ke nyadi hub biomass ngau sikular ekonomi tiba pelasar ke pengraja asal. Kebuah alai pihak laban bagi menuanya bisik dandang kampung ngau kebun sawit ti cukup besar serta oleh nyokong pemansang kuasa biomas ngau teknologi ngeluar ke kuasa ngena utai ke dibuai. Potensinya mega patut diansiangka ngambil ke Asia pengeraja asal oleh dikena ngau optimum serta setipak ngau agenda ekonomi hijau Sarawak. Pemansang dalam sektornya disadang oleh muka mayuh agi peluang ekonomi ke Mensia Mayuah. Bak program ke sebaka Dato' Amar Awang Tengah madah ke program Sarawak Ku Sayang, nyandang pelasar ke cukup berguna dikena ngurang ke seraka antara perintah ngau rakyat di Sarawak. Programnya ukai semina dikena nyokong pemansang menua, tak mega nyadi kepeluang no mantai ke polisi ngau projek perintah terus ngagai rakyat. Atur ke bangsa tu mega berguna bendar dikena nentu ke rakyat tau lebih mereti ke kuyang ngau tuju pemansang menua, kelimpah hari timri peluang nur mensia mayuh mantai ke potensi kandang menua sida. Sarawak ngau Sabah udah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri dikena ngukuh ke penduduk orang dagang Borneo bak peringkat dunia. Sapit Kepala Menteri Sabah 3 Dato' Iwan Benedict madah ke identiti ekonominya dekat ngemudah ke orang dagang tu bersemekiah bak peringkat dunia kelimpah hari ti ngelati ke dagang Sabah ngau Sarawak ngena cara ti bersawup berjalai ke promotion. Ya maksud ke Jakut tu udah ya ke nguluk pengawak pemandang main asal ngau pengawak dagang
Kedia tu begulai ngau balai dagang ngau industri kadazan dusun serta balai dagang ngau industri Dayak gawai keamatan ke-17 di Kuching. Pengawak pemandang sarinya ngemporuk ke 93 ekor orang dagang hari dua bengka menua tu kedia tur kena ngerembai ke kawa dagang sidak bak kandang menua adab kita. Kita datang menung mendiang ke berita lemai hari YFM. Projek kengagak baru sekolah SMK Selangau di Sadang dekat tembok ujung tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke projeknya berjalai jampat agi hari tusun pengawak ke asal ke alai projeknya dia tu udah 64.72% tembok. Skop projek tu yang kaum pengawak tinggagak bangunan integrasi bersepadu tika disedia ke ngau 18 itik bilik kelas, opis, makmal, bengkel, surau, palan endua bergelumuk ngau kantin. Sama dekat digagak ianya asrama lelaki ngau induk kesama ulia muat 200 ikut nembiak, dua buah rumah waden ngau palan makai ngairup. Dua blok rumah pengajar tiulia endur ngada ke 20 unit palando diau megak dekat disedia ke begulai ngau perengkabukai. Dato' Amar Douglas mada ke projeknya cukup berguna dikena nyaga pengelantang bala nebiak ngau pengajar. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udah ia kenemuai ngabas tabak projeknya di Selangau. Lima inisiatif strategik bisik dibantai ke ngagai upis Menteri Pelajar, Innovation ngap pemansang bakat Sarawak dikena negap ke atur berjalai ke ujian penilaian program 2 jakut UPDLP. Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngap pemansang bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai, madah ke perkara tu dipejalai ke berduduk hari pemimit bala nebiak ke ngau masuk aliran sains di Sarawak serta berguna ke pengawak intervensi ngau jampat. Inisiatif tu yang kaum model ngau latih intensif jaku English, sains ngau matematik ungkup nembiak primary 6 kelimpah hari pengawak pelajar digital interaktif dengan Sarawak Collaborative Learning Interactive Experience. Datuk Dato' Anwar mansut ke jaku tu buat program Misi A Plus SPM 2026 di Sibu. Duit RM300,000 sudah diagih ke nengah projek Transformation Menua Pesisir RTP dikena ngadu ke Dewan Sungai Limo ngau Dewan Kampung Rayu Iban di Londo. Kaban Konsen Negeri Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan mada ke Dewannya sama nerima belanja RM150,000 kena ngada ke Dewan Kelantang serta Manah Agi. Ya maksud ke penerang tu buat pengrami ngilang tikai gawai zon sempadi di Londo. Berjaku buat pengrami tu yang madah ke pemansang menua pesisirnya enang perkara ti semampai di kemeran ke Perintah Sarawak. Tu dikena nentu ke perengkah guna tau ke infrastruktur mensia mayuah oleh diangkat manah kagi kena nyaga pengelantang rakyat. Nguasa pengelandia digital yang cukup berguna ke maya arito dikena nangkup pemar dalam dunia pemintar tiru, AI. Kaban Konsen Negeri Sita Opar, Billy Sujang madah ke penemu bak bidangnya megak, setipat benar ngau ekonomi digital tiudah jampat benar mansang. Ya maksud ke Jakutu bak pengrami ndo nutup program Joh Nambah Ilmu 2026 Siri 1 Back to Community ke diatur bak Balai Raya Kampung Serayan Hilir di Londo. Ya madah ke program ti bangsa tu uleh dikena mai penemu teknologi ngau pengawak belajar ke rakyat di menua pesisir. Billy Sujang madah ke mensia mayuah patut uleh bersemekiah serta ngambil peluang pemansang ke bisik disedia ke perintah. Dikenang ujung ke berita batang berita di Baca Baru. Ngadu ke Jalai Kem Batang berenggar-renggat 5,700 km Jalai Benung Dikar. Hydro Balia negap ke penduduk Sarawak yang dihab kuasa kemeruan di ASEAN. Sarawak dan Sabah sudah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri, ngukuh ke pengulih
Basmakia. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai 27/6/2026. Jadi berita tu tadi ditusun Monica Gary. Hari bila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Sari tu 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Nasal Nembia Ngau Lumba Alfred Yap Chin Loi udah berjadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Berjakuk lebih berjadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti ramah tibakannya oleh negap ke kawar ramah serta penyerakup Bak Mayuh Pupu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai semuti kenang laku ke seni Wushu tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai nyempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati Bak Mayuh Pupu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina bayak kenya ari menua tumpu tau ke menua luar boleh ngambil bagi Bak Festival tu kena negap kagi.

Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft punya keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, kaunter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia manah lagi. Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kedurinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Nyengkawam insuran. Nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet sudah habis. Start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku. Jalai sapa. Sapa meh. Bala kita kedatai je lah. Penasihat mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita buka besi nama nyemberi hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu buka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai.

0: Muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu. Ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat terjadi yang berhormat Datuk Jefferson Kamit, Sapit Menteri kita Lupia Megah. Jadi pengadilan rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat terjadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket keperaduan untuk kepenudi ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Okeynya tadi lagu Kena Aku Merindang kita buat segmen Sada Lemai Pengudah Mendiang ke berita lagu Kedai Baik What Rock Kaban Sampai Mati. Hanya di segmen Sada Lemai Bajama kedua kita sekali itu peningah aku bisi megak kaban kedekat nusi cerita atau ke pengrami ke bisi diatur di kapit jama ke diatur nyeruma pengrami ke dikumbai Sarawak aku sayang neh. Jadi kita terus gulai ngau mar ba arus telefon kita tau ka Margareta Remang ba arus telefon kita. Hello Mar.
1: Hello Mi. Selamat lemai meto.
0: Ya, sama lemai me ente ba segmen kita ini ku dek.
1: Ya, sama lemai tajapan gaya hari mua hari kita di kapit tu. Dah petang mana bulan penuh malam tu.
0: Ya, ne, mana ne.
1: Buka tua meda bulan ke sebaka, saya kumin.
0: Sama. Apa kita baru langit ke sebaka gak?
1: Ya, ente dia lelengau. Tanda ya aku.
0: Lama aku muda mua marpen nang tanpa bura baka bulan balangitnya segala gala.
1: Sama segala lo. Kenyal macam main.
0: Kenyal meh. Nama berita dah.
1: Berita jumpu cukup mana atau di to min kita di kapit itu cukup ya pengrami to min kalai kebuat pi apa bedau nama nama bedau selama lemai sama malam ni belum peningon ramai cukup ramai kita di kapit itu
0: pamo dah madah ke bulan sudah ayan tampai batal langit reti ya mana gaya harinya ne.
1: Oh, mana gaya hari kita yang ku amat pengawal kita lepas hari itu, hari kedua, hari kemarin, gak kemana ya, gaya hari cukup mana. Yeah. Kemarin saja pan di pedak mambam, terasa celap, hari itu pan muak ke pagi, ya celap, udahnya panas, muak ke lemah, nyerombak balas tidak ke bermain futsal atau ke pekit bermain futsal lemah itu. Merik awet tidak main, memang pada yang dia ada.
0: Okey Mar, kita terus ngeberita program Sarawak Ku Sayang agai anuan di kapit.
1: Okey, terima kasih Min, merek selamat lemai. Agai semua bala peninggal kita ke bisik mendiang ke sada lemai. Lemai itu nyadi aku hari kapit mai ke kita berita program Sarawak Ku Sayang bagi menua kapit. Atau palani keempat, nur ngatur program Sarawak Ku Sayang hari diperhati stadi pedakku. Hari kemarin, entah nak kemendar ya, dan kemarin ya berengkah dar. Hari itu hari kedua, nah cukup mayuh mensia tak bela rakyat kita. Tentu ya, aku melabok ke UKS Minak Datai Rekapit atau Megat Datai hari ke Semak Nur kita dituk sekali ke hari Kenawit Suung atau ke hari Sipu Miri. Hari atasnya maybe saya magian datai dituk deh. Nanti nitia ke report kemarin dan report pem nyampau pemain orang ke bisik datai labannya diambil penatai bala orang ke datanya deh ngambil nak scan QR kira ke ngambil kehadiran mereka ya nak
0: kira kasar aja nama
1: kira kira kasar ni ke nak nombor ngisik kini tak ke ngai kiruh ngisik kini bisik 8,000 lebih ke datai pada hari ketua kemarin jadi pelabak kaku uliak aku nyebut nakak ke Datuk hari berapa itu hari utara nyentuk ke kapit kita ke udah datur program show aku saya nyangkanya di tu meh iba hari ketubah aku tu bedau nyangkung hari hari tu ya kemarin aja lah banyak nyo udah muak ke malam udah temu penyampau orang ke datai deh lengkap ke beritanya hari tu kebenaran mayu macam program ke bisik datur lebih lagi pengawak berjadi ke berjadi ke program Sarawak Ku Sayang di Kapit Sarito tentu ya di penyadi ke Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Tohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg inya Premier Sarawak tau ke apa kita menya udah datai di to Sarito berjadi ke program Sarawak Ku Sayang bagi menua kita di Kapit malam tu kami megak datai baru ngagai palan nu ngatur program Surau Aku Sayang bersepiak dengan Dewan Suara Kapit di tu. Tentu yang malam tu bisik konsert ke di Kumbai kita hanya konsert yang kaya bala ke datai in tenyak demin. Konsert rakyat. Benar
0: dunia. Ya. Kena merenang bala rakyat di Kapit ni kau murang ke datai baka ke malam tu.
1: Iya. Engkau merindah bala ke datai. Benar ingat. Kenapa nak ke Terundil. Kenapa benar masa bala-bala tidak jeng. Tidak main ke baju basket dia. Nyo limpai anggap mata tau. Jadi malam tu. Bala kita ke datai bala konsert rakyat. Berengkah pukul 8 tu. Udah mengupuak bayu asyik datu datai. Jalai pandai nemu. Min. Udah berengkah. Jam. Laban sekedar jalan mereka ditutup. Bisik Ribi Shima malam tu. Bob Yusuf. Bisik mereka Karen Libau. Bisik Chin Ngeng. Ngau mereka Mayu. Mereka Karen Libau. Yadi. Bisik Fir Fandi. Dayang Fazila. Ngau Ben di Jaksa. Tu sekedar hari tau kesidak ke bisik. Datai merindah malam tu. Bak konsert rakyat kita pukul 8 malam. Pukul 8 malam. Malam banyak pengawal ke reka datu malam tu pergilah tu min okey mereka ditampung program kita nyentuh pukul 6 lemai dan tajak pria muncul naga pengawal kita tu ditok kelimpah hari bisik Kapit Kitchen
0: ya
1: okey dibuka rindu min makai pemakai berdia nak nemu kami lihat ni ke pasok kusuak menya ni ke tubuh menya ni ke manuk tuai gulai upak pisang menya sikit ke ngasu orang neng mako lapan nemu ku jam tu jam orang makai.
0: Ya, neng benang berami segi skut pasal Kapit ne mar.
1: Iya.
0: Harap ke bala rakyat di Kapit dengan orang kedatainya ngadang meh tumu agi kak pendak jauh meh berdarat kita ne.
1: Iya, nak ngawak kira ke kelimpah harinya. Kira nyaga pengerai ke nya. Sikit nak sikit amat jauh. Laban tinggira nanti kita nemu kalau datang di Kapit tu. Hari Dewan Suaranya nyo semak engkau sepital Kapit tu. Nama tu yang pintu penama ya. Pintu penama gerbang utama ya. Berdepan ke hospital Kapit.
0: Hari Dewan Suaranya.
1: Berimbai dia.
0: Nasquat mat dia mar.
1: Nasquat dan segi nemu ya bersegi orang di Tom Noah Talk. Min pelabur aku ni hanya sekedar utai kulit dikongsi kak ke malam tu dan tajap pihak tentu ya pergila pula program kita kebukai sekali ke aku Christina atau ke Menti berkongsi ke berita program saya waktu sayang di Kapit berhari ke penudi atau ke pergila lepas udah engkeh orang di muah dia motosikal empat igeknya dan nemu siapa bagi ya ke bertuah ngempunya. Agak sempat orang Kapit kadatai ngempu mutonya ni nemu orang ke cukup ya bertuah empat itik motosikalnya kita sebiliat magi ngempu ya. Ngau i peraduan. Ni nemu. Kita nak nemu nasi siko-siko bak kita nguji. Okey, ajak pelabur aku min report aku hari Kapit bak program Sewa Aku Sayang bagi pilihan menua kita di Kapit bertemu baru mulai baru beranda baru kita bak awak kebuka itu Min. Okay. Terima kasih Min.
0: Okay, sama-sama Mar, sama berjalan ke pengawak maka ke malam tu. Bye-bye.
1: Okay, sama dengan Nuan Mega. Bye.
0: Bye. Okey, nyak berita ke dikunci ke Mar lebih maya ke Diatok kelebih agi pengerami Sarawak Aku Sayang ke bisik Diatur di Kapit jama ke Diatok ne. Jadi Diatok aku anti min dekat mai. Bala peningan nembia amit kita ingau peningan ke bukai mendiang ke tanduk program nembia amit gulai ingau bala nembia ari sekolah SK Gemang kita sama mendiang ke tanduk program Nembiak Mien.

0: Hello, ha, nyak lagu kena mungkal program Nembia Mit kita. Hello, ngagai semua bala peninga Nembia Anti Min. Nama berita bala peninga Nembia Anti Min ke lemai itu. Udah sedia dekat medak live Facebook YFM Iban. Ha, siapa nak nebiak ke di kangau tu ni? Maka kuda dipadah kanti min tadi. Nebiak hari SK Gemang. Dia tu kita medak live Facebook. Kita ke lemai tu. Ianya nebiak hari SK Gemang Serian. Ya, kita bisa medak live Facebook atau aba-aba so Facebook YFM Iban. Pemegang oleh ninga ke kami ngena frekuensi di menua kita jam ke dia tu nya sida 4 ya. Induk magang-magang temuai ke datai gulai ngau anti min baka ke lemai tu peninga deh. Jadi kita berkelala dulu ngau peninga nembiak miat kita ke bisik datai ke konti yang kawum bala cegu ke bisik nyempulang sida ya datai ke konti YFM Iban nya pengajar ari SK Gemang Mega. Pian Mega guru besar sida ya bisik ngau datai tang nadai ngau anti min ba konti di tok ne. Semina sida 4 ya tu ajak bisik datai ke konti dekat Merindang bala peninga nembiak miat kita ke malam tu ba program nembiak miat. Bakal selama Mega sida ya bisik dekat belagu, bisik Mega dekat bercerita, bisik Mega dekat begano nanti nak salah ko. Lagi kita sama ningat eh. Kita berkelala dulu ngau sida empatnya. Tang sebenarnya peninga program nembia miat kita ke sekali tu kita bisik penaja nih. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan, Muhammad Azwan bin Ramli ya ke Ari Taman Liling Jalai Matang. Kau dah sponsor kita ya, sponsor kita perengkah kena nembia sekolah nih. Nanya lah bakal pensel warna acuak ke kita pia megak pengerak bisi megak di sponsor pemarut atau ke kini kita ke mana sharpener ko sida ya ne. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli ari Taman Liling di Matang nya stationery ya ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak kita keempat ikut tu anti mion pun nak sabar kat nemu siapa nama sida empat tu ne. Ha, kita berkelala ngau sida eneh dari kiba anti minto asai ke kalak medak asai ke nak kalak ke medak detak kita sama nanya neh siapa nama ari kiba anti minto.
1: Nama aku Santa Meka Mia.
0: Santa Meka Mia. Tulis ba dia pun ba live nya Santa laba kalau panjai anti mia nak uliah meri namanya kalau panjai tu dia berdi ane Santa aja anti min ngangau ke ya. Nya Santa tadi ne. Sepiak Santa nya if amat nak. Oleh ane baca aku ingat kaki au. Namanya if nama penuh siapa?
1: If Daphne.
0: Oh, if Daphne. Nya if Daphne ne. Jadi ke nombor 3 tu siapa nama?
1: Nama aku Tracy Liana Bella Elvin Chin.
0: Tracy Liana Bella. Kangau ke Tracy ne? Kalak datai sebelah tu sebab na?
1: Kalak sekali.
0: Sekali. Sedua ya Santa na?
1: Ya.
0: Ba SK Gemang na dua kali. Ketuk kedua kali dua ya datai ne? Okey. Keempat tu siapa nama?
2: Nama panjang aku Wendy Sophia Elisa.
0: Wendy Sophia Elisa. Di kangau ngau nama?
2: Wendy.
0: Wendy nya sida 4 ya tadi ne. Cuma-cumi aku kita ne. Okey, kita dah kelala ngau sida ya ta ke udah nemu nama nembiak kita buat program nembiak meet Santa if Tracy ngau Wendy. Jadi anti min kan nanya sebedau kita merindang bala peninga bak luar dia ke benung medak live Facebook YFM Iban pia mega benung ninga ke kita ngena frekuensi di pilihan menua sidak anyang kaum ninga ke YFM ngena RTM klik tak ke portal RTM nah, nya malik ke TC antim ya nah. Okey, rindu mendak sidat patok tangka nemu nama penglandik ke bisik di kemuan sidat empat tu. Kita nanya Wendy dulu. Okey, Wendy, berapa umur nuan?
2: Umur aku dia tu 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 nah?
2: Ya.
0: Primary 5. Berapa ikut diri punya adik?
2: Ba rumah kami bisa 4 orang ikut diri punya adik.
0: Empat ikutlah. Nuan Iban ke Bidayu?
2: Aku bangsa Iban.
0: Iban. Nang tulen Iban nah.
2: Ya.
0: Asal hari ni?
2: Aku lahir ba Segamat Johor.
0: Oh, Bak Johor sobat ne.
2: Ya.
0: Hari mid sampai besar. Berapa umur pindah ke Sarawak dah?
2: Kira 2 tahun ataupun 3 tahun kenyak.
0: Agi ingat ne. Laban nitih ke Penguin Dai ne.
2: Ya.
0: Okey. Sekolah ba SK Gemang hari mid sampai ke Diatok ne.
2: Oh, aku hari pra sampai ke tahun 6 lah akan bersekolah buat sekolah Gemang.
0: Oh, lu tampung pemerintah 6 ni. Okey, anak keberapa tadi?
2: Aku bongsu.
0: Bongsu, oh kebiak sekali ni. Cute nagama. Okey, Wendy. Jadi Maya lepas atau ke Maya nuan ada pengawak atau ke dah pulai hari sekolah. Nama pengawak selalu digagak nuan buat rumah?
2: Pengawak tu selalu digagak ku berumah Maya lepas yangnya ngelukis lah laban aku rindu kak ngelukis.
0: Oh, rindu nero ne. Nama tu selalu dia nero dadah?
2: Katun.
0: Katun. Katun ya Maya macam katun dia tu. Laban nanti min medak pun nembiak ke Maya hari dia tu rindu nero katun bisiknya baka anime korane bisiknya katun Lion Gig Gamal ya. Nanti baka buat nuan dia Wendy.
2: Nanti bak aku minat nero anime empo.
0: Anime empo. Okey nya Wendy ne. Jadi kesikut tu Tracy. Tracy kalau madah megak ya primary 5.
1: Dia tu aku dah primary 6.
0: Primary 6. Nah patut ga baru atai bulan pun tahun yang tadi nak. Amat ga anti menyo nak ingat ne. Primary 6 kebenaran ne. Okey, Tracy, jadi ya tadi madah Maya lepak ya rindu Andro. Kati bak nuan nanti Maya mak ngabak nuan nadai bak rumah. Nama pengawak nuan.
1: Maya mak ngua abak aku nada berumah. Aku suka maca buku ataupun ngelukis pakanya.
0: Lukis gak ne? Sama rindu nero to ne. Nanti beri peluang nanti to ko anti min ne. Nanti diberi peluang to ke mak ngua abak tunggu mai kita rawun berjalai medak pemanah menua orang. Kini menua to ke kak dituju nan. Dekat nua-nua rawun.
1: Segala menua nyak me ya.
0: Semua menua. Oh, nyamai. Betul bunyi ko ya ne. Nanti bisi beli diberi ro peluang nang ka rawun ngagai sampur menua ne. Okey, terima kasih Tracy ne. Ke sekali tu If. Hi If. Non gerai. Gerai ne, minat bisik batuk mimiat ne. Lama ada nantu tanya batuk akanya.
3: Baru-barunya.
0: Baru-baru ne. Okey. Dalam minggu tu tadi bisik enggau orang lomba ngau main.
3: Nadai
0: ne. Nang bas sekolah aja. Laban timin bisik ninga program kenang dia tu raban pengakap. Nadai enggau ga?
3: Nadai
0: ne. Okey. Jadi baka nuan tu dia tu nuan primary berapa?
3: Primary 4.
0: Okey, nanti baka semak nuan tu dipindah ke mak ngabak nuan ngagai sekolah baru. Datai benda barunya nuan jampat bekaban ngurang tau kenda?
3: Jampat
0: ne. Abah sekolah berapa ikut kawan?
3: 5
0: ikut. Boleh sebut kini? Engkai bisi dengar radio?
3: Wendy, Elena, Umu, Yuvela, engkau Tracy.
0: Ya, memang best friend kau kita nah. Okey. Ya tadi Ari If. Santa. Santa tu ya tucum-tucum, jangan linsung-linsung mana. Okey, tadi Aunty Mian dipadah ke guru besar Bisingau. Siapa nama guru besar kita?
4: Nama guru besar kami ialah guru besar Johan.
0: Johan, sama Bisingau ne. Dalam bab sekolahnya ne, ukailah Aunty Mian tu kak ngasuh kita milih siapa cikgu ne. Tang nuan dia tu bab pemberi
4: lima.
0: Okey, pemberi lima. Sama dengan Wendy, nah. Okey, 5 tahun nuan belajar ba SK Gemang. Tentu nuan tu bisi pengrindu ba pengawak ba sekolah tu. Nama pengawak kena cukup dikerinduk ke nuan dalam penglama 5 tahunnya. Baka sukan, aktiviti-aktiviti sekolah ke cukup dikerinduk ke nuan?
4: Aku rindu te aku dipilih kena wakil sekolah.
0: Wakil sekolah ba aktiviti atau program namanya?
4: Contoh ya macam pertandingan catur, Scrabble. Sidak bercerita bukannya?
0: Oh, rindu pengawak bukannya. Kalau engau ne?
4: Kalau.
0: Oh, kira ke ngari ke sekolah.
4: Au.
0: Peringkat sekolah atau ke datai ba peringkat ketinggi agi?
4: Peringkat sekolah.
0: Peringkat sekolah ne. Boleh nomor ke?
4: Bisa gak?
0: Ya, aktiviti namanya, apa kit namanya?
4: Scrabble, man.
0: Scrabble. Boleh nombor berapa?
4: Aku boleh top 4.
0: Top 4. Oh, belaban ngau sekolah kebukai, menya pekit ngau sekolah kebukai.
4: Oh.
0: Di pilih kucing tu ajak ke?
4: Serian.
0: Di Serian. Nya tadi Santa ne. Okey, kita lekak kenya dulu peninga. Laban kita dekat minta sikuk-sikuk sidak tu lagi dekat merindang kita. Merindang kita buat program nembia amiat kita ke lemai tu. Jadi kita minta Santa Mika Mia anak Frampton Maxson. Ya bisik cerita amat. Cerita ke dipadah ke cikgu ya tu enya cerita anak ti berani. Cerita Iban ne.
4: Ya. Yeah.
0: Okey, anak ti berani ne. Okey, kita uliah minta Santa untuk berdiri ngambil nyamai lagi di pedak bala peninga kita ba live Facebook jam ke dia tu ne. Tarik lagi kameranya mang. Okey, jadi ya dekat bercerita ayanya cerita anak ti berani. Okey, Aunty Mian ngira ne. 1, 2, 3.
4: Selamat lemai ngagai DJ serta bala peninga radio bakal ke lemai tu. Nama aku Santa Mia Kamia anak Frampton Maxson. Sari tu, aku dekat berkongsi ensera tik bertajuk anak tik berani. Bak siti rumah panjai, bisik siku anak bernama Aluang. Aluang tu anak kerajin serta ngasih kejaku indai enggau apai ia. Tiap pagi, ia nulung indai ia ngambil air bak sungai, enggau merik makai manuk. Bak siti hari, lebus sidak cuti sekolah, alu enggau bala bakih ia berjalai ngagai umai dekat ngambil buah. Sidak serta berjalai ngenak jalai mit. Lebus sidak datai bak umai, sidak medak mayuh buah udah mansau. Sidak pun balat gagal lalu ngumpul buah kedekat di baik pulai. Tayang, lebuh sidak agik bekerja, langit alu celum. Angin pun lalu kuat. Bala kaban aluang pun berunding dekat pulai ngagai rumah panjai enggau jampat. Lebuh sidak berjalai pulai, sidak medak siku akik tuai agik duduk bak tebiang jalai. Akiknya bakal kelelek. Aluang pun datai ngagai akiknya lalu bertanya nama penusia ia. Akiknya madeh, ia anda ulih berjalai lawan kaki ia pedih. Bala kaban aluang nangi langit makin jai lalu dekat jampat pulai. Teng, aluang anda sanggup ninggal ke akiknya kediri. Aluang pun nulung akiknya berjalai. Ia nulung mai barang akiknya lalu mai ia ngagai rumah panjai. Pengawaknya ukainya mai, laban jalai licin serta jauh. Tayang alung endak peduli. Lebus sidak datai barumeh panjai, semua orang balat gagal mendak akiknya selamat. Akhirnya berterima kasih amat ngagai Aluang laban sudi nulung ia. Tuai rumah megak muji Aluang laban hati ia kemana serta suka nulung orang dalam penuseh. Arinya, nama Aluang makin dikenang orang bak rumah panjai. Bala anak bukai megak belajar ari pengawal Aluang. Sidak nemu bakal ni nulung orang serta endak seminak ingat ke diri empu. Ukur pemaneh tidi boleh aku ari enseratu, ianya kita patut rajin nulung orang ke dalam penuseh, serta ngaga pengawak maneh ngagai semua orang. Tu aja ari aku terima kasih.
5: Aha, nyak tadi cerita ari Santa Mika ne. Kalai ceritanya tadi ngajar kita mai ngerja pengawak ke lebih lagi bak pengawak ke manah ne. Ianya nulung orang ne. Terima kasih ngagai Santa Mika Mia. Aku dah mai cerita anak ti berani, berani ngerja pengawak ke manah ne. Okey, kita dia tu terus ngagai nebiak kita ke dua anti mien segi milih dulu ne. Ianya Wendy. Terkenyit ya ne. Okey, sebenarnya kita pergi kat beranau dulu ngoya ne. Okey, Wendy ne. Tadi anti mien pun udah nanya ne. Jadi Wendy ke lemai tu dekat Beganu. Amat ne.
6: Ya, amat.
5: Nuan nang rindu ke main asal ne?
6: Aku sigi rindu ke main asal ti baka ngajat ngau Beganu.
5: Oh, ngajat ngau Beganu. Sigi nemu ngajat ari mien?
6: Au.
5: Oh, nemu ngajat ari mien ne. Saya umat ne bisa ari la ngajat au.
6: Okey.
5: Okey, kita dekat ninga ke Ganu. Sebenarnya anti men kat nemu atau Ganu Perangsang ne. Ganu Perangsang ari Wendy Sofia Elisa anak Jasmine. Betul nah? Okey, anti men ngira, udah sedia nah? 1 2 3.
6: Selamat lemai ngagai DJ serta para peni serta ninga ke kami Pak baka ke Arito. Arito aku dekat Nusui Ganu tip tajuk Ganu Perangsang. Tuk meh munyi ya. Di indah yang di

Ngawai. Di ayah indah yandu tak sinu.

0: ai de ai hindai menyawai ngajari aku. Terima kasih ya.
1: Okey, Nino anti mian aninga nya tadi ne apa nai begano ne. Siapa siapa ngaga leka gano nya?
0: Nare nemo.
1: Ne, nare nemo pelabak ku cikgu bisik ke ngajar ne. Nang nang sigi belajar ba sekolah tau ke belajar ke dirimpu?
0: Belajar ba sekolah ngau sekali diajar ba rumah.
1: Ajar ba rumah. Oh, ba rumah siapa siapa selalu ngajar namang?
0: Indai ngau kakak.
1: Oh, Indai ngau kakak ne. Oh, sama-sama rindu ke main asal ne.
0: Ya.
1: Mhm. Okey. Kelimpah hari ganu perancang tu bisik ganu ke Bukai kini? Nadai ne. Oh, tu keterubah ya lah ngemai begano. Kati nanti bisik peluang elak diberi orang ngau pekiat main asal begano ngagai bala nembi amit. Bisa tika ngau kini?
0: Bisik.
1: Mhm, ne. Kita ngarap ke lah bisik ngatur pekiat begano atau komen asal ngagai bala nembi ke umur baru hari 12 tahun ne. Nuan uleh-uleh ngau bisik-bisik penglandia nuan abak senentang pengawak main asal tu Mang Wendy ne. Okey, peninga kita tadi udah ninga ke ganu ari Wendy. Wendy udah begano merendang kita. Jadi ke dia tu kena kita menggau program nembi amit. Kita berperindang tak sebedaunya agi meri. Terima kasih agi sponsor kita Muhammad Hazwan bin Ramli di Taman Liling 3 Jalai Matang. Kau dah sponsor perengkah kena belajar ngagai nembia sekolah ni. Nyak ke bisik di sponsor penaja kita ke minggu tu. Minggu-minggu ke datai pun bisik megah. Terus gulai sejalai ngau kami buat program nembia amin. Kita berperindang ke sekali tu ngau lagu kau dah dia pilih aku.

0: Okey, kita sama ada berperindang ngau lagu nya tadi ni. Aram kita sama belajar nulis ngau ngira ni. Bas kula kita sigi di perangsang ngambi kita itu suruhan belajar belajar ke baru kelebih lagi kemai hari dia tu anbi kita nang ya diajar ba subjek-subjek ke baru tau ke perkara-perkara ke baru kelebih hayagi ba teknologi ke mayari dia tu ne. Okey, kita terus ngagai bala peninga nembia kita yanya ari sekolah SK Gemang gulai ngau anti min ke bisi datai ke konti YFM. Ha, jadi kita tadi udah berperindang dia tu kita dekat berperindang sekali lagi ngau siko agi peninga nembia kita yanya if Daphne anak Simon. Kalau ya dekat bercerita ianya cerita tupai engkerabak ngau tupai tanah ne kita meri peluang ngagai if Daphne tu bejaku dulu ne.
1: Selamat lemai ngagai DJ serta semua pendengar radio Iban bakal ke lemai tu. Nama ku If Daphne anak Simon. Aku berumur 10 tahun. Nyadi lemai tu aku dekat berkunci engkau bala kita keninga sitik cerita ianya cerita tupai kerabat engkau tupai tanah. Tupai kerabatnya engkau tupai tanah berbakih amat. Seduai selalu bergulai ngigam pemakai. Pagi sitik tupai kerabat terkenyit medak tupai tanah garang-garang. Tupai tanah madah kadiri pedas perut. Seminat teluk manuk ajak tau ngeraika pemadis ia. Tupai kerabat lalu engkecit ngigak teluk manuk. Udah bekau taktik makai teluk manuknya, tupai tanah pan lalu gerai. Endak mukai-mukai. Sekali tak tabian, tudah tupai kerabat. Kenu ku ia, seminat teluk manuk teluk ikan yutik tau nyumanka penyakit ia. Tupai tanah lalu nabuk buah nyur. Nyau kelama buah nyur tadi lalu labuh nabanka tupai tanah. Medak utai labuh, ikan nyur lalu nagum serta nalan buah nyur nyak segala-gala. Tupai tanah lalu nguliahka teluk ikan yu tadi. Ansepi utai tak ngkacau dalam perut. Dia deh tudah ikan yu lalu ngeluar ke buah nyur nyak baru. Tupai tanah lalu pansuat ari buah nyur mai teluk ikan yu. Ngagai tupai yang kerabak. Udah makai teluk ikan yu nyak baru tanah tupai tanah lalu gerai baka selama. Nya ajak hari aku. Terima kasih.
0: Okey, nya cerita hari If Daphne anak Simon nya cerita tupai engkerabat ngau tupai tanah ne. Dini non kalau ninga cerita tu mang.
1: Hari nya Facebook.
0: Hari Facebook ne. Bisi belajar Jaku Iban ba sekolah?
1: Bisi
0: ne. Cikgu siapa ngajar kita Jaku Iban?
1: Pengajar Walter.
0: Pengajar Walter. Abah sekolah kita hari pemeri berapa udah berengkah belajar Jaku Iban?
1: Pemeri satu
0: ne. Jadi ke dia tu abah pelajar Jaku Iban. Abah senentang ni ke dikerinduk ke nuan. Main asal ke senentang bercerita berketuk ke tau ke leka Jaku ke?
1: Bercerita
0: ne, rindu ninga cerita ne. Kati asai nanti baka cigu nyamrik peluang nuan ngalih ke tau ke translate nemu Jaku translate ngalih amanya cerita bahasa Melayu kalih ngaga Jaku Iban uliah ngene
1: uliah
0: nanti mien sigi Arab sigi percaya laban sigi ngena Jaku Iban ba rumah ne.
1: Mimet
0: ne. Anuan nang Iban kan na. Banyak tadi if kebenar if Daphne nama ya ne. Lepas nama kelalu panjai ne. Okay, terima kasih mang ngawa cerita nuan tadi ne. Jadi ajar hari cerita tu tadi. Anti mien kak nemu, uleh-uleh madah mimin ajar hari cerita tu tadi. Senentang cerita ke dibaca nuan berkawa ngau tupai tanah ngau tupai engkerabak tu. Ajar ya.
1: Utai tu uleh dipelajar hari cerita tu ianya kita mesti sanggup bertolong ke pangan diri lebih agi orang ke selalu bisik nolong kita maya kita susah.
0: Au ne. Anti orangnya suah menolong kita, kita megak patut nolong ene. Kati enti nyemak tu nuan tu tadi terpedak ke orangnya tadi bak jalai tu orang kena dikelala. Mayanya nuan dia suah mak ngagai kedai meli sabun. Contoh tau anti merik contoh gaya utai ke dipedak nuan. Dan nuan nak ngelala orangnya, orangnya tengenyit terterap berani nak nuan nolong orangnya kedirek.
1: Berani.
0: Kati anti min madah kita patut berhati-hati tau ke patut prati ke dulu orangnya. Betul kena te pada anti min tu. Laban betul. Dia tu betul ne. Laban dia tu kita nemu kita nantu leh nolong orang sebarang ne, lebih lagi orang kena kelala. Serta ngau umur nuan ke dia tu nang yagi baru umur nah. Jadi perkara ke patut diperhati kebalan ni biar kita ke dia tu megak ianya anang kalau jampat percaya tau ke Arab ngagai orang ke nak dikelala lebih lagi inti orangnya dekat bamik ulih dengan kita. Betul nak?
1: Betul.
0: Okey, terima kasih mang. Duduk mang nah. Okey, nya cerita Ria tadi jadi dia tu sebedau kita berperindang leban bisik peningan biak kita itu kak belagu kebenar ya tang bisik mega peminta ari bala cegu ari SK Gemang Serianto ne bisik peminta tok ka lagu ke kena merindang bala cegu ari SK Gemang ko dah datai ngagai konti YFM Iban sidak nai dalam konti lagi kita deka sama bergambar begulai ngagai bala nembi ari SK Gemang kita berperindang dulu ke sekali tu. Sebenarnya ninga nembi ari SK Gemang dekat merindang kita itu lagu ke dipinta cegu kita nya ari SK Gemang nya cegu Sharon nah nya nawa ene biar mega bala guru besar ngau cegu-cegu ke bisi datai ngau nyempulang bala nembi ari SK Gemang lagu ari Van Calvin Reta Bergang.

Okey, nyak lagu Harta Berga, lagu ke bisik di Kerindu, Kebala Pengajar Ari SK Gemang Serian kesama bisik datai nyempulang 4 ikut nebi Ari SK Gemang Mega. Jadi dia tu anti min dekat mic kita berperindang sekali lagi laban nembia Ari SK Gemang tu dekat merindang kita ianya Tracy. Ah, kalau ya dekat mic lagu

0: Okay, Aunty Min kau nanya ya dulu nah. Okay, Tracy ni, nuan nang rindu ablagu nah.
1: Oh.
0: Nang rindu ablagu. Ari umur rimit sampai dia tu nah.
1: Oh.
0: Dalam mayu-mayu lagu tu, nuan rindu lagu Iban ke, lagu Bangsa Bukai ke?
1: Semua lagu dikerinduk ko.
0: Oh, semua lagu dikerinduk ne. Nang belagu tiap kali mandi belagu ke?
1: Aku.
0: Nanti min sikit nemu pamamu ayo bekerja ne. Mandi belagu kira ke merindang hatinya ne. Okey, kita nak masau jam, kita merik peluang ngagai Tracy tu merindang kita ngau lagu ke Kak Dibai ya, buat program nembiak min. Ianya lagu Sanggup Aku. Nanti min ngira dulu ni, ngambil ya udah nyedia ke diri. Tau-tau berdiri mega Tracy nak kak berdiri?
1: Boleh.
0: Okey, udah sedia ni. Okey. Ready? Okey, Tracy. Dah sedia?
1: Dah.
0: Sintak lo sebut hati diri dulu. Mayuh bala kawan ya support di tok ne, tok kenyukung ya. Dengar ke lagu Kedibaik Gwen, penyanyi asal ya. Lagu Kedibaik ya, Sanggup Aku. 1, 2, 3.

Okey, ha, nyak tadi penyanyi nembia amit kita hari SK Gemang. Taja ya batuak tang ya cukup landia. Ya tetap neruskan lagu Sanggup Aku ke Dibai Gwen. Ha, terima kasih ngagai Nuan Kumang. Aku dah berlagu ba program nembia amit kita ini. Ya tetap rindu ba pengawak belagu ne. Terima kasih mengganggu malam peninggal kita ke nyukung bisik komen ba Facebook YFM Iban kelebih lagi ba program nembia amit yang kaum. Terima kasih mega sponsor kita ianya Muhammad Hazwin Hazwan bin Ramli bak nombor 43618 Taman Liling Lorong 3 Jalai Matang Kuching. Kau dah sponsor perengkah dikena nembiak sekolah baka cuak pengerak pemadam tu cum sidak 4 ini bertuah cukup bertuah minggu baru kedekat datai nembiak kedatai berkunti YFM bisik mega nerima pemeri hari anti min yang kaum sijil-sijil hari kami di RTM, kami di YFM Iban Mega ne. Ya ke dulu-dulu dah datang Mega, udah diberi antimin. Ya ke dia tu antimin benar nganjo ngagai sekolah-sekolah ke kala engau ba program nembiak mil CGBC sijir penghargaan korane. Okey, kira ke nak tu dulu me antimin gulai ngau bala peninga nembiak mil kita ba program nembiak mil ungkup ke minggu tu minggu baru dekat mendiang ke Tanduk udahnya bisik agi temuai ke dekat datai bak program nembiak mian gulai ngau anti mian. Jadi anti mian nyurut ke diri ungkup ke sekali tu bertemu baru kita bak awak ke buka.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelayakan ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran free card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerja negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihara SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing satu kerusi. Enam calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertemuan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Masih mengesahkan tempat kepusingan kalah mati, Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum perlawanan bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam hari itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Lecky dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir. Sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman Lecky yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring. Manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovich dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas dilihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Sesian penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, hatu cuma anang kurang hari Alon Lopeng dikenal ngepun ke awak pemerintah malam kita di YPM ke malam tau ya. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YPM. Nak ngira hari ini kita boleh mendiang ke segmen pemerintah malam ke malam tau. Gulai kita malam hari 6 ke malam tau ya, 27 hari bulan 6 2026. Kita bergulai dengan waktu Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita ke mendiang ke radio Engka Nadai Mindah ke malam tu. Selamat belalak. Lalu pihak Mekah kita ke bisik ngulu pengerami ke diatur. Ngarap ke sama lantang hati ujung minggu tu ya. Lebih lagi ngulu pengerami atau ke program ke bisik diatur di menua kita. Okey, jadi jam ke terubah tu lagi. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Pukul 10 malam, Nur Nabur ke berita malam. Lalu nangkan kenya 10.15 minit malam, kita mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Okey, nyak ke tusun atau ke rintai segmen pemerindang malam ke malam tu ya. Okey, lagu kedua kena merindang kita, Aria Data Alausis. Alausis.

0: Jadi bekerja megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sidak kebejual, pemakai sidak kebejual handicraft punya keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kedudinya. Kita mesti dia ke empat titik motosikal. Empat titik motosikal. Jadi siapa ke nasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak nada yang main utai nuan. Laban helmet udah bisi start kunci lalu terus berjalan semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa ameh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang enggak mesti namanya beri hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu biar pada bukai. Nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya. Muak kembali hari hari Minggu. Ianya kira pukul 4 biasanya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit, Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadi rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket di peraduan untuk ke Perudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

28/6/2026, hari Minggu. Main dalam grup L bernama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. #PialaDuniaFIFA2026 #PialaDuniaFIFA2026

Adakah malam makin muda ada kena merenang kita ke malam top ninga malam ujung minggu. Jadi top berkongsi ke Siti berita mana? Lebih akhir kita ke bisi anak ke umur 7 nyentuh ke 12 tahun ke nemu belagu. Jadi tahu ngasuh si Datuk uji bakat cara online Bintang Kecil 2026 ke dibuka berengkah hari 22 hari bulan 6 nyentuh ke 20 hari bulan 7 2026 tu ialah ya. Jadi tentu ke Kepala Namit ke dekat ngau uji bakat tu peranak menua Malaysia lalu bedau kala jadi champion pekit Bintang Kecil sebedau tau ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu ngelawak page section TBRTM Kuching. Okey, lalu kelimpah hari uji bakat Bintang Kecil pihak Megak kita ke rindu ke lagu-lagu P. Ramli. Uji bakat online Bintang P. Ramli 2026 Megak dibuka berengkah hari 22 hari bulan 6 nyentuk ke 20 hari bulan 7 2026 tu ialah. Jadi uji bakat tu dibuka ngagai lelaki ke umur 18 nyentuk ke 60 tahun peranak menua Malaysia lalu bedau kalau mereka bergelar champion pekit Bintang P. Ramli sebedau tu ya. Okey, jadi penerang ke Siriak Megah kita tahu ngelawa page Facebook section TBRTM Kuching. Nur ngulih ke penerang ke Siriak lagi ya. Berkini ke kita ulih ngau masuk uji bakat online Bintang P. Ramli 2026. Ngau Megah uji bakat online Bintang Kecil Zon Sarawak 2026. Okeynya, Siti berita mana ke dikongsi kepala peninggal kita ke malam tu. Okey, kita terus merenang kita buat segmen pemerintah malam hujung minggu. Tau Arya Daniel Petrus ngau Denny Umpiang.

Dengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lowe.

serta oleh Mega bertemu Gau Bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, Anak Dato' King.

Okey, hari lu CM tulang besi urat dawai. Ada kena merindang kita ujung minggu tu. Seraya kita ke belalak nanti mindah ke malam tu. Lalu pihak muka merindang kita ke dalam kereta benung deriba perengkap pengangkut jam kerja tu. Harap ke sama berjimat. Lebih ke deriba jauh malam tu ya. Okey, pukul 10 malam kita mendiang ke berita malam di tabur ke terus hari YFM. Jadi beda mendiang ke berita merindang kita ngau dua buah lagu untuk Arya Syah Payeng, Ari Kaban Nyau Nyadi Pangan. Bunyi kaku seraya kita ke belalak berperindang ke malam tu di YFM.

malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Sarawak terus negap ke kerjasama antarabangsa bab perkara pemintar tiru AI, transformation digital serta pemansang negeri pintar dengan penemuai teknikal begulai ngau Lithuania. Delegat Sarawak dipertuai ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil ngatur sekedar sesi libat urus di Vilnius. Dikena ngulih ke peluang kerjasama bak pemansang teknologi, pengelikun cyber ngau infrastruktur digital. Penerangnya meraih penemu tambah ngagai inisiatif Sarawak ngerumban pengawak ngena AI bak sektor perintah ngau pemansang menggeri pintar. Yang madah ke Sarawak komited dekat nyadi sebuah ekonomi tidak pejalai kena AI dikena ngangkat ke pemanah pengawak meraih servis perintah merangsang penumbuh ekonomi ngau ngangkat ke kualiti penghidup raya. Atur ti nyiri tuai reban bangsa ngau tuai komuniti KMKK tebal lagi pengulu ba reban bangsa Iban di Sarawak nang nak berpanggai ba pemayuh kota ke ditetapka. Tanitih ke guna serta pemayuh orang ba tiap kanan dur. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Dr. Penguah Manggil madah katur tiba kaul ngau pengawak nyiri bala tuai reban bangsa ngau tuai komuniti nang sigudah bisik dikena nantu ke perkaranya di pejalai ngau berurun. Yang madah katanggung pengawak pengulu ngau tuai komuniti nang cukup besar nyadi ke terabai menua dikena mutar ke isu bak rumah panjai sebedau dianjung ngagai upis pilih menua tau ke majlis adat istiadat. Ia berjakup munyinya bak pengerami malam ilintikai kediatur gerumpung Iban Limbang bak Dewan St. Edmund Limbang. Berapa munyak orang ke dekat nyadi tuai rumah tau nak tau nak ngembuan 20 pintu ruang bilik bak rumah panjai kelimpah ari ngembuan penelebak serta tikas pelajar ke patut. Kawal kerjasama antara Raban Sedadu Malaysia ATM, agensi perintah ngau rakyat majak ditegapkah dengan program Jiwa Murni bak kampung tebekang Bidayuh Serian. Kaban Parlimen Serian, Dato' Sri Dr. Richard Riot Jaim, madah ke programnya ukai seminar ngerapit ke kawal antara ATM ngau rakyat aja, temega nerenak ke semangat taluak kemenua serta ngiri pemertiati pasal tanggung pengawak begulai ngetan ke pengelantang menua tu. Ia berjakup munyinya bahawa program Jiwa Murni kediatur berserimai ngau karnival Plan Strategik Pertahanan Negara PSPN Peringkat 1 Division. Bak program yang megah bisa diatur pengawak mersa pengerai serta mandang ke aset Ari Raban Sedadu Malaysia. Pakit bercerita Jaku Mandarin Red Lantern 2026 ke diatur RTM Sri Aman mujur mantai ke pengelandia balan biak sekolah primary bak pengelandia Jaku Mandarin. Pekitnya di pasuk 9 ekonomi hari 3 buah sekolah Cina SJKC bak Stadium Mini Sri Aman kediatur pagi tadi. Semua sidak tahu ngari ke sekolah SJKC Semanggang, SJKC Chonghua Ngelili ngau SJKC Chonghua Pantau. 7 pekit tu diatur inya dikena ngangkat ke pengelandia bak Jaku Mandarin nerenak ke ulah maca serta merangsang balan biak sekolah primary ngambil kelandia bak Jaku Mandarin. Champion bak pekitnya inya Aidin Liu sikun biak ari sekolah SJKC Chonghua Ngelili kemai pulai prize RM400 trofi ngamuka pulih anugerah gari ke mana-mana. Prayasnya disuak ke Temenggung, Kuih Aik Sing, bergulai ke pengurus stesen RTM Sri Aman, Regina Hall.

Nyalakan nombor ke berita malam. Berita tu ditusun Monica Gary, Ari Bilik Berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam.

Segulai Sejalai. YFM Segulai Sejalai.

0: Okey, hanya merindang kita ngau lagu hari data ya, Dara Tampun Puji. Jadi ba jam kedua malam tu peninggal kita sama mendiang ke tanduk program carta siapa juara ke malam tu.
1: Hai, aku Sim Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10:30 malam.
2: Carta siapa juara. Carta siapa juara.

0: Tony Rumpang.
1: Tony Rumpang.
0: Carta Sapa Juara nanti yang ada 5 pukul 1 ngali hari.
2: Ku Alessandro, kita uleh ninga ke Carta Sapa Juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM.

0: Ya, catat siapa juara ninti yang hari 5 pukul 1 ngalih hari ya. Nama berita desa itu jabot.
1: Aku berita ada si bukai, ada si sekol.
0: Nama pengawal dan ada sekolah belum mah?
1: Sarito, aku pedih perut.
0: Oh, pedih perut. Nama terpakai di malam tadi?
1: Ada ikan nemu, nama terpakai. Makai, enggak aku baik, aku makain calo.
0: Makain calo? Urang na ngasuh di makain calo, makain calo.
1: Nyawa, enggak, ada si lo bukai berini.
0: Oh, kasih. Ayak di seneram, ada dia apa ya?
1: Ada dia, udah kena culik.
0: Ya, nanti nggak pak. Aila kita namanya ngagai belakang bilai ya. Mayu midiang den.
1: Nyak nyamainya.
0: Matang diri midian tinggal nggak daun kerutak kak.
1: Daun kerutak.
0: Ngarap kabalah ke bisi mendiang ke WFM jam ke dia tu engka bisi menuang matang lengan aja bon.
1: Iya.
0: Ngarap kabalah kita tadi dalam kereta mega ke menuang dalam kereta ngigak palandur makai.
1: Iya.
0: Tau kendur ngintu diri.
1: Iya.
0: Ngarap kabalah kita agi ninga ke WFM.
1: Betul.
0: Nanti nyemak ke kita pansur dari kereta tau nyambung ninga WFM ngena RTM klik.
1: Iya.
0: Tentu ya Mayu orang dah masang tau ke upload artim klik bak telepon dia tu jemput.
1: Betul. Laban bomba skrow ada ya klik.
0: Skrow?
1: Skrow.
0: Okay. No. Laban si dah kamu dah mebul.
1: Oh my. Kena yatai.
0: Di tim siapa? Di undi rek?
1: Aku. Tim kemenang.
0: Kalau di tim kemenang. Ti nak menang tak nya?
1: Ada sekuang.
0: Ada sekuang?
1: Mm-mm.
0: Main merinsai. Jabut.
1: Iya, kita itu kan tak mesti. Kita kan menang. Mereka orang menang.
0: Oh, jarak. Nanti, bukan nama aku. Bukan nama dia nyebut bakanya pelabak aku. Laban ti nyemak ke dia adik. Rindu ke tim tu. Sekali ke tim tu, nanti menalu. Alu malu deh.
1: Oh, malu. Saya terdunjur api mua.
0: Ya, nyak ke buah deh. Madah, ni tim kemenang. Nyak mendiundi ko. Okey, nak ngawak. Nyak bercerita main bol, Jabut. Di rindu main bol? Menak main bol?
1: Rindu lah.
0: Sampai pukul berapa? Sampai dini hari di Dane?
1: Kadang-kadang. Nanti ke tim ke kerindu. Ada yang ke medah.
0: Oh, pia. Nanti ke tim kerindu.
1: Betul.
0: Malam tadi, dini hari tadi bisa medah tak?
1: Medah. Ada sempat.
0: Ada sempat. Betul
1: perawatnya. Aku medah ke dia. Betul perawat.
0: Ulih dalam. Sambil di... sambil de rungu-rungu dalam jamban ya. Kemana gede telepon oleh baik nah
1: amai kena nya asen tenet ko kena dai
0: oh kasih nya pemanah ya ngena artim klik kemana
1: ya,
0: gede
1: alam jamban pula
0: alam jamban pula meda nanti telepon nanti teleponnya bata waterproof tau ke bansa ke oleh dalam dalam air maya di dalam air pun oleh meda artim klik mai bua
1: mata kada oleh meda alam air peminat
0: dai nginjo mata jago kak. Okey, pula lengkap ke cerita Mebon tadi ne?
1: Iya.
0: Kita ya bergulai baru ke sekali tu buat program Carta Siapa Juara.
1: Iya.
0: Tusun ke
1: 25.
0: Batusun ke 25 ke sekali tu. Nama ke selama bergulai ngau aku Monica Medi serta Mega Jackson.
1: Jabut.
0: Medak penduduk 10 itik lagu tang sebedaunya. Kita mulai ke pengingat.
1: Ya, nengah recap tu dulu.
2: Recap minggu nyem kemari. 10.

0: Aja buat.
1: Ya. Nya gaya pemutus
2: minggu siti yang kemari.
0: Ya, pemutus minggu siti yang kemari. Aku lama nak ingat ada nyawa ya tu jabut.
1: Siapa?
0: Ya, kebaru dicalon ke minggu yang kemari.
1: Oh, sanonya.
2: Tu orang nangkap orang tu minat.
0: Nangkap orang?
2: Nangkap kereta.
0: Nanti dia nada lisian dari Maya main kereta. Tangkap ya lah.
1: Tangan aku sih nada si lisian gitu minat.
0: Oh, jadi ya tu. Agi sekolah, sekolah baru sekolah secondary ku kelia. Ninga ya tu belagu. Mayanya ya benung terbilang dia jabuat.
1: Ngau nama tanya. Lagu semalam di kaki lima.
0: Ya, semalam di kaki lima.
1: Oh, agi sekolah ketemenya.
0: Agi sekolah aku mainnya.
1: Aku betul.
0: Berada,
1: betul. Akai bua mai.
0: Lama ceritanya. Tang mayanya kira ke tahu disebut kita siku ari penanyi ketebilang zamannya.
1: Oh ya.
0: Zamannya.
1: Ngau site film bisi film.
0: Bisi okay, film telemovie
1: nama
0: telemovie pengingat tua.
1: Pengerindu tua.
0: Pengerindu tua. Nya siku ari ya ukai bangsa kita. Tang ya ngepun ke pengawak ya badunya pemerindang ngau lagu Iban ngau namanya telemovie
1: Iban. Ngau gandeng ngau ibu ku soba.
0: Siapa ibunya?
1: Orolia Resley. Betul kan?
0: Ya orang Pantiang.
1: Orang Pantiang mereka.
0: Punya.
1: Apa?
0: Oh, jadinya tadi ya kan disebut kemudian jabot tu tu ayak di ini kuyang. Lama udah nak didengar berita. Baru pansut baru ngau single ya ke diberi nama Sayau Ari Intan. Lagu ke baru dicalon ke minggu nyen kemari.
1: Betul.
0: Ini nak penduduk lagu Sayau ke Intan tu. Sekali ke uliah ngerebut penduduk satu ngagai lima tau ke bedau uliah nyampai penduduk ke pemerintah tinggi nak jabut.
1: Ya, ke kayau pembelah atas.
0: Oh, ya okay nama. Tentu ya balati rindu ke penanyi lama peketo. Lebuh sidak ya ninga. Alu telepon sidak ngundi nak jabut.
1: Betul.
0: Oh. Okay, jadi minggu nyen ke mariknya lagu ke dicalon ke baca terasa pejuara. Kita nak nemu di ni penduduk ya. Lalu pihak mega minggu nyen ke marik Ika. Agi ngenan ke penduduk sepengelamat dua minggu. Jadi juara.
1: Ya, nanti minggu tu yang jadi juara berapa minggu?
0: Nanti ya minggu tu agi juara. Artinya ya juara ketiga minggu.
1: Oh, laban tu lah itu. Agi satu minggu.
0: Oh, pihak. Salah mudanya. Nanya ngawak lagi begitu.
1: Nyebut.
0: Dinga ke program tu ngagai pengujung ya. Laban piam mega tentu ya bisi berita ke pemadu baru bergaul ngau SSJ semifinal ke 9.
1: Okay. Tu Dante orang bak tengah menua Sarawak tu peminat.
0: Dante orang ngau program sarito mega Dante orang kan nemu.
1: Betul.
0: Nama gerak itu si ketua sarito.
1: Ya. Yeah.
0: Okay. Jadi nak masuk jam. Nabi ke kita uliah terus semedak penduduk 10 itu lagu sebedau nusi berita bukai lebih lagi berkawan dengan SSJ.
1: Ya.
0: Nomor 10 ke sekali itu.
1: Nomor 10 minggu tu Ibu Minut lagu tu seminak 4 minggu udah dalam carta.
0: Sebulan.
1: Jadi minggu tu ya sementum.
0: Nurun
1: segigi anak tangga.
0: Hari nomor 9 hingga nomor 10.
1: Ya. Lekang lagu tu di kakak Jones begulai ngecin. Chen Ning.
0: Jis apa mana Chen?
1: Chen Ning.
0: Hau, Cina Ibarnya kini ya. Tion ya, Jonas McCain. Jonas McCain. Penanyi itu diberi nama Olivia C.
1: Ya.
0: Muka Olivia Chen.
1: Ya.
0: Tahu Olivia Chai.
1: Olivia Chun.
0: Kan jadi mana ya?
1: Olivia cantik. Olivia Chelsea.
0: Olivia C. Jadi lagu tu diberi nama
1: Cerita Pengerindu Tua.
0: Kita dengar ke lagu penduduk ti ke 10 Olivia C. Sebelum kita terus dengar ke bagi lagu ti penduduk ti ke 9.
1: 10.

0: Iya. Nih, bisa dengar adanya jabot?
1: Sih, aku ya. Sedih ya, meletak. Mana menyewa nih?
0: Bagaimana? Nanti di kang lengka aku sedia meleka. Ya, tu ya. Rete ya tadi kapa akan unduh.
1: Nya. Okay, nadai orang ke ukai ko ya. Ini bumino.
0: Nya, nya maksud nerti reti dalam mati dalam nyin atau di pantai.
1: Ya, ya, ya.
0: Kena jadi kusilo ya, ding lengkap. Aku meleka.
1: Adai aku nunduk kete. Nak patut aku tekan nunduk kete ko ya. Reti ini bumino.
0: Oh, bakal anunya namanya bakal kita ke dekat ningkil kutai ke gak digunam.
1: Iya, betul. Di kan ningkil ke labu aku arti
0: ya tadi jadi nyak mah tadi sekedar hari lagu ya ke bisi bak dunia pemerintah kita iban
1: betul
0: lagu ke baru di dinga kita lumu 10 nya tadi
1: iya
0: melengkak aku melengkak
1: kita bala peneng kebang lagu kita iban pun makin lama makin mayo idea makin pandai ni peminat
0: iya mana aja buat Siti cara kena kita belajar je ku iban punya tadi.
1: Betul.
0: Hari ni ngah lagu iban. Jadi lagu ke baru didengar kita tadi ianya Veronica Natasha. Leka lagu ya atau orang kapet tu jabat.
1: Orang kapet.
0: Orang kapet dia ngah leka lagunya.
1: Lestri luyuannya. Orang kapetnya kak.
0: Orang kapet ah.
1: Oh,
0: lalu tiun ya. Tu orang lupa tu.
1: Lupa tu jambul murdok.
0: Jambul murdok. Okay, jadi lagu tu nurun dua gigi anak tangga.
1: Yeah.
0: Hari yang minggunya kemari hari penduduk 37 18 minggu dalam cerita.
1: Pemadu lama. Baca cerita.
0: Lalu kalah jadi juga juara sepenglama.
1: Tiga minggu.
0: Tadi nak lebur kan ya. Tajapan dah bak lumur 9. Okeynya penduduk 9
1: tadi.
0: Kadi temu kita.
1: Tua okay. Terus ibu minat.
0: Okey lumur 8.
1: Lumur 8. Okay. Minggu tu nyanyin kemari tu itu kejaku tu tadi. Baru dicalon minggu siti yang kemari.
0: Nomor 8 ya minggu tu.
1: Lalu terus nuduk kadiri bak penduduk ti nomor 8.
0: Siku penanyi ke bebansa kenyah.
1: Kenyah tak?
0: Kenyah.
1: Okey kayan.
0: Okey kenyah.
1: Oh kenyah.
0: Bebansa kenyah. Tang ia nang landi aja ku iban. Lalu nang belagu lagu iban dari pun ya.
1: Ya.
0: Bisik ke lagu kenyah tina salah ku tang lagu kenyahnya baru Japan su tahun tau.
1: Betul.
0: Sepenglama ia nyanyi penanyi baru ngagak sitik lagu kenyah.
1: Kayan nanti nemu ngagak lagu tiun lagu kenyah.
0: Tiun ulah sebakal leka aja ketukar.
1: Iya nih amai gene.
0: Jadi ya lagu ke digagak ya ke sekali tu lagu dia yang pau tu berana.
1: Oh amai ko leka pun gagak ya tiun pagagak yang pau. Amai landia orang kenyah tu.
0: Landia orang kenyah gagak lagu iban. Okey lagu ke diberi nama
1: Saya Ari Intan.
0: Lumur 8 sebelum kita terus tinggal ke lagu penduduk tiga tujuh. 8

0: lagunya tadi Jabo.
1: Ya.
0: Penyayau dek ngau sebai.
1: Sebai.
0: Okay, jadi lagu kebaru didingan tadi. Raban tu lama dah nak mansut ke lagu.
1: Ya, lama. Loudness Empire.
0: Loudness Empire. Lama nak masuk ke lagu baru bisi mansut ke single. Single ke pemadu baru sidak ke diberi nama Penyayau Tua.
1: Penyayau Tua.
0: Okay, kengaga lagu ngelekanya.
1: Sing Leslie Lee.
0: Leslie L.E.
1: L.E.
0: L.E. Loudness Empire.
1: Oh my
0: goodness. Leslie Lee. Leslie Loudness Empire.
1: Oh, ya, ya.
0: Nya ketuai. Ketuai.
1: Ketuai
0: kumpulan.
1: Kumpulan.
0: Ketuai Raban Loudness Empire, Meto Leslie. Leka ngotion lagu tadi gagak Leslie.
1: Ya, minggu tu ya niki hari nemu. 8 ngagai nomor 7.
0: 2 minggu dalam carta.
1: Okey. Slow. Undi aja ngagai kita kerino. Kalau Loudness Empire.
0: Loudness Empire tu kala ngau SSJ 2 kali dah kala ngau SSJ.
1: Iya, iya, iya. Pian muka pesan ngagai kita tu pengundinya Ibu Minot. Pesan ngagai kita ke nguni. Okey semina. Satu ngakai nomor 5 aja. Semua tahu dunia kita magang-magang dalam kata 10 tu. Ya kerindu kita tahu disebut kita ngakai dini-dini nomor bak topainya. Ngambil ke lagunya tahu nomor 1.
0: Amat. Ninga lagunya ada nomor 1 ke 5 lo guys.
1: Oh ni kita ngakai 1 nomor 5 aja. Pusin-pusin dia. Dininya kan boleh peraih.
0: Amai. Uji ngundi ketemu kita. Oh, jangka aku lagu. Lagu tu mana?
1: Betul. Bikunya
0: nilak lagu tu. Kadang ada nemu 5.
1: Betul.
0: Contoh. Tajam penyantok yang nemu 8. Contoh.
1: Tahu mut beri ngakai nemu 5 ni pun minut.
0: Tahu undi.
1: Iya.
0: 8 undinya tadi kemari puin.
1: Betul.
0: Uji dia madah sedar berapa undi. Nanti nyemak ke ngena telepon berapa.
1: Nanti nadai dunai peraya tu. Ya, bayan ketawa. Gagati.
0: Hanya espayat diri.
1: Espayat diri.
0: Ano namanya cabai ya?
1: Ya. Nah, kok macam tu minat? Undi buat telefon atau ya, tu kayak peraya tu. Undi persen ya.
0: Undi persen.
1: 60% bak undi telefon udah pak pengujung program tu lagi. Nah, undi pebok. Pebok kai minat.
0: Facebook ya. Facebook cerita
1: siapa juara ramai tu ni. 30%. Jadi 10%nya. Bari peminta peninga bak semua program radio bak RTM bak timpu hari itu sampai ke pukul 12:30 hari hari 4.
0: Anang undi derimpo.
1: Anang undi derimpo.
0: Anang kita tadi ngasuh kaban kita undi mehal ko telepon ngake jabut sedua sanuknya bat lipa bar radio ngambil ke mereka ke tinggi hanya nantu asia.
1: Tang aku ya ke nyambut ibu minat. Dek ada kalak ngau ko nyambut.
0: Dek dah kerja dede bayar kah?
1: Oh, mai gede adanya aku tu di bayar.
0: Lama tu kena, kena dia beli tu so nanti dan dia bekerja.
1: Okay, kena beli dong kerutak aja.
0: Kena ada beli tusu capi.
1: Tusu capi.
0: Nanti dengan beli tusu capi.
1: Tusu gantung.
0: Ukai.
1: Tusu nama.
0: Ukai. Sila lutur sentias mada. Tusu gerinang paling mana?
1: Bisa ke tusu gerinang?
0: Bisa ya.
1: Nama aku saya mada gerinang tusu.
0: Uji dia giga picit deh. Tusu gerinangnya.
1: Ya aku micit tai gerinang.
0: Eh keburak nyamnya jabo.
1: Oh iya kak.
0: Ukai aku mada sentias mada.
1: Oh sinta ya. Orang ni sinta.
0: Ya ura putih ya. Ura putih ya.
1: Oh.
0: Okay. Terus tu agak penduduk 36 ke sekali
1: iya,
0: tu.
1: Lagu
0: baca dia.
1: Lagu ke penduduk nomor 6 tu. Anak ngancenci tajak tu nomor 6. Kalak jadi juara.
0: Oh pia.
1: 2 minggu.
0: 2 minggu kalak jadi juara. 16 minggu dalam catat.
1: Betul. Tang minggu tu agik ngentap ke diri bak penduduk ti nomor 6 bedau kang insit.
0: Bedau kang insit. Okey.
1: Lekang ngotian di peminat. Di kakak Lucy M.
0: Lucy M. Okey.
1: Nadi penyanyi tu disambung begulai ngau Raban The Crow.
0: Raban The Crow ngau Lucy M.
1: Lucy M.
0: Bapadu nyawa.
1: Ya.
0: Bapadu nyawa ngena band The Crow.
1: The Crow.
0: Jadi
1: nadi lagu tu nada lagi layak udah tu.
0: Nada lagi layak. Nama nama kebuah nada.
1: Laban tajuk tu layak ke penudi.
0: Oh, layak ke penudi. Kita terus dengar ke lagu penudi ke-6 layak ke penudi. Sebentar kita dengar ke lagu penudi ke-5
1: nangkan. Batu 5 minggu tu.
0: 6.

0: aja lagu ke baru di dengar tadi. Lagu Ti Manggai ke Ati ya bab penduduk Ti Kelima.
1: Ni ada sino nengahnya pemina.
0: Kapa ke sino?
1: Nai kata ti ta sino ke wata tetanggai bate. Ngeke kita ke agi anaunya muka kau.
0: Nama ngasuh sino.
1: Baru ngak nai ngakai sida ke Manggai ke Ati muka kau.
0: Oh, nama nama Ti Manggai ke Ati lo ngasuh sino biar.
1: Sino lah laban ya ke Manggai ke Ati.
0: Kata ngadi?
1: Ada nyadi.
0: Oh biar, nyak ngasuh sino.
1: Lagu tu peminat anang de anang dua minggu tu kalanya di juara.
0: Dua minggu kalanya di juara.
1: Ah, tajak tu nombor lima.
0: Amai kene. Tion ngau leka lagu tu digaga Wandi Ali.
1: Ya.
0: Tajak pia lagu tu minggu yang kemarin bab nuduk tiga tiga.
1: Dia tu ya nurun ke nombor dua. Nombor lima.
0: Dua gigi anak tangga. Lapan minggu dalam carta. Siko penanyi hari kira tahu disebut kita tengah menua Sarawak. Wak meto asal.
1: Oh, hari tengah tu nih.
0: Hari tengah menua Sarawak.
1: Mananya?
0: Kedai kala medak ya tak?
1: Adai kala.
0: Adai kala.
1: Adai.
0: Arab kedai oleh Manggai Kati mela oleh diri kau medak.
1: Iya, aku tu ngaya di Manggai Kati. Laban nato aku tu agi kalau met.
0: Agi kalau met. Dah ketinggi di pangan ngau sebaya dah.
1: Nya, cepren bekerja aja.
0: Oh, cepren. Ya, nanti di ka belajar
1: apa? Okay, nama aku nunduk ke kuih kulum, nunduk ke kerupuk, jajan nak kena kurang. Laban apa ya, mayo membeli jajan.
0: Aur, tiga tadi cinta itu buta lah.
1: Ayah, cinta itu makan kerupuk.
0: Di uji di belajar ba ayak di Yos Endro nya. Bahkan ni cara Manggai Kati.
1: Iya, bahkan ni nih.
0: Bahkan ni cara Manggai
1: aku
0: Kati.
1: Aku pun agi enggan kerabul. Bahkan ni kak Manggai Kati.
0: Beda untuk bisa penelebak ya.
1: Penelebak Manggai Kati.
0: Tajak pendi umur 7 tahun jabot. Tang di suah gak Manggai Kati bebelah pengajar Indo pada
1: kak. Anyak Manggai kajak tang orang ada yang nemunya utainya terpanggai kena.
0: Apa ya?
1: Nanti kita kak Manggai kan. Nanti urangnya ngai ngasuh terpanggai ngai menyedi pemina.
0: Pia.
1: Nyak reti lagu tu tadi.
0: Nyak reti lagu nyak. Dek mana kadek? Dek Manggai Kati. Dek Manggai Kati. Tak ngati dek nak terpanggai.
1: Nak terpanggai. Urang apa ngai ngasuh kita manggai.
0: Tak ngati dia terlempai.
1: Terlempai.
0: Nama bida terlempai ngot terpanggai.
1: Terlempai tu dengkah dia lalu mati.
0: Opia?
1: Ah, baka kita ke sanonya. Mati presiden ke nya melempai bau jalai ke nya.
0: Opia, ganti manggai ra.
1: Manggai tengka pelu-pelu bah.
0: Opia. Oh,
1: ah, ngamik baka kita ke manggai gelah ta. Atarak loba-loba kita.
0: Wah, nemu-nemu tu loba-loba.
1: Jangka aku menyat.
0: Dan nemu nama arti nama bidang manggai ngot terpanggai?
1: Adai.
0: Manggai ngot lempai?
1: Manggai itu perbuatan.
0: Ah.
1: Tang terlempai itu, nak sengaja?
0: Tak sengaja, baru nemu gede nak.
1: Jangka kojanya.
0: Bakal contoh lah, bakal apa pengerindo? Kita minta lagu tu, Manggai Kati.
1: Tapi pengerindo?
0: Yang puka, yang puka kak ke orangnya. Artinya teriak Manggai Kati ya, Pak Siko Indo.
1: Pandai, mesti pemain.
0: Oi, pandai. Pandai, Pak Blaki aja ke pedau. Aku mana gede ya, ya Manggai Kati Basiko Indo. Yang buka atang nanti utai kita temu ngenyet ya kak kurangnya nyak kata panggai.
1: Nih kalau terpanggai ke ibu mana?
0: Panggai ke terlempai.
1: Terlempai ngot ya ke dulu terpanggai dulu lama terpanggai pengerindo.
0: Terpanggai terlempai.
1: Terlempai.
0: Terlempai ngot manggai umur mai tebula ada kala.
1: Mananya?
0: Ida dek jauh tahu ya kala.
1: Ngai ke bola ngai ke berdosa.
0: Oh, nanti nyo nada terlempai nada manggai nyo ke mensianya
1: jabot. Oh,
0: ina mayau ke nemu nemu manggai kati ba mayau mayau indo nanti mayau laki.
1: Betul amai ke jara.
0: Oh, nyenyak tadi bida manggai ngau terlempai. Manggai din puka terlempai din
1: temu sengaja temu terlempai pengerindo aku badai.
0: Mai. Okey, jadi nyat tadi lagu bab 235 lengkap mimet dia tadi dia buat.
1: Ya, terpanggai.
0: Terpanggai. Okey, jadi kita bisi empat igi penduduk lagu kepada di dengar kita.
1: Betul.
0: Apa bekawal ngau isi je lagi baru ku nyebut. Okay. Baru jujung lagi.
1: Ya, ni kontek.
0: Lagi. Ni ku akulah.
1: Heeh.
0: kumpul program. Okey, jadi sebenarnya tua mai sidak ke bisi mendiang ke YFM dengar ke lagu Menodok Tika 4. Yeah. Di nyebut jabut.
1: Nama sebut.
0: Di nyebut namanya atur sidak ke dekat
1: Lancong
0: lagu.
1: Oh, nya padahlah terus terang.
0: Terus terang ku madah.
1: Lihat tu aku nak betah. Yeah. Lagu cemeri nya.
0: Lagu cemeri.
1: Datu cemeri. Okay. Jaya tubuh nuan nama lagunya.
0: Nemu medena.
1: Nemu.
0: Nama lagu ratu ayat muri mega. Bapak mu ada jabatan.
1: Biasalah 7 tahun hari subak ku teman dah.
0: Aku irau irau. Aku irau irau ke muda mua 7 jadi si sigi kusuk.
1: Anang kenya ibu mina.
0: Okay, kan
1: ibu. Naik kura ninga.
0: Naik kura ninga.
1: Oh. Ya ibu mina. Ngambil ke batu betelat ke umur tu. Berengkah hari tahun 2022 nya udah 3 tahun tu ibu mina. Oh,
0: hitung mana lah?
1: 2022 dia tu
0: 2026. Oh, tapi kita 3 tahun.
1: 4 tahun. Semua lagu kelulus tapisan PPLTI dekat di tapis khas bak panel khas RTM ngau kuah kucing ngau Kuala Lumpur sebedau dicalon kak bak CSJ. Nya kumai kita nak ketat tu.
0: Bedau gig nanti ya juara apa bedau temu ya masuk semifinal.
1: Bedau.
0: Lebat mayu ah bakat tahun tu tadi 30 lebih ya.
1: Nah.
0: Kita genggannya di 6 mili ya. Uang agak 24.
1: Nak patut 30 lebih hanya pasang sehari-hari ini berminut.
0: Apa melior lah.
1: Okay,
0: melior lah banyak.
1: Aku ada yang nemu kau. Aku sino kesidak-sidak nanti MC-nya resminya.
0: Asar hari semalam malam kita ninga sida belagu mili
1: 24. Jangka kau nanti ibu insin kah dia jangka kau peluh ketusur ya.
0: Protusur? Okay, okay nama datang nanti. Nanti bisik dunia lang kena ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya nyak tadi berkawan dengan kita ke dekat nganjong lagu ngake RTM semua lagu yang tadi nang di Pantias Magang, Sarap Magang, udah yang bujur di nama tadi
1: Disarap
0: oleh disarap oleh di main ke Bardio RTM sekali lagi ya disarap. Lagunya oleh ke nak masuk dalam carta siapa juara. Tangtu nak sama ngau carta bukai aja buat. Di RTM tu Sarawak ia bisi carta siapa juara lagu Iban, carta lagu Bidayuh, sidak YFM Bidayuh ka bisi carta lagu Bidayuh. Lalu pian mega carta 10 nya Sarawak FM. Lagu Melayu Sarawak engau lagu namanya tadi Melanau. Sidak bisi mega carta lagu. Bisi 3 carta. Jadi 2 itu catanya 8 lagu sidak nade mayuh nak bakal lagu Iban. Sekali ja yang nyarap eh. Jadi tok baru sarap dah kali. Laban kalau mayuh lagu Iban nyun dah. Nyu bular mata
1: dia. Tama di gimana ukai nama tok sarap kita mayuh gila. Laban kak Siti tu aja kita ke oleh nama retinya oleh ngangkat serta merek peluang ngagai penyanyi Iban kita ke selalu berseni metu ngau apa nama tu ngau pengawak ke belagu tu.
0: Oh ya, dia tu SSJ aja ke.
1: Betul.
0: Namanya Siti Arinograh. Nakak ke dia tu lah.
1: Ya.
0: Nakak ke dia tu. Okey, jadi kita terus dengan lagu penuh 2, 3, 4.
1: Oh, 4 kah?
0: 4.
1: Oh, lagu tu ibu minut nama macam dek.
0: Kati kena dah.
1: Kati kena lagu tu.
0: Tahu tunggu orang tu.
1: Betul.
0: Nama nyulah.
1: Betak dek baru 3 minggu terus ngakai nemu 4. Nikai senikai.
0: Ya, nang manyulah ni kena tunggu orang.
1: Betul. Laka ngotion lagu tu dikagak Dixon Boss.
0: Dixon Boss. Jadi penanya nama Raban tu maga si Siti Ari Raban ya kedekat nikik ke panggau SSJ semifinal tu ila.
1: Ya. Sidak baik ke drum, baik ke gitar nikik kata.
0: Apo? Pala ini tinggal angkut drum ri baru ha.
1: Kata.
0: Drum sigi dah atas ka?
1: Oh, sigi dah atas ka.
0: Tinggal mangkuang aja.
1: Tinggal mangkuang. Amai ko abaknya ko sidak mata ka ko.
0: Okey, jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Artinya Nuan Mayuh kira
1: Mayuh Leman.
0: Bisik ngagak ngagak
1: pengawak.
0: Pengawak penyalah, penyalah
1: menyalah. Penyalah berulah. Nanti dia ngagak pemanah bekening ni pemanah.
0: Ah, tinggal ke mana?
1: Tu berulah terti pengawal jahe lah.
0: Pengawal jahe lah.
1: Nanti pengawal mana? Bukan ni orangnya
0: buat. Oh, nuan mana lah?
1: Nuan mana?
0: Nuan mana? Tang tok salah. Nuan berulah. Nuan berulah. Sila gu kadi sada ke tau kadi dia baik kelemah yang band.
1: Ya.
0: Tau ke band kelemah yang?
1: Band kelemah yang.
0: Lagu tu nikit segigi anak tangga. Hari Minggu nyen kemari. Hari kedua 35.
1: Betul.
0: Lalu nak ada tu menyir kepada kejabut baru 3 minggu tang tu siti lagu ke bisik atau ke mayu maga di kerindu ke bala kelebih lagi suah maga di pasang ba radio YFM siti ari raban ke tahu di kumbai kita tadi benong angkat nama jam ke dia tu
1: betul siti ben ke ari tengah ulu menua Sarawak
0: tengah ulu ini tengah ulu
1: ya tengah tang ya ba ulu kai kapet
0: kaya.
1: Hah?
0: Oh, di miri sudah tu.
1: Orang miri.
0: Aku nak nemu orang netang sudah tu di miri.
1: Oh.
0: Raban tu di miri.
1: Raban tu kelamayang tu orang miri.
0: Ya, kelamayang di miri.
1: Amai.
0: Kau sudah pana jimbat den. Kita terus dengar ke lagu nomor 4. Nangkan kenyal lagi baru kita dengar ke lagu siapa penyanyi bab nomor 3? 3.
1: 4. Nuan barulah.

0: jauh kenuan si Koko ya?
1: Enggak, gaya ya jauh. Lagu kena untuk nomor tiga.
0: Aku berarti kelekah dak lekah lagunya tadi je buat. Dalam lagunya semua bahasa pengerinduk ke si Koko Indo. Semua pasal pengerinduk ke si Koko Indo. Seperindu kelalu rindu. Hanya terhenti lagu ke diberi nama penawar pengubat hati.
1: Nanti nuan pedes hati ya bisi penawar. Nanti nuan pedes pala dimakai ubat.
0: Ubat. Ukai ya tadi penawar.
1: Ukai ada yang lain. Tapi bukannya akan ngasuh ubat pedes pala.
0: Dia nemu pedes pala bisi. Ini
1: orang kecinta dulu mesti kena ubat. Nanti pedes pala pedes punggung. Kati kena ubat.
0: Di urut gak?
1: Ada yang lain.
0: Ada yang lain?
1: Ada.
0: Ini nemu pedes pala untuk urut pangannya tadi.
1: Artinya nanti udah pedes pala urut. Oh nyamai?
0: Nyamai.
1: Jangka aku mulanya.
0: Nanti nanti pedih punggung asuh, urut punggung. Nyak letari penawar pengubat hati.
1: Nanti pedih kaki yang berjalan.
0: Ini kiri aku. Nanti pedih kaki urut lah.
1: Urut baru kah?
0: Urut baru. Nyak metade semua utai. Nanti udah rindu. Nanti jabu.
1: Iya.
0: Kaknya di magang ya.
1: Kaknya di magang.
0: Nanti pedih gigi. Nanya aku nemu.
1: Iya. Nanti ke baru-baru. Nanti baru-baru bagaimana? Kentut alang kibuang pebuang ya.
0: Nemu medena.
1: Aku nih ngajak.
0: Oh, dia nih ngajak. Majar adik 7 tahunan tuh tahun ninggal tekenya aja buat.
1: Betul.
0: Jadi ya tadi kau nggak pengerinduk kita ke siko-siko penawar pengobat hati. Tanya seminat dalam lagu. Munyi ku jabo tadi kadang-kadang pengerinduk tu ngepun pun dari segi mana meh? Nyau jujung lain cerita.
1: Betul. Maya rindu. Nanti kaki depan tu bertunggul. Dia akhir rindu. Oh, tunggul danau nih.
0: Udah lama-lama.
1: Nanti udah lama-lama. Mata nanti jual.
0: Ya, penawar pengubah hati. Nanti dah lama kata ketaju lagu nyuji di ngubah.
1: Penawar racun hati.
0: Pandai dia buat. Segi patut dia jadi Jackson dia buat. Okey, lagunya tadi kebenarnya 4233. Siko penanyi tahu dikumbai kita tu kira aku dah
1: veteran
0: 10 tahun lah dalam dunia pemerintah.
1: Lebih mimet 10 tahun.
0: Duni Lang ia kan agak leka ngotong lagu tu nang Iampo. Lalu lagu tu nanti nitiah ke minggu yang kemarin penduduk tiga empat. Minggu tu nikik segigi anak tangga.
1: Betul.
0: Agak penduduk tiga enam. Ya tadi kebaru didinga kita ya berkaul engau lagu Lumur Tiga. Tinggal dua itu lagi.
1: Nah, ketika nomor dua tu pasang dua. Terus ke ketika
0: saya ke mana tu pasang terus nak?
1: Pasang terus
0: pasang terus lagu tu
1: iya ke nomor duanya pasang terusnya peminat
0: atau gak saya kita siapa juara minggu tu sekali ke Ika lagi ngetan ke juara atau ke ya ke tu tahu di kumbang kita penyanyi baru tu jabuat.
1: Nih Niki referensi tu kan.
0: Bukan Niki, kenapa pandai ni nama I belakang.
1: Nik referensi.
0: Nik referensi. Sekali kena referensi tulis ngelampat penuduk
1: Ika.
0: Ika tu ke trofi bak Ika tu tadi. Sekali Kika agi ngenan ke juara. Kita ini pun berlaku panjang nak jabuat.
1: Betul, pasang terus.
0: Pasang terus. Lagi tu komen.
1: Betul.
2: Dua.

tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

0: se dengannya.
1: Umbaskian.
0: Artinya udah temu mai penduduk nomor satu ngau nunggu nomor dua kita ini bu mina.
1: Iya. Ya madah kebenar ya pada umbas.
0: Pada umbas.
1: Salah lagu tadi pada umbas.
0: Oh pada umbas.
1: Ya lagi kan jadi juara. Artinya kita ya lagi mengkang bisi lagi bisi kata kita juara kita lagi mengkang juara minggunya kemarin.
0: Iya.
1: Jadi lumur dua munyik udah didinga kita tadi jabut.
0: Iya.
1: Lagu kedibai Nick Raffinsi.
0: Raffinsi. Leka Versifier.
1: Versifier. Lagu tu diberi nama Pengrindu
0: Nak Datai Baadan.
1: Agi ngeran ke penduduk lumur dua sebakan ngeminggunyin kemarin.
0: Artinya nanti terpanggai itu.
1: Pengrindu Nak Datai Baadan. Artinya pengrindu nyenak terpanggai.
0: Nak terpanggai.
1: Terlempai ke seberang dor
0: macam ni. Bebelah utainya mah.
1: Terlempai bebelah utai Nak Datai Baadan. 14 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Lalu ke jadi juara minggu tu agi ngeran ke penduduk ya. Sepenggelamak 3 minggu jadi juara. Tiga minggu jadi juara. Siku penanyi ia ke tahu di kumbai kita yang tadi bisik nyawa serak basah kurang.
0: Betul.
1: Ika. Saiful.
0: Manuk sabuang ayak gondrong.
1: Laban ia ke
0: ngau Matthew Matthew Mambang.
1: Matthew abu tre. Metu Mambang ngau Jisli Jabu. Nyadinya tadi lagu ke nyadi juara minggu tu. Lagu ke beri nama diberi nama Umbas. Umbas ya.
0: Sede.
1: Umbas?
0: Sede.
1: Sede. Nama urte ya.
0: Jaku bedayo.
1: Opia? Kata tre?
0: Sede.
1: Bedayo ni ya.
0: Bedayo Serian.
1: Bedayo Serian. Sede. Sede Umbas. Umbas lagi deh.
0: Umbas lagi. Sedek agi lah.
1: Sedek agi. Oh, pianemu mende jabat.
0: Banyak.
1: Laban nikah tu maka siko hari kita dai kita ke bebansa bidayuh.
0: Iya. Yeah.
1: Campur ngau iba campur ngau Melayu. Tang taja pia apa ya tu bisi cecam aki ini apa ya tu bisi iban
0: ke kali. Bisi laban tu hari seribah tu.
1: Ya, orang seribas. Jadi ika tu indai ya tunggak ke Serian.
0: Mau ke Serian.
1: Serian. Sadu. Bidayuh
0: adab sama adab.
1: Ada sama adabnya. Okey, jadinya tadi siko penanyi tau kembali kita siko penanyi ke nang udah jelai nama dalam punya pemerindang kita.
0: Betul. Betul.
1: Okeynya penduduk lagu ko dah ditemu kita hari lumur 1 nyentuk ke lumur 10 uji baca di baru jabot.
0: Ya kan nombor 10 ibu minat. Cerita pengerindu tua Olivia C. Ngelnuan ngelengka aku meleka.
1: Alu terleka.
0: Veronica, Veronica Natasha.
1: Oke.
0: Su saya Ari Intan. Ini ku yang lagu ke baru di calon minggu sitenya kemari. Nomor 7 penyayang tua Loudness Empire. Nomor 6 layak kepenudi The Crew Bugulai Ngau Lucy M. Mangai ke ati nomor 5 dalam topai minggu tu Yus Andrew. Nuan barulah kelemayang band. Hari isiti ya ke Braban tau. Bestnya Braban tu bisi berapa iku ya. Siko aja tu.
1: Bu 3 pula dek.
0: Siapa?
1: Launa Sempaya Braban.
0: Amai
1: kene. Amai
0: kene jauh.
1: Kelemayang.

0: Doni lang. Nomor dua, pengerindu nak datai ba'adan. Nek.
1: Rafinsi. Pedih dia nyebut. Ya, tepat-tepat atau dah nyebut. Nek Rafinsi. Ya. Lalu juara, Ika.
0: Ya, Uma.
1: Hari penduduk lagu entah dek. Kita nak ada juara, kita nak ada pemenang.
0: Betul.
1: Minggu tu.
0: Selamat kau bayan.
1: Atau je pihak mari terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm.
0: Ya, ya.
1: Ya ke sponsor program tu ni tiap minggu.
0: Betul.
1: Ngagai ya ke uliah atau ke mujur ngundi lumur satu ngagai lumur lima.
0: Iya. Kina Kara tu maka siti. Ya,
1: produk
0: kita bangsa Bumi Putra yang nyaiban ya keterubah bisik ngeluar ke sos cili ari ke bisa ngagai kena bisa ari ke mansau ngagai ke gadung
1: okay ari ke mansau ngagai ke mata
0: mai ko ne ya nya kina kara Agrofarm freshness quality innovation
1: nemu bade ne nya yang putek lain
0: ah yes
1: rambai jako ya
0: rambai jako okay. Ya moto Kena Kara Agrofarm.
1: Okay, bila kita ke dekat ngulih ke produk Kena Kara Agrofarm.
0: Ya.
1: Bila sida sos, cabai.
0: Cabai.
1: Kita tahu ngundi bab ngujung program tu lagi.
0: Betul.
1: Lalu sebenarnya kita muka harus telefon tentu ya bisik dua iti lagu kerka didingah. Siti ya. lagu ke pansuk di cerata.
0: Betul.
1: Lalu siti lagu
0: ke masuk cata.
1: Sebenarnya kita dengar lagu baru masuk cata. Kita dengar aku tu dulu je buat.
2: Lagu pansut minggu tu.
1: Ya, lagu pansut minggu tu. Still lagu ke di digagak leka lagu tu Jonas Ngau Cheni. Tiun ya Jonas Mikian. Lagu tu tentu ya bab duduk tiga sepuluh. Lalu semina uliah begulai ngau kita 4 minggu jana jabot atau ke sebulan. Lagu ke diberi nama Cerita
0: Pengerindu Tua
1: oleh Biasi. Nangkan ketul lagi kita terus dengar ke lagu ti di pasuak ke dalam cota.
0: Ya.

0: Tahu disebut kedai Selorok.
1: Ya, Selorok.
0: Selorok. Lagu baru teh tahu di calon tahu di undi kita Sarito berkat Sarito. Lagu kedai by KCBL. Aku dah nama BL tu nama.
1: Nama tu.
0: KCBL.
1: Nya dia kak memunyi supermarket.
0: Mai kena. Tau kau nyoka memunyi benar jimbat bisem. Okey, jadi lagu tu diberi nama Nyemak Ukai Dipinta. Nyemak Ukai Dipinta.
1: Nyemak Ukai Dipinta. Karena minta eh.
0: Karena minta nanti utainya nak tahu dipinta.
1: Betul.
0: KCBL. Leka ngau tion lagu tu digagak yempu begulai ngau Nikel Mujah. Nikel Mujah.
1: Nikel Mujah.
0: Nikel Mujah ngau KCBL kengagak leka ngau tion.
1: Ngau kurang kemai lagu tumpu.
0: Ya. Jadinya lagu ketau berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Ya. Ibu minat aku bisi yang tidak nanya aku.
0: Siapa nanya
1: dulu? Bila SCSJ ku ya madangi ke aku. Nama aku tu. Nama aku tu orang luar kenyak aku.
0: Okey, nya udah ndang tau semanya tadi ni jebuat. Okey, bakawul ngau ke maya SSJ nang dekat di padah ke Sarito.
1: Okey.
0: Tahu kai dia tu.
1: Kai dia tu.
0: Okey dia tu. Kita tahu meda page Cata
1: siapa
0: anugerah
1: juara.
0: Cata siapa juara? Ya ke Cata siapa juaranya Facebook kena ngundi. Jadi ya ke bakawul ngau anugerahnya bisi sitegi anugerah Cata siapa juara. Kita mega tahu meda Facebook YFM Iban. Labannya duit page tau ke Facebook rasmi.
1: Okey.
0: Itu kita mendaan dua bukanya ukai rasminya. Anak-anak kunti infonya salah.
1: Ya, ini sebarang kaya pura dia.
0: Ukai hari kami. Jadi info ke pemadu ya sahih munyi kurang tau kebetul hanya di RTM. Hanya ba page YFM Iban ngau mega ba page Facebook anugerah Cata siapa juara. Sari tu dekat di pantai ke Sarito. Tang ya ukai dia tu. Tang Sarito. Artinya sebenarnya pukul 12:30 malam tu lagi lah. Dekat di pantai kah?
2: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap minggu tu. Recap minggu tu.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.

0: PC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kesekali tu, YFM, mai kita ninjau rampak benua, tungak ke pelilih Mitlingga, bagi benua Seri Aman. Nak berjalan kurang lebih 40 minit dari Pasar Lingga, dengan air ke hulu Batang Lupar, dia kita boleh mendak Sigi Bukit, Dedegi Kediri, Bantara Batang Kelawa, Ngau Batang Strap, Tukmeh, Bukit Lingga. Gamal bukit tu bertujuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia mengada kangau ke sekedar orang, Ngau nama Bukit Lesuang. Kelimpah hari ngenak jalai air ke Bukit Lingga, kita mengada ulih ngenak jalai darat hari peliliah Mit Panto. Bukit Lingga, ngembuan peninggi 3,000 meter, tujuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kena kot cerita tuai, tujuang bukit tu meh kelang sabuang, sidak kediau bak panggau libau. Bak tujuang tu mega, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga, agi ngembuan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, ngau bangsa babas kejarang uleh dipedak kitai, bak nur bukai. Bak Bukit Lingga mega, bisi air wong tiba tingkat, lalu di nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai boleh tertemu ke Telaga Kumang. Kelimpah harinya mega, bisi abi kaki keliang ngau kumang bak batu, nak jauh hari menua langgir, ianya bak munggu Bukit Lingga. Mayu utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua ti nyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agit latuang, lalu suah nuar orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita iban tikala nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak Batang Lupar menyak. Nitiah gensra, ia ti nampuak dito bertemu, lalu dituluang kumang seduai luluang. Nuar ia nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu mega, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngenak cara miring. Tajak pihak, nak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah boleh nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jurita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur muai pesan tu hari Radio Malaysia Sarawak YFM.
4: Kami orang Melayu Sarawak.
5: Yoko tulun kadazan rusun.
6: Aku orang Iban.
7: Nan norindu.
8: Akik cakenya.
9: Kok lop nanam.
10: Oku nyaa bidayo.
11: Ambo orang Kelate.
12: Wo si Huaren.
13: Nangira sapa, ngau hari ni penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekak bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kasida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuh mega, bisik penanggul, tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri, serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu hari YFM. World Cup 2026 28.6 hari Minggu. Main dalam Grup L Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat Grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: kita Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Sejalan.
2: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manung waktu kuran besai 5 ringgit te suba ku mai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah nya jan pakuyo tu apa apa na ulah na ulah mai mo nu na anta ino melayu kami kapiat e ya teladan dia marnya suba tunu ku jako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tuh penuh penuh penjaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tuh buat tanya nak ya iya ga bisa kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
3: nadai yati baru enti nadai yang kelama

0: Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Pagi Rewind.
2: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes 2. Okey, terima kasih ya. Nanti orang itu ingat tu, tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya, auto nemu berjakup dengan haiwan peliharaan sidak ya.
3: Oh.
2: Nemu berjakup dengan mayau, nemu berjakup dengan udu, nemu berjakup dengan ikan. Nemu hal diketawa.
3: Aku tak imagine itu. Nyawa waka teringat ke cita. Kalau tidak, Cat Whisper yang ada cah.
2: Cat Whisper. Dr. Dolittle.
3: Ya kan, nemu berjakup dengan jelur cah.
2: Ya, bukan nyapnya. Nemu berandau dengan jelur. Tetap di rumah. Mulai gawak. Sudah makan dia tadi. Sudah sapu di bilik.
3: Tentang kadang-kadang aku lihat cah. Karena dia ngau jelur-jelurnya nemu malas ya ke cah. Ya, sih banyak ya aku ya. Nemu jelur.
2: Nya bengkai cerita gede nya.
3: Asal data labelnya nari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung aja.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pimlia David ngau YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kalau asa hati setegal pengerindu orang bukai.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM menemani kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Jadi aku bisa nyusun 5 itik bengkah ke buah. Kuasa karan tau ngepun ke penusah hangus rumah ianya ke nombor satu lah. Nombor satu ianya overloading. Tau kelebih kuasa karan dikena berpusat bas itik sukit. Tau kelebih kuasa karan ngagai extension cord tu lah. Okay, ia ke dikena kita nyambung perengkal elektrik abang rumah tu. Jadi ke contoh yang maka tu lah. Okay, sigit sukit berumah nyo sampai 4 ke 5 igit lah. 3 pin plug tu dia cuak ke bas itik sukit. Jadi ngambil ke contoh ya, sigit sukitnya lah, sirat TV, sirat kipas, periwak asik, peti air, kendi elektrik. Nyo sama belak berkongsinya bas sigit sukitnya tadi. Jadi utainya dah boleh ngasuh kuasa karan tu terip atau kemadam ke direk dah. Ya nyo nyo bertinggang dia megang semuanya. Okay, jadi nanti nyemak kena siap nak berapa mana dah. Ia tak boleh merik percik atau ke percik api dah.
1: Mercik.
0: Mercik. Jadi nyak kulih jadi ngujuang ke angus rumah tu leh jadi. Nyak ke satunya tadi. Jadi kedua, ia nyak perengka titok nyaga overloading tu dah. Ke kumai orang bebanan elektrik tu jadi. Ia kedengkah kita bar rumah bar dalam distribution board tu dah. Rusak tau ke nak mana. Nak berfungsi minya tadi. Jadi perengkat
1: kira patut ganti minya tadi.
0: Ya, segi patut berganti. Ya. Jadi nanti perengkat tu rusak dah. Ia nak berfungsi, nyak ke bahaya dah. Jadi barangnya tadi dikumbai kita RCD. Atau dalam bahasa reputiah ya residual current device ah. Ngau MCB, miniature circuit breaker atau kengau kurang pemutus litar kecil minya tadi. Jadi barang duit gitu ya bisik dalam distribution board. Kita berumah dia. Okay? Jadi pama ya rusak ya nak berfungsi. Jadi kuasa karannya tadi nada boleh otomatik kena kita nemu nutup ke diri. Laban utainya ya ke mutus ke kuasa karannya tadi. Jadi yang kedua, jadi ketiga ianya berkena ke perengkal elektrik tinada dikebendarka. Jadi reti kuaku tu tadi ianya mengetuk dah. Perengkal elektrik tinada nitiah ke atur sirium tau ke JBE, Jabatan Bekalan Elektrik. Ia kena ada bisik ngundan cap sirium tu ke JBE tu lah. Jadinya penyebab ketiga ya yang tadi. Jadi yang keempat, ngambil tau ke ngaji orang tinada ngembuan pengelandia lah. Tau ke sertifikat kena nyambung tali karan tu. Jadi enti kita berarti ke sekedak orang ke bisik nangkir rumah, ngagak rumah, tau ke orang ti nampung rumah panjai. Bak sesekedak kes ti pedak kita manyuah bala ti ngambil orang tau ke ngaji orang sesengapak dah. Cak ke bayar yang tadi murah menjarak. Jadi ngonya kita itu tadi nyona dia peduli. Amai kena sidaknya landia. Amai kena sidak yang tadi ngembuan sertifikat ke benarkan yang tadi nyambung tali karan tu. Jadi ngambil ke contoh yang tadi orang ke bisik ngembuan sertifikat ngorang ke bisik pengelandia. Ya maka kita ke ngambil lisen kereta agak. Jadi nanti kita ke milih taksi itu dah. Orang ke bisik ngembuan sertifikat tau ke lisen tu tadi dah. Nggak orang ke nemu deriba, tahu ke orang ke nada yang ngembuan sertifikat tang nemu deriba, ni ke pilih kita. Jadi mana tak kita milih orang ke bisik ngembuan sertifikat atau ke lisien, hari kita ke milih orang ke nada bisik ngembuan lisiennya tadi. Jadi pengawal orang yang kelima, ianya orang pengawal orang kencuri karanto. Okay? Jadi tali karanto udah diputung dari meter, lalu disambung. Sambung baru dah. Kumbai orang illegal connection tu dah. Boleh nganguas ke rumah serta bebadi nyawa. Jadi ketegal ya laban. Pamau teh tu disambung baru. Jadi sambung terus. Jadi ya stindet nyo lari dah. Nada bisa tapias. Jadi nyak kengangat ke karannya tadi. Jadi pengawal mencuri karan tu maka kita semua nemu yang nang segi salah batisi undang-undang lah. Jadi bak sekedak kes tu dah kalak nyadi dah. Pengawal mencuri karan tu meh ke pengabias dia manyuh ngasuh nyawa babadi. Jadi laban kemedak jadi empu bisik pengelan dia. Jadi nyawa nadai peduli gitu nya dah. Nyak tadi 5 iti bengkah ke buah kuasa karan tu leh ngepun ke penusah hangus rumah tu dah. Ngawas serta mek nyawa babadi untuk tadi.
2: Pagi Rewind. Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
3: Tahu peninggal kita mesti kanjuang sup terjun Rusia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Hanya terjun janik ngau terjun. Boy. Nama sup ya.
4: Pemau teh. Banyak ini namanya cak.
3: Biasa ya. Nanti teh ke nama ke papanya itu kakaknya nyamai cak. Dia kalau ingat menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi tu nyanyi lagi cak. Acara mulai tadi.
4: Mesti kapsi janik.
3: Mesti kapsi janik. Wajib. Entah ini nama dah ke jani bahasa nama. Lepas jani itu ya menyoca jani kampung, jani Cina, jani sambas, atau ke jani dalam puat. Jadi lepas jani tiana. Terbaik tetak jani.
4: Okey.
3: Sudah tetak jani. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
4: Pemau teh dini enggak bawang mesai lengan.
3: Bawang borak mesai lengan.
4: Okay.
3: Ini gayanya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tu di sumai ya.
4: Oh, kemiah gitu. Ke jani nyangai terjun bakali ya. Kedar tuang
3: ah ya mesti kita tanya satu.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilap. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah

0: Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 nak ambil 2 ring nak ambil nangkap api ku dek ngok tok tok bekas anggol subak mau kami subak darah kami subak kena baju ku dek bakal baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak ketuai dek kan uang ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburea ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

FM. Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Bintulu 97.5 FM.

Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Belaga.

0: Kuching
1: 101.3 FM.
0: Segulai sejalai
1: YFM.
2: Ladies and gentlemen,
3: YFM.

Kolera atau kepenyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau kepemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamat luar yang kebuah mana hagi berjaga hari diberubah. Pesan saya untuk hari kami.

0: Aih, ini dorpen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, Nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepu. Tinggal sign dah lagi. Mudah sign. Pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Ari kami Bak YFM.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mengambil barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, ulir mai pengelantang lagi orang buka. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka. Aku, Rasdila, YFM.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerpai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedoi dia nya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Yang alay, kita na patun madah kapasun handphone, email, Facebook, kaka nama nama aja. Ngagai sapa sapa. Kita is nama nanamu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngagai kita. Sita lagi, anang kah password kamu teramat, baka nemu tinggi, hari pengada, tau ke 1 2 3 4 5 6. Lambannya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

0: Senang layak puasa itu. Ketegasan.
1: Nama dia muai urat banyak.
0: Nama itu mukung steam. Nama tai.
1: Anang muai urat banyak. Dan orang kita.
0: Nama hal teh kayak orang saya medak. Nama aku peduli.
1: Anang gak mampu maaf kenyak. Nada yang pura medak tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tengok pengawal. Jaga pemesi rampak pengawal kita. Nuan. Nanti Nuan berkata. Ura bukai Nuna.
0: Pihak ya.
1: Ya pihak Mia.
0: Kau mente pihak kumpul ku baru ga sampai tu.
1: Oke, itu.
0: Pesan jaga pembersih rampak menua tu. Hari aku, saya Menkimara.
1: Ngau aku Afin.
0: Begulai ngau YFM. Menua bersih tanggungjawab kita semua.
2: Yeah. YFM, segulai sejalan.

0: Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai Sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: penerang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asos skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalan ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Moka 98.7 FM YFM.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Membuat gari lalu mayu baru mah.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngai sida tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merit bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segu.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, begedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur maya hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
1: Kami, Nuri Langgita, Nintiang Ari, bermacam lagu.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayoh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nite ke tour agent, kau ya. Kuai pi abah penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja di ke madah ngagai ambassador, menua andor ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Kenyak meh. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Abas tanya aku ngelampat kejap ni lah. Laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awak. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah.
1: Ini aku jago ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
2: Aku ngasih kumpul kurus tinduk deh. Ngai ku kasih korangnya nak jelak mata ku dah tinduk nak ya. Nah dah mata ngai tinduk. Tinggal kurang lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Tabik bala peningah semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 28 hari bulan 6 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama Apai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Allah talapai bari Minggu tu kami nyerah ke derempung, ingat ke tangguh pengawal kami ke datai bergempuruk ngau diri semendiri bak gereja teka barumu panjai no kami muji ngemesai kemula no kami ingat ke pengangkat Tuhan Yesus dari pemarai tinggal lepas ke kami beri hati ti nelap beri hati ti kering kena kami tetap nitiah kenuan tajak angka penusia bisa datai bisa nyadi dalam penghidup kami. Aku ke kami uliah naladan anak nuan Tuhan Yesus kenyerah derimpu ngagai nuan lalu nyelamat ke kami mensia. Aku ke kami megak jaku ke diberi nuan pagi tu mereka kami penemu, mereka kami pengeriang, mereka kami pemaya kena nerus ke pejalai pengharap kami dengan Kristus Tuhan kami, amin. Kumai kita ingat ke baca Injil, ke ambil kor Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Ku Jesus bejaku. Urang kerinduk kapai, tukai inai sidak lebih agi hari sidak kerinduk kaku, nak tahu nyadi murid aku. Lalu orang kerinduk kanak lelaki tu kanak induk sidak lebih. Hari sidak kerinduk kaku nak tahu nyadi murid aku. Lalu orang kena ngesan nergang dirimpu. Lalu nitih kaku nak tahu nyadi murid aku. Orang kengidup kenyawa diri. Dekat ngelenyau ke lalu orang ke. Ngelenyau kenyawa diri ketika laku dekat ngidup ke ya. Barang siapa nerima kita nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku, nerima ia akan ngirum ke aku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban dia seruan Allah Ta'ala, dekat sama ngau seruannya bempu upah ya. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban dia nyak orang ke mana, dekat sama ngau orang ke mana nyak bempu upah ya. Lalu barang siapa meda air, meri air rup ngagai, murid aku ke pemadu mito laban dia murid aku ngau benar aku madah ngai kita sida deka nerima upah sida. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bala menyadi dalam Jesus Kristus hari tu hari Minggu kita ke-13 dalam musim selama no kita sama begulai ngau dari sama diri muji ngemesai kala tala. Jadi begitu aku mai kita sama belak mati belak mati belak mati ke arwah ba Allah Taala. Jadi Jesus pagi tu nanya kita, awak ke kita meri pemutus teka ngaga pilihan tu tadi. Tak kita nemu kita nadai pilihan bukai tajak Jesus nanya pilih kita semina ya aja. Jadi tu mandah ke kita utai ke patut diserah kita. Belajar awak ke kita nemu ni bagi ke uliah di kerja kita lebuh kita ke nitiah ke Jesus dalam pejalai pengharap kita tu. Semua utai uliah semina semua utai ti manah ngagai kita. Jadi lebuh hati kita tu uliah gawa ke muai utai kena manah tu tadi kita nemu nyamai pemutus kita dekat nitih ke Tuhan Jesus. Taja jaku Jesus pagi tu bakal ke nak peduli ke ruang bilik kita nolah ngesan tulisnya ditang Jesus maka meri kita awak no kita ngasuh ya dulu dalam penghidup kita bersari-sari bepun kita medak kita lenyau lupa kita ke milih Jesus tahu danya kita maka nemu lah dalam perjalanannya tadi kita boleh mayuh lagi. Dalam nimit Tuhan kita nemu Jesus, mai kita ngawak ke berjalan ngoya. Nyadetuk berguna ke pemutus kiamat. regang tu tadi. Jadi tu meh regah pengerindu Tuhan Yesus. Jadi tu ngasuh kita sama berjalan menuju Tuhan Yesus. Regang engkau mai pemerat. Engkau mai mak ke berat dalam sekedar utai kenyadi dalam penghidup kita. Lalu kita nemu megap penghidup ukai utai kesenang ke sekedar. Tang berguna amat labu kita ngelala kita berjalan itu tadi berguna ke orang ke merindang kita. Berguna orang ke uliah mantuk kita. Jesus saja ke ditemu kita. Uliah mantuk kita. Indah Jesus semoga dalam perjalanan regang yang menuju ke Golgota. Siku orang Simon dari Serin dalam perjalanannya tadi mantuk ya. Jadi kita semoga mantuk diri sama diri dalam perjalanan kita dengan kita ke bersemayang. Dengan kita mengingat keserat dalam penguat kita ke bersemayang awak ke sama kita keriang anak ninggal ke diri sama diri awak kita sama mansang dalam perjalanan pengharap kita tu. Jadi pagi tu bila menyerit menyerit Kristus awak ke kita sama berundir ni tengah hari tu au ukai seminak berminggu tu aja Yesus ngasuh tua meri pemutus lalu barang siapa meri airup ngagai murid aku ti pemadu mentu laban dia murid aku ngabenar aku madah ngagai kita sidak dekat nerima upah nyak ke ditemu ketai nyak kutai ke diking dalam penghidup ketai amat ma kitai ngai jakuk sumbu ngajakuk tinggi tang kita nemu ngerja pengawak temit tu tadi nunda aku santai terisari Kolkata ngerja pengawak kemit tang dalam pengerindu sama ma kita berunding minta penemu hari Tuhan Yesus, minta penemu hari Kudus. Awak ke lebuh kita ngerja pengawak kemit. Kita budak kita dan dalam penginduknya meri. Impact tu ke kesan kebesai ngagai penghidup orang bukannya Dewa Kalatala. Berkat kita lalu meri. Awak ke baru dalam penginduk kita itu ngerja utai ke patut dikerja kita ini tiah ke penekak Allah Ta'ala. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inilah tala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu. Ngau maya kami paraila. Amin. Awak kala tala ti muda berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: segulai sejalai ngau kami Pak YFM.
1: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
2: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
3: Aku dekat balagu, dinga kita dayak, nampung singalang burung, suntung minawal arimbak. Tu bak bulan satu, kena kita gawak. Nanyong gapawang burung tak muda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai kesalah alai tahu alai gawak. Umai ga anang mindah susah baka subak. Burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
4: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Dena, lagu ke dibai Jenerino Jeraki pendengar lagu dikenak kita mungka atau kengepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Selamat pagi serta selamat hari Minggu ngagai semua bela pendengar ke pagi tu. Ya ku dah tumu Dani mendiang ke YFM tentu ya frekuensi kami di Bandaraya Kuching 101.3 FM pemaga kita ya kediau di Kapit oleh mendiang ke kami ngenak 94.3 FM ke pagi tu ya serta mega kita ya kediau di menua-menua Bukai di Serata Sarawak oleh mendiang ke kami ngenak FM ya ke semak ndu kita diau ya kita ya kediau di luar menua Sarawak. Kita kediau di Kalimantan Indonesia, Brunei kini, Singapura, tau ke Semenanjung Malaysia, Sabah, oleh mendiang ke kami ngena RTM Klik ke pagi tu. Ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita pagi tu peningah tentu ya bergulai ngaku Imelda Joni tak ke mail pagi tu bawa awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi mari selamat pagi sekali lagi ngagai semua bela peningah ya kenang ya seruran milih kami jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu peningah tentu ya abis sekedap peningah kita itu tadi pelabak ku udah tak ke benung nyikap diri ke dekat nurun ke gereja atau ke kita nyangkanya benung kiruh di dapur out jadi ke pemakai pagi kita ke pagi tu out dekat ngiruk pagi bak pagi hari Minggu bergulai ngau diri sepilih pemakai ngaki kita nyangkanya benung berjalan ke pengawak kini jam ke dia tu kelebih lagi kita ya ke gawak shift peninga meri selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua ya sehari tu 28 hari bulan 6 2026. Jadi tu sum program kita ungkup ya sarito peninga udah terlegi mai kita mendeng ke program lagu-lagu puji sembah nangkan kenya pukul 7 pagi di ando kami baca pesan berat yang kita akan dekat ngajung pesan berat oleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemaga oleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya 7:30 pagi di ando kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching lalu buat jam kita ke peludi lagi peningah dia kita dekat mendiang ke program lalau penghidup bergulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan lalu 8:30 pagi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Griman Ujang buat program tungkat semangat berkenyame tusun program kita ke pagi itu buat awak pengerak pagi nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi peninga ya. Jadi lagi terus berenang kita tu sebenarnya kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah nangkan ke tu lagi tu lagu ke dibai Cecilia ulih ke aku ngempu kesulai ti terbai YFM segulas calai.

simpan mengau badar, gelemak batinuan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badar. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Walaupun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak yang itu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benda muka ianya ingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor ne. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebuh kita belum mati ke bah pelasal jura itu ya. Lekat Jakob tu Jakob pasal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat ba medak ba musim tik baru ba maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Ba utai tik baru tu kita ngasai ke kita yang ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh titik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kenyak megak bak penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya ti ke baru buaya ke lama buaya
2: ke Plaza Jurai 635 Belasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitih ke orang ya bakal pasang surut utai nyak tadi ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Dan kicua, penggangsian ke diri berkunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Nadai penanggua badunya tu dak ulih diputarkah. Saliak ji, dalam mati kita bu, ngempuan penggangsian. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu area ku, Grace yang kicua, bergulai dengan YFM.

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninga. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngan bagak pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ekin jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati tu datai ari baji anak puyu, madah ke bawang anak tinggum, bawang anak tinggum tau ke indai balai, tau ke bini ngerantau anak nyawai, udah nadai kena 26 hari bulan 6 2026. Jadi bawang anak tinggum tu dekat di intu babukit Engkulik, kilometer 5 jalai Bukit Guram, kapit kena 28 hari bulan 6 2026, ianya malam hari Minggu. Lalu dekat di Anjung Kependam KDC jalai Selirek Kapit kena 29 hari bulan 6 2026, ianya kena pagi hari 1 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia kenglala bawang anak tinggum bala petunggau ya, ngau semua ia kenglala nak ngira dinia lain dua kita diau. Kita dipinta datai magang ngau ngesah penusah rabatu ba Bukit Engkulik kilometer 5 jalai Bukit Guram kapit ya. Jadi penerang ke sili agi kita tau bertanya ngagai baji anak puyu ba nombor 014-954-6683 tau ke ngerantau anak nyawai 014-735-2025 tau ke pungga anak tinggum 014-223-4625 tau ke balai anak ngerantau 017-565-5028 ya. Ku nandu isi pesan tu peninga, pesan pemati tu datang dari baji anak puyu, madah ke bawang anak tinggum, bawang anak tinggum tau ke indai balai, tau ke bini ngerantau anak nyawai, udah nadai kena 26 hari bulan 6 2026. Jadi bawang anak tinggum tu dekat di intu babukit Engkulik kilometer 5 jalai Bukit Guram kapit kena 28 hari bulan 6 2026, ianya kena malam hari Minggu. Lalu dekat di Anjung Kependam KDC jalai Selirek kapit ianya kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 pukul 7 pagi ya. Jadi penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai baji anak puyu bernombor 014-954-6683 tau ke ngerantau anak nyawai 014-735-2025 tau ke pungga anak tinggum 014-223-4625 tau ke balai anak ngerantau 017-565-5028. Pesan kedua tu peninga ianya pesan pemati tu datai ari riung anak jana tau ke inai tawik, madah ke pemati laki ya, ayum anak belawan, ayum anak belawan tau ke apai tawik, tau ke apai tahu ya. Udah nadai kena hari 6 27 hari bulan 6 2026, lalu dekat di intu bebala mayuh baru mes 1 Malaysia kapit kena 29 hari bulan 6 2026 hari 1. Lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2 bak pendam SDNU jalai Entaruh. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikediau berantau jerenang julau rumah injup ngau rumah ragai iran sung berambun nanga peraran nanga pelagus nanga bening jumput di dasu julau dundang di ijit julau rumah baki entabai julau entaiyah julau latuah julau serta kepembelayan ikan oleh dirintai ke dituk magang semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu au. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngake Freddy bernumur 014-395-1070 tau keluli 012-872-1594 ya. Kunandu isi pesan tu peninga, pesan pemati tu datai ari riung anak jana tau ke inai tawik, tau ke inai tawik, madah ke pemati laki ya, ayum anak belawan, ayum anak belawan tau ke apai tawik, tau ke apai tawik, kena hari 6 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayu baru mas 1 Malaysia Kapit kena 29 hari bulan 6 2026 hari 1 serta dekat di Kubur kena pagi hari 2 bak pendam SDNU Jalai Antaruh ya penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Freddy bernomor 014-395-1070 tau keluli 012-872-1594. Pesan tik ketiga untuk peninga pesan pemati itu datai Ari Angela Anak Naga. Pesan pemati itu datai Ari Angela Anak Naga madah ke Lakia Bansa tau ke James Bansa Anak Giang. Bansa tau ke James Bansa Anak Giang udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu barumah pertubuhan meninggikan akhlak C Chuan Ko Sri Aman rumah kunci kuning serta dekat di Kubur kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 di pendam Anglican St. Lawrence Abu Sri Aman. Pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai tis pemakai rabat ngah rumah tingkau nanga ulai debak sekayuk batang rimbas sekayuk batang paku sekayuk batang krian rumah Stanley Nari batu 11 tengah jalan Oyak Sibu rumah Duat nanga asam melupak rumah Kayan nanga teliak krian rumah Linggal Lempung Bawang Kesit Rumah Tutung Danau Kelili Rumah Lanjak Nanga Stras Julau serta kami melayani kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Robert Cendang tahu ke Dom Banumo 017-854-7594 tau ke Edward Ken, tau ke Wat bernomor 019-783-7884, tau ke Senorita, tau ke IV 011-330-595-72 ya, aku nak isi pesan. Pesan pemati itu datai Ari Angela Anak Naga, madah ke Bansa tau ke James Bansa Anak Giang Bansa tau ke James Bansa Anak Giang udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayu kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu barumah pertubuhan meninggikan akhlak C Chuan Ko Sri Aman rumah kunci kuning serta dekat di Kubur kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 bak pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman ya penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Robert Cendang tau ke Dom bernomor 017-854-7594 tau ke Edward Ken tau ke Wat 019-783-7884 tau ke Senorita tau ke IV 011-330-595-72
2: World Cup 2026 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu main dalam grup L Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus Siti Agi main dalam grup L Siti Agi main dalam grup L Croatia melawan Ghana buat jam kesama boleh dipedak live buat TV OK dalam grup K Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV2 pukul 7.30 pagi. Siti Agi main dalam grup K. Kongo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV1. Dalam grup J. Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup tersama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gi nampung pesan kita ke pagi itu peninggalan. Jadi pesan pemati itu datai Ari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung, madah ke Indaya Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau. Udah nadai kena Ari 5/26/2026. Lalu dekat di Sengai Bebalemaiwah kena Ari Minggu 28/6/2026. Barumeh nombor 72 Lorong Samarindah Baru 26. Lalu dekat di Anjong ke Pendam Christian Aping kena pagi hari 1/29/2026. Pesan tu dituju ke ngagai bala ya kediau ba Aping, Abuak, Limau, Dadek, Muding, Pantuk, Lacau, Undup, Engklili, Sibu, Lubuak, Mulung, Mukah serta kepabelayan kebukai. Ia kenalah dirintai ke dituk semua kita dipinta datai magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Simpson tau ke Agung bernumur 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792 ya, kunandu isi pesan untuk peninggal. Jadi pesan pemati itu datai Ari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung, madah ke Indaya Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau. Udah nadai kena Ari 5 26/6/2026. Lalu dekat di Sengai Bebalemaiwah kena Ari Minggu 28/6/2026. Baru Meh nombor 72 Lorong Samarindah Baru 26. Lalu dekat di Anjung ke Pendam Christian Aping kena pagi hari 1/29/2026 ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Samson tau ke Agung bernumor 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninggal. Pesan pemati itu datai Ari Daniel anak Liang ngari ke David anak Aming, madah ke pemati Cimung anak Arau, Cimung anak Arau tau ke Indai Badau, tau ke Indai Badau. Udah nadai kena 20 kebenarnya yang tu udah dianjung ke Pendam ni. Okey, minta ampun. Lalu ku maca pesan ti nangkan ketuk. Pesan pemati tu datai Ari Jawat anak Anjan. Pesan pemati tu datai Ari Jawat anak Anjan tau ke bini sawah, tau ke bini sawah. Jadi pesan pemati tu madah ke sawah anak pergi, sawah anak pergi tau ke Apai Jawa, tau ke Apai Jawa. Udah nadai kena 27/6/2026, ianya kena hari 6. Lalu dekat di Sengai Bebalemaiwah kena hari Minggu 28/6/2026. Lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1/29/2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngakai kepembelayan ikediau batang air Entabai, batang air Kenawit, penebek layar betung, batang air Senggaih, merurun Entabai, meteh kapit, nangalipus Kenawit, batang air Entaih, piambaga batang air Mujuk, kakup ulun Entabai, serikai sibu kapit, piambaga kepembelayan, ia kebukai kenalah dirintai ke dituk magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Thomas nanga sekedang Entabai Julau. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai tuan rumah Thomas bernumur 016-236-1057 tau ke Liang 014-896-1123 ya. Kunandu isi pesan untuk peninggal. Jadi pesan pemati itu datai Ari Jawat anak Anjan. Pesan pemati itu datai Ari Jawat anak Anjan, madah ke pemati sawuh anak pergi, sawuh anak pergi tau ke Apai Jawa, tau ke Apai Jawa. Udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 ianya hari 6 lalu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 serta dekat di Anjong Kepenam kena hari 1 29 hari bulan 6 2026 ya. Jadi semua kita kenglala dipinta datai ngagai rumah Thomas nangas kedeng entah baju lau lalu penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai rumah Thomas bernomor 016-236-1057 atau keliang 014-896-1123 ya. Lalu pesan ti Siti Tok Peningah ke sekali Tok pesan pemati Tok datai hari ini jadi pesan Tok madah ke cabu anak Nyayun. Cabu anak Nyayun udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 hari 6 jam 3 ngalih hari lalu dekat di kubur kena 29 hari bulan 6 2026 ianya hari 1 bak pendam grateful Bukit Aup Sibu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngaki kawan belayan di kedia bak Kucing Sibu Sung Kapit Miri serta megak kawan belayan di kebukai kenalah dirintai ke di Tumagang kita dipinta datai ngagai rumah Melin anak Imbul Sungai Stutung Jalan Menyan Nibuang Tadak Sibu laban yang tu dekat di Anjung kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 ya. Jadi aku nanduk baru pesan tu peninga pesan pemati tu madah ke cabu anak Nyayun. Cabu anak Nyayun udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 29 hari bulan 6 2026 ianya hari 1 bak pendam grateful Bukit Awup Sibu ya. Ini jadi no nyengai cabu anak Nyayun tu ianya bak rumah Melin anak Imbu Sungai Stutung Jalan Menyan Nibuang Tadak Sibu ya. Ikinya tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami bak YFM bakal ke pagi tu au lagi kita kedekan nganjom pesan berat atau ke pesan berbatang boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pian maga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 7:30 pagi tu lagi peninga dua kami nabur ke berita pagi Ari Konti YFM Iban di Kuching.
2: Dengar kami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah ke datai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

pagi dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni ba berita pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026. Keterubah tu batang berita. Perintah Sarawak merambu ngemansang ke skim pengentap pendiau baru ungkup rakyat kesuah kena penusah tanah tusuk ngau ampu bah di kapit. RM300 juta diungkup ke dengah program ngadu ke baru sekolah di Kelulu Jai di Sarawak. Atur nyiri Ketua Raban Bansa ngau tuai komuniti KMKK endak-endak berpanggai bak pemayuah ti ditetap ke. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak merambu dekat ngemansang ke skim pengentap pendiau baru ungkup rakyat kampung Melayu kesuah dituntun penusah tanah tusur ngau ampu bah di kapit. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ketabak pada bilo lama kapit udah dikelala jadi palan ke strategik ndong ngemansang ke skimnya. 700 singkangnya dekat nyedia kepalan ndu pengentap pendiau ke likun agi kelimpah rimuka mayuh agi awak pemansang ke baru. Yang madah pengawak berjalai ke skimnya sebedau tu udah mujo diperjalai ke dibagi benua Sibu ngau Kuching. Berbak ngau nya perintah menua mega udah ngemendal ke skim pengentap pendiau baru ungkuk veteran Raban Sedadu. Dua bengkah perambunya dekat dibantai ke ngagai State Planning Authority ngambil ke dipersa serta dipejalai ke ngau silik agi. Ia madah munyinya ngagai pengeram berita udah penemuai ngabas tabak pada bilung kapit lama di kapit. Ngenang perkara bekau ngau program ngadu ke baru sekolah ti Kelulu Jai, Premier madah ke RM300 juta hari penyampau RM1 bilion udah diungkup ke kena ngadu ke baru sekolahnya. Lalu hari RM700 juta dekat dikena ngau manah lebuh ngadu ke baru mayuh agi sekolah ti Kelulu Jai kepatut diperhatika. Kelimpah hari ngangkat ke pemanah infrastruktur yang megak merambu ngagak kelas pintau ngau ngena papan digital. Atur ti berkena ke teknologi hendang berguna benar dikena merangsang nembiak sekolah berkena ke digital. Berbak ngaunya Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari andal amat ati atur berjalai ke pelan pemansang kanan negeri ti baru dekan entu ke kapit oleh nempuh atur pemansang ke baru dalam tempoh 5 ngagai 6 tahun ti dekat datai. Ia madah perintah Sarawak ke dia tu benar berarti ke bagi pelan struktur ngau pelan pemansang besar di kapit. Pelannya ngenak konsep smart township ngambil ke ulih mengkang jadi elemen gadung dikena napik guna pemansang kapit dudi ari ila. Pelannya mungko pengawak ngemesai ke pasar kapit yang kaum perambu ngagak jalai beringkat jadi sebagi ari pelan pemansang infrastruktur jemah ila. Atu nyiri Ketua Raban Bansa ngatuai komuniti KMKK terbawa agi pengulu bak Raban Bansa Iban di Sarawak nang dak berpanggai bak pemayuh tik ditetap ke. Tang ditiah keguna serta pemayuh orang bak tiap bengkah kandang endur. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal. Datuk Dr. Pengguam Manggil madah ke atur tik berkawak ngau pengawak nyiri ke bala KMKK nang sigi udah bisik dikenal lentu ke perkara tu dipejalai ke ngau berurun. Ya madah tanggung pengawak pengulu ngau tuai komuniti nang cukup besar nyadi ke terabai menua dikenal mutal ke isu bak rumah panjai sebedau dianjung ngagai upis pilih menua tau ke majlis adat istiadat. Yang madah munyinya udah nguluk pengerami malam giling tikai ke diatur gerempung Iban Limbang bak Dewan St. Edmund Limbang. Berbak ngaunya orang tidakannya dicalon tuai rumah tu nak tau nak ngembuan 20 pintu ruang bilik sepedau ke tau ngembuan tuai rumah kelimpah hari ngembuan penelebak serta tikas pelajar kepatut. Dia tu kita menunggu mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Mansia Mayuh dipinta ngambil ke terus negap ke kerjasama dikena ngemunas ke penyalah guna dadah.
sapit Menteri Pemansang Pengelantang Komuniti Datuk Muhammad Razis Hitam madah ke atur pengawak tu dikena nempak komuniti Tik Likun, Lantang serta Nadai Ngeraja Ulah Tik Enak Mana. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Saribas nyadekak ke semua raban megak bergempung ngembing tiap ikut orang ti berkawuk ngau penyalah guna dadah. Atur tu setipak ngau peminta juluk jalai pengarap dikena nempak raban bangsa ti inklusif serta Lantang. Ia maksud ke jakunya lebuh pengawak nutup program jelajah aspirasi bebas dadah keselamatan komuniti bagi menua betung bak Dewan Perpaduan di Debak. Atu pelajar bak bidang sains teknologi, engineering ngau matematik, STEM patu majak ditegap agi ngambil ke ngada kerebak baru ke uliah ngerandang bidang peminta tiru AI ngau aerospace. Sapit Menteri Utiliti Sarawak, Dato' Ibrahim Baki, madah ke atur pengawak pelajar bak bidang STEM andang berguna benar, laban bidang ke berkawa ngau AI dekan nyadi pemansut besar ekonomi Sarawak Jemaah Elok. Bidang tu nyengkaum semiconductor, robotik ngau aerospace. Ia madah munyinya bak pengerami ngelancau ke Carnival Eksplorasi Pendidikan STEM 3.0 Sato di Kuching. Ia madah pengawak ngatur karnivalnya dikena merik penerang tumu ngagai nembiak dengan cara belajar tik lebih interaktif serta ngerinduk ke hati. Tujuh ngatur pengawak tu senutuk ngau atur singkang perintah Sarawak nuju ekonomi digital, teknologi, innovation ngau ekonomi hijau. Bisik 137 ikut nembiak nyulut ngau 14 gerempung serta organisasi bak sitak kapit nerima insentif pelajar ngau cek penyampau RM213,000. Menteri Kerja Raya Kemagakaban Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke pengawak merik bantuknya mandang ke pengeransiang perintah nak ngetu ngemansang ke muda mensia ngau negap ke pangkuk pengawak komuniti bak sitak kapit. Ia megak ngarap ke bala nembiak uliah ngenak bantuknya ngau manah dikena nyaup sidak nyapai pemuju akademik serta ngemansang ke diri bak pelajar. Ia madah munyinya lebuh pejadi pengerami nyuak ke cek ngau insentif pelajar Parlimen Kapit di Kapit. Kau kerjasama antara Raban Sedadu Malaysia ATM, Agensi Perintah Ngau Rakyat, majak ditegap ke nengah program Jiwa Murni bak Kampung Tebekang Bidayuh Serian. Kaban Parlimen Serian, Datuk Seri Dr. Richard Riot Jaim, madah ke programnya ukai semina ngerapit ke kawa antara ATM ngau rakyat ajak, tamaga nerenak ke semangat, taluak ke menua serta nambah ke pemeti hati pasal tanggung pengawak pegulai ngetan ke pemayak ngau pengelantang menua. Ia madah munyinya lebuh berjadi program Jiwa Murni tidi atur berserimai ngau Carnival Pelan Strategik Pertahanan Negara PSPN Peringkat 1 Division. Bak programnya mega bisi ngatur pengawak berperasa pengerai serta mandang ke aset Raban Sedadu Malaysia. Mansia Mayuh dipinta seluruhan berjimat lebih berkena ke internet sekali ke bak pemerintang ngurus ke pengawak bank tau kemindah ke duit bak online. Tujuh atu singkang tu dikena nyeliah ke diri arinya di mansa pengawak tipu cyber serta nyaga penerang diri. Direktur Upis Pemadah Malaysia Sarawak Sabri Said madah ke pengawak ngangkat ke literasi digital berguna benar ngambil ke orang mayuh nemu agik senantang penusah jenayah cyber serta ngenak platform digital tik pintar serta likun. Ia madah munyinya lebuh berjadi program OHA Gawai Daya AFIN 2026 bak Kampung Mujat Tebeduk Serian. Program tu kediatu Upis Pemadah Malaysia Sarawak begulai ngau AFIN Group tinggempuruk ke kira 500 ikut orang ngau ngambil baginya. Mayuh macam aktiviti bisik diatur nyengkaum sesi literasi perkara wang, muka akaun bank serta aktiviti rakyat. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Perintah Sarawak merambu ngemansang ke skim pengentap pendiau baru
Ungkup rakyat kesuah kena penusah tanah tusuk ngau ampu bah di kapit. 300 juta ringgit diungkup nengah program ngadu ke baru sekolah tik kelalu jai di Sarawak. Atu nyiri ketuai Raban Bansa ngau tuai komuniti KMKK hendak endak berpanggai bak pemayuah tik ditetap ke. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 28/6 dalam tahun 1994, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengamat tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan. Kedai bakery tu ianya pampang ketiga Mita Cake House di Kuching, TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia arif ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidau dah lama masuk ba industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya ba Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai Bak King Center dibuka nin tiang hari, melabuhi pukul 8 pagi, nyentuh ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangku peminta guna hari Mensia Mayuah di Maja Nambah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah soh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
7: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: Kelini dekat di penyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megak, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Anau, anak Dato' King Koi. Arang Beraminggau kami.
1: Tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26, Hashtag FIFA World Cup.

Ba antara lagu ketibaan True Force Band Peningau dan merenang kita ba YFM ba awak pengerak pagi ke pagi tu ujung ke jam kita dia tu pukul 7:56 minit pagi Peningau mari sama pagi dengan kita. Terima kasih laban lagi milih kami di YFM jadi ke pemerintah kita bakal ke pagi tu Peningau bak pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 di Seratandu di Sarawak kita boleh mendengar ke kami ngena frekuensi ke semak dua kita dia serta maga ngena RTM klik ke pagi tu kita ke dia di luar menua Sarawak. Okey, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung bak rantau jalai kini jam ke dia tu nyangkanya benung nurun ke gereja kini tau ke nguluk sekedar pengawak ke bisik diatur di bagi menua kita Peningau serta maga nyangkanya bisik udah nurun ke market kini ke pagi tu berbeli ke lauk au ba ujung minggu berketuk tentu ya mayuh lauk bisik dijual orang ba sebelah tamu dia ya. Ikin tak ngira kini ke pejalai ke penunggak kita Saritok Peningau ngarak ke sama belak berjimat berbaik ke kereta ngarak ke sama belak nyaga penglikun dirimpu ngemaga orang bu kai ya ke sama bertengah ke jalai alun Peningau ya. Ikin jadi udah tu lagi mai kita berdeng ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan tang sebenarnya merenang kita ngau lagu ke dibai Betty Baweng tu Peningau romantik cukup romantik YFM pengerang.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan datai baru setebulain bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu inya Minggu Trinity keempat. Lalu baca Injil kita itu diungkup ke Minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Lalu tu taut pada kita bebuk cengkok baru lamar 15. Lamar 15. Nyalai jatuh ke dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus berjaku ngembala murid ya. Barang siapa ti nyambut kita, nyambut aku. Lalu barang siapa ti nyambut aku, dekat nyambut ya, ti ngasuh aku. Barang siapa ti nyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus,